0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rep.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Nyak nak kau tengah ini muang ke rumah ni nak kap ngangat uji dengan gaya kau kian di bedah. Nyak saya tepuk dalam petayas. Paite ikon sekali kak di rumah kau dia. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak boleh nyawa aku. Kerkuang aku tau kan gak geletak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kau masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dunia rila, nada emang gang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep daun manggau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngaya pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
5: Gawaku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa.

0: Duo Pagi Wai.
1: Selamat pagi, yu.
2: Selamat pagi, yu. Mana hari kita ya, saya tenun?
3: Ayo, ya baru datang dari luar.
2: Jadi ya luar yang hari kita itu tahu pada ke pamagi gak nyu majak surut sesurut mai sebuan di luar dan pagi itu Rica.
1: Lebih lagi bisa hujan 2-3 hari itu kemarin apa bisa jalan tanah lama.
2: Kemana kemarin Cak? Dini hari tadi bisa ke hujan Cak.
1: Bisa hujan deh.
2: Bisa entah lima sikir aja baru ke kelok berbuat tak punya data lu pada udahnya. Pamam nyari kena dai. Alapan kita ya cukup nangin dan kelebih lagi bah sukut ketitanya betul bah miak ke sekolah tu kelebih lagi nanti lebih maya sekolah ti ditutup ketika kesebuan tu nah.
3: Ya. Kau kapan nak sedaknya tadi belajar di rumah kau tahu kali sebut kita dari PDPR dan tuan bakal kita ke gawak tu. Nah dari kita enggak sudah di rumah nah kadang-kadang miak tu nanti ya ke pemberi satu. Nan tu mau yang ingin tahu di rempu buat pengawaknya nah tuan.
2: Aku bagi kan tangan kami ke terika tongko tadi terika. Nah dari jakop PDPR-nya. Beri suara ke telefon ngan dia lain dia pedayu ti hop.
3: Nyampi di PR punya tuan.
1: Okey, jadi pagi itu Pak SSL bersama Pak Trio Pagi. Kita ingin kena ke Siti topik lah nak. Yang ke boleh ngasuh orang lelaki tusah ti tumbuh-tumbuh pagi itu.
2: Lepas topik kita saya tahu kamanya ngasuh kita tadi berundiang mansuat ke leka jaku. Baiknya tadi kita biaku patut yang petapis belebas tahu kenyataan kita ikhlas hari hati tan selalu ya nanti kita pada utai ngau cara jujur kita tu tahu ngepun ke pampenya tadi canmu dia buat kenal nikah butuh apa pampenya atau terlengkah apa kita ya.
1: Okey, situasi yang betul di lebih maya pagi hari maya kita akan nuruan tahu ke pasar ke udah sedia magang kereta pan kunci kereta udah di dalam kunci ada
2: kamu udah hangat ke kereta
1: ya udah start kereta
2: udah start hangat ke hangat tinggal pagi hari
1: ini udah nanya pangan atau ke bini kita nanya pansur dari bini ya dari pangki yang nanya kita sano mana nak baju aku tu nak gemuk aku kena baju tu
2: tu utaya ke cukup sensitif ba sida ia ke indo kelebih lagi ba gari ke kena sida nurun pagi lah kita nemu indo tu pama ya keluar dari rumah ia ke 180 degree satu tadi berbalik satu lapan puluh setengah kita sebut kau tadi berdaud 360 sebut kau tadi
1: tanya hanya simple ya kemenarian nak pedih sawut tangti salah sawut rolaki
3: nak jadi kita pansut
1: nak jadi pansut sawut
2: ya. Berarti ini bahas situasi itu kini dia selalu yang melatih nanti ngasai pagi hari nanti kita sebilik aku kamu kok berjalan keluar nang ngirain tadi ngalu ke tau kenya tadi nah ya segi besi hati ke ngelantang hati keluar ketika nanti bahas situasi itu selalu pagi hari
3: aku nak nanya aku gemuk tau kena tu. Udah dia pedak lah tuan. Aku kadang-kadang ia kena tanya aku okey kau baju tu nyak jap meh ia ke suah dia tanya aku meh okey kau baju tu ngau seluar tu ke bekenyak jap lah nanti tanya ke gemuk nak aku ngenak tu kurus nak aku ngenak tu andak aku kalau nanya ke jatuan
2: autang nanti cuma tu aku ngemah dah balah dia aku nemu balah dia ya sikit nemu tanya di sini jalan nyawat dia nyawat banyak kayak sembes yang sawat balah nak ti contoh bala anak tu tadi dah. Nama akhirnya baju tu kan. Nama nah mak bajunya kan. Kati baru dia
3: ketukar. Tukar. Atau kata nanti bala anak nak ngawak ngelara tu.
1: Nah masalah ya nanti kita ni nyawat orang Indo madah ke nak nak mana kata. Aku terus terang naik kan ya bunyinya dia.
2: Untang aku madah kerja.
3: Dua dek kalau kenya. Kalau kena situasinya
1: kalah
3: cerita
2: lah nauleh lari kami lah kia aku ngasai ke kita orang mada lagi kita ingin kereta lama tu cara kita lagi si kabarita coba muto sepatutnya 10 minit diangkat ketemu lagi ni cak ngambil kia injen terangkat engkau kalau memakai jam itu ke 40 minit ketika kemana nak ngam ngodi
3: nanya ada tuan
2: nyak pada hari 10 minit tahu nambah 45 minit ketika lama bergarik baru bergarik baru nak ngawa udahnya pasut terdur-dur gemang.
1: Ya, mia tadi ni kita nyawut. Nah, deh mana? Nah, deh si gemuk gunanya lah. Lagi pada orang kang nyamai kati sedaya jaga. Jadi kita nyawut lagi. Okey lah. Nak lain tu gemuk. Gemuk mimit je kita. Kena jeliang ke benarnya, Cak?
2: Mimit tak ambil tahu, Cak. Kadang-kadang, ya, ngai aku tadi dah. Kita ada dah nyawut dah. Mana namanya? Okey. Amai kah? Ya? Amai. Amai kah? Amai.
3: Tiga kali amai lah, Tuan.
2: Okey, tiga kali amai. Hari rumah datang ke kedai. Amai kahnya dah empat kalinya. Datang ke destinasi. Imagine kita, hari kucing, yang nanya amai kah? Mupuak ke Semanggang. Berapa jam perjalanan sebab 3 jam ni, Cak? Serantau rentau 3 jam yang nanya amai kah? Tengok kan sana amai. Awak kena tahu pasal lah cahum.
3: Jangan bisa ke buah tu, Tuan. Dia laban nanti kita berhati ke buat kami ke Indah tu. Nanti kita tu tadi dia tanya mana nak baju tu. Kurus tak? Aku gemuk tak? Nanti kena nyawut kita nak balik ya. Si Teh hari ke buah ke ni, Tuan. Bahkan tak ikhlas. Kan? Lebuhkan nyawutnya, Tuan. Mereka yang kebukai ni. Hanya si Teh hari ke buah lah pelabak aku. Namanya orang Indah yang bakal nganggap utainya nak ikhlas. Nya si Teh hari ke buah pun tak aku.
1: Kita dia diri 6 bunyi lagi kumai. Rendah buah ke?
2: Amat. Siapa salah situasi itu? Kadang-kadang bunyi kaku. Bukan di tadi ketika kena malia. Mesti. Tapi nanti dia malia. Dia kah hipokrit usah kah? Dia benda tanya tadi. Nang keman main. Kena mainnya ada. Kira nanti matching kau tanya ya. Pan nggak jadi. Rupa main malia. Kak dia terus terang. Sah-sah. Kumpul. Delay tau kan tadi. Penjalanan tadi. Flight cancel. Ketika kegari. Jangan cun. Okey, jadi tadi asosiasi kita ke pagi tu.
1: Ya, yeah, drop komen kita pagi tu. Lebih lagi okay, kita orang lelaki ya, ke kalak buat situasinya. Agak rindu pan. Nanti kita kalak nanya hanya dengan petuai kita. Nama sahut sedak ya.
2: Okey, nanya. Ketika saya hati kita lebih main nerima sahut sedak ya. Ngerti ya terbuka. Hati ya ketutup. Tahu kena tadi. Pintunya segala lenyau terus terbabak.
1: Nah jadi menurut pasar.
2: Nah jadi ketengahnya flag and sell dah.
1: Terus mulai kami Trio Pagi.
2: Why? Pagi ada 4.

0: Raya hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Trio pagi bulan kami pagi tu 8.24 minit pagi.
1: Lagi berkenaan ke bahas tentang mereka password. Pinuk tu nanya ketika kena gemuk aku nak baju tu.
2: Okey, jadi selamat pagi kakak sis Lucy. Aku dulu macam ke kita tiga ni. Jadi kuih nanti aku udah ngantak ni buah nanya laki aku kuih laban bajet berlama aku pedak ya kuih. Nanti kita nanya macam kuih bajet banyak. Uji kena kita baju cari tancut cari ada nemu ya komplain nama pengawak dengan nak baju jahit kuih tak uji ke kita kuih geduknya ni buah komplain pangan diri sama-sama memesainya memesai engkau jayanya kuih.
1: Selalu yang nanti laki tu kia tu tadi dia tu lagi berundiang cak dalam untaknya ikhlas tak kenal
0: lagi berkir antara dua lah
1: antara dua kami aku amai tau ke pula lepas laki tu ia selalu berundiang ke ketika tu kesan ya tak kepangkak banyak kok terdekat di keluar dia jadi panjagi emnya panjagi rundiang ya kamanya jadi nanti emnya pandai nyokam mimet ayah ke pula cak
0: yang ika tak sawat ya keselamat ya jawapan selamat ya.
1: Jawapan selamat ngambil ke dream pun nak ya, nak tersepit kurang tadi deh. Bak situasi bakal bagi pas tentang tanyanya. Nanti kita induk perniaga. Tu kami merisi tips deh. Kita kalau bagi nanti lakinya ya sebelum jaku ya tolong kita.
2: Iya. Nama jadi, kebuah datun nak ikhlas.
1: Ada dua kategori. Nanti yang emnya pandak menyekut tadi.
2: Oh.
1: Ya lu pula.
2: Oh, ya.
1: Nanti ya panjangnya tadi. Ya kau bula-bula ndak. Nanti ya lama-lama maham jadi nanti ya nak kempang
2: nemu main ledon
1: laki kemudian kau muda itu.
0: Okey, naik kumang pagi itu nanti biar ya rindu lagi nanti orangnya terus terang kau ya nanti baju nak cuan pernah nak cuan nanti mana pada mana ambil oleh nukar bajunya kau ya pengemuknya ni lah pelalai kau ya baku kau ya terima aja meh kenyataan dan yang asuh pedih hati
2: ya sikit amat kau naik kumang tu kende nanti nanti baku lah aku kaget orang terus terang nyamai lagi padahal ke dia jam eh
1: wow. Nanti bakal aku tu terang pada dia nanti bakum pun aku tu siku bangsa orang ya ke ketinya motorna sedar dari impu gem. Lama nama ya kadang nak maya orang udah baju ni nama saya di sana. Suah aku milih saya saya kembali ya itu buah aku yang kepatu yeah. Dia. Lama aku tu bangsa ini aku kenal saya kepiat ya.
0: Oh piat.
1: Lama baku tubuh tu bangsa saya kebawa peluah. Jadi nanti garinya piat baku ya nyapa lagi.
2: Nyerap
1: peluah aku. Ya aku kek aku. Aku nak nantu nantang saya kunci tubuh dalamnya bawa besar yang bisik persai kini betul boleh tu nicir betul buah. Hanya buah aku tu rindu gi ngena baju pitnya kan nama nama dia kan main ngena bajunya bang perut dia pedal.
2: Ya PJK. Perut jalan ke depan.
0: PJK. Hanya
1: nanti PJK. Perut jalan ke depan. Pandai main kecil ke subjek ke semua.
0: Okay, pendingan kita ke mukai pagi itu di kelas layau tibu. Buat ia senang je aku yang nyawut nanti orang Indo nanya tanya-nya nama aku mana aku nak seluar tu why nak besai perut ku mutai temunya nyak aku ya sawut ya senang je terpadah ke okey je nak mana pan padah ke mana nanti nanti sawut nak betul segi semet tap pintu kereta aku ya.
1: Ya pun
0: dah. Ni kelas tu betul.
1: Bapa tibu tu ya kategori M1 cak. Okey. Okey. Pandai tu. Okey, bulan punya kita hari ni ke pagi tu. Nanti ya terima aja mi pemal laki nyebut tadi gemuk kena malaban ya kamai jadi sikok laki ti saya aku ni ya sigi dekat ngelara. Ketika ya bini tu tadi begari dicak ke mana jadi nanti jema ya berlaku anak no kena baju kita ketau orang beda nak mana pihak kianya tanda ya lakinya saya ke kita jadi ya tua kinduk tu nak patut nemu nama utai patut dia agak pergi gari ya kengkeman ni kena kita yang ambil ke geman megak bak mata laki kita
0: ya bukan ya. Bukan seminat bak tubuh barang ras tubuh tang ente betul aku lah ente rindu ngena baju ke seksi kelalu seksi pan gak nyadi kan nak
1: amai ya tiap aku sikut eh aku nak nemu bawa mata orang cak. Bawa mata aku cukup ngemek umrah ini nak baju kering kulit mune.
2: Ya amat nak kau.
0: Aku benda wallpaper di busi kering kulit kau orang ni.
2: Ya me.
1: Bawa wallpaper aku tahu kemang kulit bukan kering tuju kulit.
2: Okay, jadi lagi macam sikit lagi komen tau. Kan uka best. Jadi ku ya nanti aku ku ya medak nyenak ke mana aku madah nak cun ngai ya anak di telai ku ku ya. Oh. Asal ku madah ke indah ya. Awak kan nak nya memadah ke indah ya. Nya cara selamatnya tun.
1: Amai,
2: anak nang anu indah. Indah ya nang anu anak.
1: Lepas mesti report di program tadi. Kita ini tu nanti baka anak ya ke biaku. Tu saya kita keringat.
2: Ya.
1: Tang nanti meyak laki ke biaku. Alu kan kuda kita yeah. Tambah ke buah faktor dia bukannya
0: tanya pun komen mana
1: sebenarnya membina komen nantinya nanti anak tanya pun komen anaknya nanti ya cuma yang lulu hati telinga ni cak dan nak kena muringan
2: nak mu lama ke buah tu nak ban kita ibat anak tu tiba aku mana kembang aku tukang nganuk ya tu kak begini nanti utai kali kerja nak betul kakak kita nganuk ni nanti utai ke setakat ke berketuknya kak aku ningal sedang itu nanti apa yang larau kenya
0: sehingga kayak kena
1: empat deh. Ambil ya, cita apa ya. Jadi enyak betul laki tukap terus terang. Lepas bisnis kena kes cak. Ketegal ke terus terang nangis ke kadang ke dinding yang rumah tadi temu ukir lo gincu.
2: Okay. Oh, saya petun.
0: Ya, lepas tu baca komen peningat kita ya kebukai bagi tu.
1: Lagi gergas ke mata kita ya, jam yang keperlu di berapa pagi? 3 pagi kita pagi tahu.

0: Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Kibar SSL pagi hari 4 selentang cerita. Sawat orang lelaki inti induk nanya sedak ya pasal baju.
1: Tahu. Sebenarnya kita nyamuk baru komen bala pening atau kita ya ke mesti daripada aku pasal kabar kita pagi tu.
2: Boleh berita
0: kita nama ya.
1: Kita sudah nemu berapa itu jenis kereta api ya ke bisi berdunia tu.
0: Oh, kereta api.
2: Sudah tiba kereta api.
0: Aku berapa untuk 40 satu dah umur aku tahun tu cah. Aku berdua kalah pada kereta api. Live.
1: Aku pun tiba kalah dah.
2: Aku pun tiba cerita Tamil dah.
0: Oh, cerita Tamil lah bayu.
2: Itu sih kan.
1: Jadi ya.
0: Hal ni cerita pasal kereta api begitu.
1: Kereta api tu kita mula tu punya masa. Ni ke di kumpul orang bawa masa awak ke gagal orang yang lah ART. Aku sih muka ya ke data kumpul orang monorail. Bisa kereta api laju. Lalu ya ke baru-baru tu bawa menua India. Nanti aku beritakan pada aku bawa surat kabar. India sudah menjadi ke siti kereta api baru. Ini tadi kereta api ti di kumpul kereta api bawah.
2: Ha? Ah, bawang?
0: Bawang.
1: Oh, B-A-W-A-N-G bawang.
0: Normal kereta api bawang.
1: Agaklah ya di India di Tawang Siti sebuah perjalanan ke Siti kereta api khas udah digagak berjalan bahan menuanya kalau kereta api itu nangin ada yang main mesia ada yang main utai buka dalamnya nang 100% bawang aja.
2: Oh, sehingga ngundan bawang aja.
1: Sehingga ngundan bawang lalu perjalanan tadi nak ngetung lagi India. Jadi ya, perintah India udah ngelancar takut jadi ke utai itu ketungkah hari rega bawang di menu India ti ke lalu tinggi. Yang berita itu 8.5 nang ya mayu lalu ngujung ke perjalanan bawang tu tadi perjalanan kita api bawang tadi terus perjalanan area bandar-bandar utama India dia berkabar New Delhi, Mumbai, Ahmad, Jaipur, Patna lalu belanja ya kena ungkup ya internet hari 40 itu ke 60 rupiah kerana 0.2 sen tambang ya.
0: Namanya ngumpul bawang.
2: Ya madah tadi, kendai kereta apinya tadi nang itu ngetu mai bawangnya. Kini ketu nggak bawang yang tadi nang ngetu.
0: Ya kau nanya ngumpul bawang ke nganjung bawang?
1: Nganjung bawang. Atas kereta api nanti bukai ambil bawang tu anjung ke ambil bawang
2: ribut. Ah, bisa ketu punya.
1: Ya ketu nyok bawang aja. Seperti tadi nanti kita buka itu bawang. Nurun bawang, dikit pan bawang baru. Salah hari yang keterima aja, bau bawang.
0: Ngenyedin dah, intinya ngundan bawang sehari-hari main bawang.
1: Saya kubrai, bawa mata ke dalamnya, nyium bau bawang kak memayuah.
2: Udah terbak sedaya tu.
1: Udah terbak, kita ketemu badunya tu. Menua ya ke petiap makai bisi bawang maka. Tentang bak indianya orang ya ke pemaduk mayuh makai bawang di dunia tu. Ya. Ke bawang tu kena dengan dessert
0: sih meh. Ya, menu sudah mesti bisa bawang lah.
1: Betul.
2: Ya, patut ya ngagak ke kereta api nya sebut kita khas kena ngundan bawang ni.
1: Oh, lepas sih nanti hidup mesti nanti bawang.
2: Ya.
0: Yang yang tadi pemakai sisi-sisi bangsanya segi kini kita mendah nah. Nas bakal ya.
1: Ya, mah.
0: Kita kita Evan orang mendah tahu pakai kasam je itu.
1: Kan
0: kasamnya dah kini ni yang mudah
1: ini sinonim
0: ini sinonim kita
1: alapan aku kalau mudah bergabar pansia cinta tuai kalau mudah kebah kita bantu lebih maya berbatang ngayau sebabnya kita mulai demo lebih maya nama lebih maya garam ke dibayang dia lalu lebih balai bandar dari garam ginya lalu mulai dari ngon expedition lagi hanya Siti Arik buah lebang kita mu garam nangis Siti medium dulu kita bergagak ke kasam. Okey, jadi ya pun kak cita bawang kita garam tadi. Oh, jawa macam cita ni.
2: Oh, jadi tak main dia.
1: Kita ya pun baru bahas tentang cita bak semua salah laki bak isu tu Cornelson S meninggal kita sebenarnya bidirannya kita mesti pandai psikologi ya. Untuk atau mesti berjalan dulu kita patut dulu merik puji dengan gaya contoh pansut jak yang hari pangkir tu nyebut apa berupaya bajik main non solo ngana bajunya matching main ngau tancut di bakal lagu Wonderful Tonight yang aku medak di jam yang ke dia tu ya. Jadi ngambil ke bininya tadi nak nanya lalu ya confident keluar cah selalu yang tira ini tu dipuji kita dulu ya. Confidentnya levelnya nanya lebih hari 1% cah. Jadi ngambil kena pedih pala mana meh kita itu tadi kena tips ya kena Nelson S laban aku ya nanti bakal kita yang meriknya in kita mesti kini pandai meri kini ngambil hati bini ngambil ke sehari-harinya hari kita ceria.
2: Ya, nanti bini nak ceria lu sehari-harinya mana ceria begitu nih tuan?
1: Alaman udah kalah madah tadi melatih mm-hmm. deh. Rumah tangga ya ke aman damai bahagia dah hari bini ya keceria.
2: Iya, amat sikit amat. Nyalain yang dia sati orang tau. Ya amat gitu nih ente sidai pedia sati lebih gi ente laki yang ke ngemedia sati sidai bisa mu tai ke pengawak ke di kerja orang laki tu ngasuh bini sidai pedia hati ambil ke bandian le tun ta sare-arenya bini ne de mu namanya silap-silap nak makai kita sebilik sare-arenya
1: nyam gak ku tadi laki be mu ruang bilik kita boleh berjalan bakal yeah. besar. Hmm. Sebenarnya ya pernah banyak kan dapat orang berjalan nang apa
2: oh. kita bisa tinggal kurang rumah ne tun
1: bisa grab bisa nama indo le berjalan. Tentang nanti Indo nanti bahagia pedih hati cak.
0: Yeah.
1: Kita itu rumah terencat megang. Gari nak dibaso, pinggai nak dibaso, perut lapar tak boleh orang nyumai.
2: Tahu oh, kalau okay kalau ngasain itu kan.
1: Semuanya dah tayari pengalaman.
2: Lama aku ken pun sama ngasain ken.
0: Sama semua lelaki sama ngasain aku.
2: Iya. Jadi pulai ngegai komen peninggal kita ke pagi itu Vivian Bestina. Jadi nanti ngeyak aku ya laki ya segi jujur ya bercakap aku ya entik nak mana lalu pada yang nak mana entik mana nyak baru ngam nyak aku laki ya nya tuan
1: oh tu bangsa laki ya keberani mati saya cak lalu kap terus terang lepas milik kita kita yang takut ke kempen boycott ni berjalan
0: ya okay, demi ni guntur begitu tusah nantinya mah otai berketuk aku ya nurun gawak ni buah ni buah ke anunya bermanja meh aku ya
1: ni buah meraya
0: ni buah meraya meh si cermin cerminnya benar kapa bangga nanya orang laki ku ya begitu benar tanya udah ringan ayo
1: meh itu tu asepu yang kaya tumbuh-tumbuh pagi gerak orang tumbuh besar mandi cak
0: nah gerak orang tanya tanya mana gerik tu orang kenyap hati asepu
1: amai siapa kaca mimpi benar mana kenyap cak tumbuh gerak orang ketinggal kenanya ke mana kena gerik aku mumbai kena bengak pentiang mai.
2: Ada kadang-kadang orang laki tu sikit amat temil ke tuan deh nak nemu seduai dah pelabak ku dek sikok ri orang ketemil dah ni laman tu orang kamu puak bergerak ke dan ni tinduk tu amat temil nanti orang induk bini asal aku lah nanti induk ke nyadi bini nuan-tuan nak kata korang nak sabar ya kan anu nanti gagak nombor kenyatuan
1: nah laki tu kamanya ya cukup kenapa itu menghargai korangnya jam tidur aja sesikil pandi kencari jam tidurnya lama tidur atau jam laki tu boleh ngasai ke diri jadi raja
2: nah kata kurang kengante kita ya deh
1: ha? Grepi sih grepi sih nama kau sah song nyugri grep oke Aisyah dah di mana peninggal kita ke pagi tu peninggal hari maruk-baru keliling jadi nyak meh soalannya kesuah ditanya bala bini teh udah ngantak lebah maya mandi oh bala bini maya mandi bini itu tapi jadi aku ya pada hamai salah bola pan salah jadi nyak meh nanti biasi sawat kak gemuk kak kurus bini dikenduk kaku mediwai wayasi ya gerinti tap tangan tengah hari lauk spesial di sumai kurang ambil darai kasam sabi ngau calo gulai cabi kurnuang
2: okay, wah wow. Mana tuan
0: mana
1: mai yang tiap berikut eh kak jadi kurus kak jadi gemuk saya ambil aku kedewai tetap ambil bini aku
2: kena katikanya ngambil hati bini ya menyetun
1: saya tu ya tu sebab saya dah dimana tu sepeguru dengan Romeo Pepper saya tu
2: datang dengan Romeo
0: ok ini sekedar cerita hari peninggal kita pagi tu bisiknya madah ke tadi sawat namanya
1: oh hati ikhlas
0: jujur ikhlas oh bisa itu nak jujur
1: nak jujur bisa enggak ngajar kita ya penemunya liah ke hari jawat utanya ngomri sekedar hari petua jadi ngarap ke bala kita ke laki bisa berarti mes sekedar hari petua ke di pekunsi ke bala lelaki ke udah datai bala label sila Romeo paper tu cak
0: ya
2: kadang-kadang Ken tu nak utanya apa panggai ba bini kita meh nanti laban siko-siko orang tu nak sama deh bisiknya tadi bakal ke padah pendengar kita ini bisik yang boleh nerima lakinya tadi jujur terus terang bisik yang tadi bunyi kos dua mah terus terang salah ke tak terus terang salah ke bisik gak mungkinnya
1: jadinya
2: berpanggai basiku si keurang menyatun
1: ya lepas bisik segera bangsa bunyi kos dua tadi ya rindu ke cita fantasinya dalam penghidupnya ada-ada lu kan jadi princess saja jadi pagi-pagi Rita keringat mesti kan Rita mana kena orang muji ya
2: hanya minta pujinya tuan
1: ya puji yang kena orang kena
0: nah kemana orang Indo tu ya sudah meraya kebenar
1: Cita patut ya meraya macam lawan hormon meraya apa Indo nya
0: hormon meraya hormon meraya bro ya aku ingat.
1: Okey, terima kasih yang kepala ya ke udah komen ca. Lalu pihak mega terima kasih lawan ya ke mega udah bergulai sia lain kau kita tiga bah semua salah lelaki SSL kita ke pagi tu. Jadi pesan ke kepala sila Indo di luar dia sebenarnya kita akan minta penemu orang pedak dulu tinjau dulu di pembaca cermin yang keman kena bu kita. Anak kira kau banyak kau ca. Contoh buka kau mendah tadi baju kulit nak mana hari kena nanti bah mata di baju kulitnya
0: kena.
1: Si mana kena
0: tangan kena baju kulit kemakir dah nah lah aku mai orang sidak forest lagi okay forest apa namanya
1: ya,
0: forest
1: lah
0: prisri, oh pristri
1: aku mai orang jual daging kulit
0: masalah lah masalah
1: amat amat kena jadi mai cang nak baju kulit
2: udah
0: Okey, lagu kebenudi itu Felicia V Begulai Sampai Mati.
1: Ingat, anak-anak baju kulit agak tamu. Mumpah dulu kami tinggal.

0: And my knees. I'm crying. I don't think that the brain down. I told ya all that lot. Woo-woo.
1: Ungkua, anak juga.
2: Kelamu, anak gadung.
1: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujung.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak untun.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manin, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout Utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Wala kita, sapa sinato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sigak sumpah.
24: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua me? Kita hidup likut nyentuh ke jantung.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Myanmar dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan RPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
1: Beliau berasiatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta-merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: Banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial. Kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
1: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jerebu turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jerebu, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baik lah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih perhatian lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit lah kan. Jadi tak berapa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus berkembang.

0: شكر.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Tolah siaran kita, Seri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Eh, Kano, si nak ngibar bendera kah?
4: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
3: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
4: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
3: Oh, ya abah. Memang kita sayang negara. Tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
4: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
3: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
4: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
3: Jom.
4: Marilah kibar jalur gemilang.

0: persembahan kita dengan sebuah lagu tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 sebentar tadi, iaitu Aku Berjanji, ya, sebuah lagu ciptaan sendiri oleh Faisal Tahir. Jadi menyemarakkan lagi suasana bulan kebangsaan kita, lebih kurang beberapa tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan kali yang ke-69 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati untuk anda semua. Dan diucapkan selamat pagi, Amy. Mendoakan semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sihat, ya, dalam keadaan yang baik dan seronok, terutamanya apabila kita bekerja, ya, berjumpa dengan rakan-rakan sepejabat, berjumpa dengan ahli keluarga, ya, saudara mara yang lama sih berjumpa, bertanya khabar berita. Alhamdulillah, jalinan hubungannya diteruskan, semoga kekal. Begitu jugalah untuk kami di sini setiap hari, nyasik mengira waktu, kami akan tetap terus menemani anda untuk bersama-sama di RTM, teman setia anda, ya, dalam ruangan In apa ni, Spektra 912 Warnai Harimu. Semuanya di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Tagline-nya lah nak disebut tak. Okey, selama 3 jam kita bersiaran. Siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Dan nama kita nak fikiran pagi-pagi tu, mau loading tu, mau baru di running. macam pengisar juga lah. Pusing-pusing juga mikir apa nak disebut, no. Okey, sebelum kita meneruskan untuk pilihan lagu dalam Spektra 912 Warnai Harimu, jangan lupa adik kakak like dan share, follow page Sri Aman FM. Dah kita orang like, share, ya, mesti follow, ya, dan like, tak kongsi lagi, ya, kita like tanda suka, nah. Kita orang ikutlah. Kita tu banyak ke terjemah katanya, translationnya. Okay, like, share, follow, beri komen serta ucapan kita orang. Sekiralah kita orang ada di sini-sini, terus bersama juga di Facebook Sri Aman FM, ya. Setiap kali kita bersiaran, bukan setakat dalam siaran bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita, tapi kita ada bahasa lain, bahasa Mandarin ada. Setiap hari Selasa Jumaat, siaran 4 sampai 5 petang, kita ada ngelah tengah hari, siaran dalam bahasa Iban, ya, ngelah tengah hari YFM Sri Aman, 12 tengah hari hingga 3 petang, dan juga hari Sabtu Ahad, masa yang sama, siaran dalam bahasa Iban, no? Okay, kita memang sentiasa bersama dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ini memang asyik berhenti. Bertukar penyampai sekejapnya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Setia bersama. Baik, selepas satu lagu pilihan kita, saya akan kongsikan bersama info cuaca untuk kedua-dua bahagian. Bahagian Sri Aman dan juga Betong. Selepas tu kacau mania saya hari tu. Tapi tu lagu kicau mania. Anda boy gang, menghiburkan anda selepas ini semuanya di Sri Aman FM.
1: Okay. Okay. Yeah,

adik kakak. Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz Asane. Ajo buka radio kita dengar. Jo.

Okey, dah pegang kaki tangan dah segala-galanya. Dah berpenuh sekejap lah. Lebih kurang 3 minit lebih. Waktu kini tu 9.35 minit pagi. Terima kasih semua yang memilih siaran Seri Aman FM ya. Untuk menjadi teman kita orang, jadi sahabat, jadi rakan. Dikala kita orang kesunyian, kesepian ataupun nak cari teman, dengar radio kita ya. Dengar di RTM Klik pun dapat, Klik Ajak Seri Aman FM ya. Belum ada RTM Klik ya, muat turunkan. Maksudnya download lah bahasa Inggerisnya. Okay. Dan di TikTok Live, lagi di Facebook kita. Jangan lupa lah like, share, follow Facebook Seri Aman FM ya, page kita. Baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong untuk hari itu. Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Okey, pada sebelah pagi dan malam ini untuk bahagian Seri Aman diramalkan berjerbu, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat ya. Manakala di bahagian Betong pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, dan pada sebelah petang serta malam dijangka berlakunya cerebu. Untuk keadaan angin, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter ya. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi info cuaca ini kita bawakan daripada Pejabat Meteorologi Malaysia Sarawak. Terima kasih kepada para petugas yang menyediakan informasi ini untuk perkongsian kita dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu ya, di Seri Aman FM sebagai informasi kita bersama-sama. Jadi nak lagi hiburan, nak siapanya sih mau sampai kita duduklah melayan di impun, menghiburkan diri sambil ada yang bau bersengapan dengan secangkir kopi, secawan teh panas ya. Makan cucur pisang kita. Cucur pisang panas goreng-goreng, panas yang digoreng. Okey, untuk hiburan selanjutnya baru saja ya dianugerahkan penyanyi ini, penyanyi yang cukup popular, iaitu Datuk Zain Hassan yang telah pun menerima darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM pada istiadat penganugerahan darjah Tauliah Bintang dan Pingat Kebesaran Negeri Melaka baru-baru ini. Beliau merupakan salah seorang ya di antara 189 penerima DPSM sekaligus mengiktiraf sumbangan lebih 3 dekad beliau dalam industri seni. Okey, tahniah dan syabas kepada Datuk Zain Hassan. Jadi, kita nak hiburkan kita orang dengan lagu nyanyian beliau. Sangkar Cinta versi Orkestra RTM, Datuk Zain Hassan.

Okey, itulah siaran kita. Adik kakak, terima kasih sebab mendengar. Bermula 9 pagi dan pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti perkembangan semasa dari luar negara dalam Dunia 10 pagi yang akan disiarkan dari Nasional FM ya. Dan kemudiannya kita akan berjumpa lagi untuk jam yang kedua ya, untuk perkongsian yang seterusnya dengan sajian hiburan dan juga lagu-lagu informasi sebenarnya dari semasa ke semasa. Kita nak tinjau juga lah ya, macam ni keadaan bacaan IPU, indeks pencemaran udara kita di sekitar Sarawak tu, terutamanya di Sri Aman lah ya. Setakat pukul 9 pagi tadi, Sri Aman dengan 155 ya, dalam kategori tidak sihat untuk berwarna kuning, dan untuk kawasan-kawasan lain di Samarahan 164 tidak sihat ya. Kuching 97 kategori sederhana, dan Serian 162 dalam kategori tidak sihat, juga berwarna kuning. Itu setakat 9 pagi tadi untuk keadaan bacaan indeks pencemaran udara kita ya. Sri Aman dengan 155 dalam kategori tidak sihat.

0: Eh, kano? Sinang iba bendera ka?
1: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Memang kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

Tahukah anda Jalur Gemilang dalam rekod dunia? Pada tahun 2019, Jalur Gemilang mencatatkan satu rekod dunia apabila lebih daripada 300,000 Jalur Gemilang dikibarkan serentak dalam satu acara di Putrajaya. Acara ini dianjurkan sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-62 dan diiktiraf oleh Guinness World Records. Dan ini adalah satu pencapaian yang besar yang menunjukkan semangat patriotisme rakyat Malaysia dan juga penghargaan terhadap Jalur Gemilang sebagai simbol kedaulatan dan kemerdekaan negara. Baiklah saudara, itu mengenai Jalur Gemilang dalam rekod dunia yang kita kongsikan, dan dengan irama ini kita dalam perjalanan ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia 10 Pagi. Jumpa lagi selepas ini.

keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamakan rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Nico Gonzalez bersedia menyertai projek baharu Newcastle United selepas meninggalkan Manchester City. Pemain tengah Spanyol berusia 24 tahun itu mendatangani kontrak jangka panjang bersama Newcastle dengan nilai perpindahan mencecah £52 juta. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Juso dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Ahmad FM.
3: Terima kasih kerana mendengar Seri Ahmad FM.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
5: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama untuk ruangan Spektra 912 mewarnai harimu di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua untuk hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026, bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah, ya, bertemankan Amy Angito. Jadi saya nak kongsikan jualah sesuatu informasi. Ini berikutan dengan bencana banjir Nepal, ya.

seramai 17 rakyat Malaysia antara ratusan warga asing yang dilaporkan hilang susulan banjir kilat yang mengakibatkan kemusnahan di daerah Rasuah, Nepal pada pagi semalam. Itu menurut Lembaga Pelancongan Nepal, ya. Sekurang-kurangnya 291 warga asing dan 93 warga Nepal tidak dapat dihubungi. Polis dan pengendali pelancongan sedang berusaha untuk mengesan mereka, ya. Jadi banjir limpahan ini telah memusnahkan kampung, jalan raya, bangunan dan projek hidrokuasa di kawasan Rasuah Gadi Timur, ya. Itu yang situasi yang berlaku di Nepal, ya. Berkaitan dengan ini, berikutan dengan banjir Nepal. Dan untuk usaha bantuan antarabangsa dilancarkan semalam untuk menyalurkan bantuan ke Nepal beberapa jam selepas banjir besar berhampiran sempadan Tibet meragut ratusan nyawa, ya. Jadi EU mengaktifkan sistem satelit untuk menyokong pemulihan dan sedia menyalurkan bantuan lanjutnya. India menghantar 10 tan barang bantuan awal, tentera udara akan menghantar lebih banyak dan menyediakan helikopter untuk operasi menyelamat. Jadi semoga dipermudahkan, ya, untuk menyelamatkan mangsa. Selepas ini Hazami menghimbaukan anda dengan Renjana Jiwa, sebuah lagu terbaru lah daripada Hazami untuk para peminat, ya, yang meminati lagu beliau, ya, dan sekaligus mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang kita sediakan. Dan saya nak kongsikan juga antara pesanan lah, ya, pesanan ketika kita berada dalam keadaan cerbu dan cuaca panas ketika tu. Okey, kita sama-sama mendengar, ya, sama-sama juga kita dengar nasihat daripada pihak JPBNS tu dari semasa ke semasa. Yang pertamanya, mengurangkan aktiviti di luar rumah, ya, bila bacaan kualiti udara tu berada pada tahap sihat ataupun lebih tinggi, kita hendaklah mengurangkan aktiviti di luar rumah, ya, kurangkan, sentiasa berada di rumah. Dan seterusnya, golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan atau jantung, hendaklah menghadkan pendedahan kepada udara yang tercemar, ya. Yang nasihat yang ketiga, elakkan aktiviti fizikal lasak dan aktiviti sukan di luar sekiranya keadaan berjegebu bertambah teruk. Dan seterusnya, sekiranya perlu berada di luar, orang awam adalah digalakkan untuk menggunakan pelitup muka yang bersesuaian, ya, untuk mengurangkan pendedahan kepada partikel udara tercemar. Dan mengawal penggunaan di dalam bangunan serta menutup pintu dan tingkap ataupun penjan sekiranya keadaan kualiti udara di luar semakin tercemar. Sentiasa memantau bacaan kualiti udara semasa melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar, ya, serta mematuhi nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan akhir sekali, sebarang aktiviti pembakaran terbuka adalah dilarang, ya, adalah dilarang. Segera laporkan sebarang kejadian kebakaran ataupun pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa. Jadi jangan cuba untuk menunuk-nunuk lah. Jangan malah kegiatan menunuk suka hati, jangan main api, ya. Sekianlah kita orang nambiak ke
orang dewasa ke, golongan belia ke, jangan main api. Bila nya kecil ya, api ya boleh jadi kawan. Bila dah besar, nya boleh jadi lawan. Ya, kawan jadi lawan no. Bahaya ya. Okey, itu antara perkongsian nasihat lah yang perlu kita lakukan apabila menghadapi keadaan serbu dan juga cuaca panas kini tu. Jangan lupa minum air ya, kosong. Sekurang-kurangnya 8 gelas, 8 cangkir sehari. Ya, mun rasa haus ya minum lah. Si haus pun minum juga ya, supaya badan kita tu si dihidrasi, kata orang, si apa, si kering, si kurang air dalam badan ya. Okey, baik, bos, ketika Hazami dengan Ranjana Jiwa, Suria Man FM.

0: Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Spektra 912 warnai harimu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
1: Kita

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Episod untuk jam yang ketiga dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Edisi Khamis 27 Ogos 2026 dan hari ini bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kami ucapkan. Dan kita teruskan dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang telah menghantar dan mengirimkan sejak pagi tadi. Jadi kami berkesempatan untuk membacakan luahan hati anda, pesanan. Okey, pesanan salam kerinduan untuk teman-teman keluarga yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Agnesina Robin pagi ini mengucapkan selamat pagi. Cuaca kat Miri pagi tok panas, minta kita siarkan lagu Ramlah Ram buat hiburan sendiri dan kawan Facebook WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat penyampai semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih David Ecom. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria, ceria selalu. Cuaca panas pagi tok di Seratok, terima kasih katanya. Terima kasih David Ecom. Indok Kenawit menonton dengan anda, menonton dengan anda, menonton Pesha, bukan menonton saya, menonton sama saya. Ram Lili, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sengaman FM. Cuaca di Sibor panas ketika tu. Terima kasih Ram Lili. Okey, Mary Jamba dari Sarike, Wang Sarike. Hai katanya, selamat pagi, panas kami di Sarike kene tu. Peminat setia YFM Siaman kami tu benang live tu katanya, minta sebarang lagu dari Ricky Anderson. Thank you katanya. Terima kasih Mary Jamba. Beruka apau. Cuaca cerah di Kota Samarahan pagi tu, jerebu agak tipis kerana dah hujan semalam. Sampai salam menuju anak cucu di Kuching dan Sibo. Harap sihat selalu kepada James Beruka di Sibo. Selamat menyambut Hari Pengadar 26 Ogos 2026 semalam ya. Nak kita siarkan lagu Biar Aku Menjadi Lilin untuk hiburan semua. Happy Conti. Ya, nak jadi lilin katanya. Tu selalu ditunuk. Bila ditunuknya akan cair. Lalu saya dah apa-apa. Oh. Timbul Tawal, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Hazlan Hazlan, assalamualaikum. Selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas. Syurah selalu baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan kita ada Dayang Jegak. Mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria semua. Terima kasih Robert Ganja Robert yang mengucapkan good morning. Good morning untuk anda juga. Sapian Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman, semoga sentiasa sihat. Salam dari kejauhan. Mak Usu pun ada hari tu. Mak Usu dari Seri Aman. Terima kasih Mak Usu dengan bunganya. Okey, warna oren, bukan warna merah tu, warna oren kuning. Ha. Ujoh Chaong. Okey, Ujoh Chaong minta kita siarkan lagu dari EYE, Setiamu Gugur di Mata. Terima kasih. Betul tajuk tu kah? Setiamu Gugur di Mata. Okey, terima kasih semua. Terima kasih juga yang bersama kita sejak pagi tadi. Waktu kita itu 11.20 minit pagi. Dengan harapan masih lagi setia bersama. Terus mendengar siaran Siaman FM pada waktu itu. Dengan sajian lagu-lagu hiburan dan informasi yang kita bawakan dari semasa ke semasa yang kita muatkan lah ya. Okey.
Kita teruskan untuk pilihan lagu yang berikutnya. Jadi kita dengarkan sama Hazama dengan Rembulan dan Punggok. Selepas itu kita ada Safura dengan Sedalam Mana Cintamu. Sri Aman FM.

Ikhmar Nur dengan Jangan Paksa Rindu dalam versi Arab merupakan lagu kedua terakhir kita versi Spectra 912 Warnai Harimu. Dan kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Kita akan bersama lagi ya untuk pertemuan yang sama. Dan 12 tengah hari akan disiarkan berita dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching untuk siaran dalam bahasa Iban. Jumlah untuk pilihan kita yang terakhir hari ini, Zakri Sejambak Bunga. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambun buat berita tengah hari YFM kedat 27/8/2026. Penanggul internet bar Indo UPS Polis Pilih Menua atau ke IPD Lawas patutnya ke boleh diputar ke laban penanggulnya tahu ngasuh communication hendak lancar kelimpah hari tinggroga pengurusan perkara penglikun engkau pengawak ti patut dikerja nanti semua penusah ngenyit bisik nyadi. Lebuh timantai ke perkara tu Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perkara penyambung ke digital kemayar itu udah majak berguna. Nyaukak semua sektor mega udah majak berpanggai bak arus internet tentap nyengkawam bak perkara penglikun, perkara pelajar, penggerai, pengawak dagang ngau servis perintah. Yang maksud kerja kutu udah ya tinggal mata ke pengawak ndur bersilih ke sempekat pendigitalan ke saling hubungan limbang engau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation engau Sarawak Energy Berhad di lawas. 200 ikut nembiak sekolah SMK Meradong di Bintangor bisi terima insentif pelajar Hari Kaban Kawasan Negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 ikut Hari Sidak Tok terima insentifnya pengudah sidak kenderima Kangau Nampung Pelajar Bak University lalu 67 ikut kebukainya nerima insentif tu laban tik nyulut bak Persa POM 6 tau ke STPM tahun 2025. Datuk Ding madah ke insentif dikenak bala nembiak nyambung belajar bak universiti endang udah dipecalai ke kenyak oleh tahun 2017 subak. Insentif ke dikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta meransang bala nembiak ngambil ke mansang bak pelajar. Ia mansut ke jakutuk bak pengawak ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur bak sekolah SMK Meradong. Penyayau ati balan biak ke menua tu patut diayan ke ngena ulah ti bambi ulih ari peluang pelajar ndur ngulih ke pemujur ke dirimpu komuniti engau menua ke jemahila. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madaka utai ti diasai ke rakyat kemayar itu, nyak endang asil ari pemanah pengawak ke dikerja rebak orang keduluk subak. Nyak alai perkara nyak patut dibalas ngena pengawak nempak rebak orang ke berpenemu, landiak serta uliah ngemansang ke menua. Yang maksud kerja kutu buat program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan engau Hari Malaysia di SMK Belawai. Berita tik ke penudi. Polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu tik dipelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengka pengangkut buat Jalan Matang di Kuching kena 24/8 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson Naga Cabu madah ke suspeknya ke umur 26 ke 29 tahun ditan ke bak dua operasi ke berbida di Kuching ke Padawan. Bak operasi tu polis mega udah ngerampas barang kes ngambil ke dipan siak ngau silik agi lalu seduanya mega ditemu sama bisik rekod ngerja penyalah jenayah. Sedua itu udah ditan ke dalam penglama 4 hari lalu kesnya dekat dipan siak ngena section 379A bracket 1 Penal Code. Tunakan berita tengah hari-hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusur Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat ya kita dekat buku lain kau YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai segulai sejalai Asmerada Kimberly winner Miss

0: 5 minit lepas pukul 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelah tengah hari bukan lengok kami hari YFM Mirika tengah hari tu. Dua ikut kaban kami 2B lau bas studio ke tengah hari tu.
1: Ya, betul.
0: Dominic ngau Syahira.
1: Syahira.
0: Oh. Ya. Jako penglalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hai, selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari dengan guys semua peningat.
0: Jampan ngali hari, Syara. Agak tengah hari.
2: Agak tengah hari.
0: Lapar, ya. Jadi, Ruben Julai dah ngelalu ke semua bala peningat YFM miring lagu Hello, Hai, Hai. Jadi, ke tengah hari itu, mayuh berita ke di sadang cukup berguna ngai bala kita ke milih stesen kami kelimpah ri bala temuai ke datai ke studio bisa ri upis pengerai bisa ri ATX JTM campus Miri ke dekat berkongsi ke penderang ke mana kelebih ge bekawa ngau convocation se Borneo ke dekat dia tua silik kita tahu ninga ke randau kami pukul 1 tengah-tengah hari di Bandaraya Miri ke tengah hari tu hari agi meruan bersebun dan bisa kurang mimet na Syara tengah hari meruan angan tajak pihak sebedaunya nama Jakob ngelalu hari ini ada bih
1: cukup melalui hari aku. Anak-anak ingat ngirup air. Nyawa tu pun harap ke gerai dalam minggu tu. Ne, laban bisi penangguh ke nyawa tu hari minggu lepas nyin sarinya. Kau nama laban dom kita itu tentu yang mayu peminat ya. Nah, nyung rampir deh. jadi perbab ku mayu lagu peminta hari bala peminat dom baru sarito ne.
2: Kumpul bisa.
1: Lebih lagi orang ke bernama Bella tu tadi ni.
0: Bisa live Titi.
1: Titi yang pun cari tau.
0: Harap ke Bella ke bisa dah muka masa radio boleh nitih ke perkembangan dom.
1: Betul. Okey nama aku marah kenyak DJ Wana Lampan cari tau bertiti kumpul aku nanda boleh live. Jadi nanti kita perhati ke kami kita akan terus ngagai Titi dom. Aku marah awak ngeyak cari tau. Awak orang marah give ngegai dom cari tau.
0: Jadi sebenarnya bala peningat berarti ke dulu gerah gaya hari ke bisa diterima report dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Report gaya hari Ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari Ba YFM Miri ke diterima hari Met Malaysia Miri. Jadi muak ke lemai hari itu lagi hari di sadang ke ribu kudik Ba Sekedanur. Malam di sadang hujan harap ke mamatnya di hujan meh. Lalu angin barat daya berpuput dengan peneras 10-20 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat atau kesuhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindah ngebala peninga laban berengkah hari minggu tu kami sebuat bisa ke gawa secara hybrid atau ke VDR. Jadi teacher atas hari itu gawa hari rumah tu nadai brand busters dan tajak pihak kami ngisik ngau info ngamuka lagu-lagu kau dah ditusun dalam playlist kita ke tengah hari itu.
5: Anang buah mindah ke Bukai dito ajami kita bugulai ngau geng dobi dini ageng bawa YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu hari Jiri kami Semampai Sayau. Kami hari YFM nang Semampai Sayau ngarap ke kitapan Semampai Puah atau ke Setia Begolai Ngo Atia Miri. Lalu pihak mega sebengkah berita ke patut ditemu balap peningga mega atau Syahrado mengawal mega bi ya. Jadi minggu baru nak berasai ganti kita berarti ke umur Atia Miri itu nyumanggai 51 tahun ya. Kena 2 bulan 9 2026. Jadi kami bawa Tia Miri bisa ngatur pengrami nyambut kira hari pengada mehente ya bagi temen saya atau ulang tahun Tia Miri ke 51 kena 3 hari bulan 9 to ilah ya hari 4 pukul 9:30 pagi bawa auditorium Tia Miri nyerumba penemuai Direktur Upis Penabur atau ke Pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak ke BC nama yang agak Altia Miri mayanya ialah ya. Jadi nama otak ke ngerinuk kata iba pengerami atau lebih lagi iba tema tahun tau kita tiga engkau boleh berkongsi ngagai bala peninga
1: tema pagi kita ianya orang kampung.
2: Orang kampung kira berkain me kita
1: berkain magam kita tu ya.
0: Nama kebuah milih tema orang kampung engkau ini nanya seluai dulu tu Syera engkau Duam nama kebuahan milih tema orang kampung tu
1: apa kaku engkau akan ngulih ke nostalgianya lepas tu kan ke 51 dia tua ya meta tadi ya nyarti ya teh baku
3: sama me kena mulai ke pengingat lama
1: kena mulai pengingat lama
0: laban kita berarti ke CGRI nama atau moto RTM nya teman setia anda ya. Jadi nang kenyawari kita ninga ke RTM radio atau ke Mendak TV. RTM tu si gendang jadi pangan kita berlama-lama ya teman setia anda. Baik ke kita nya ringan hati ke tetama RTM tu jadi teman setia anda kita.
2: Nabi ya. Hari mid ke kita dah kita dah ninga RTM. Laban ti ti di prati ke subak deh. Dom ngau sira kita RTM miri tu kira ke alam kita nurun sekolah subak. Pukul 6 pagi udah bisik pantun sira ya. Pukul bisik pantun alu dani. Alu nurun sekolah sira subak.
0: Jadi teman setia anda kita ya. Okey jadi berperindang kita nangkan ke lagu hari siapa tu Siti lagu lama kena kita mulai ke pengingat laban laban lagu-lagu ke bisik ya ke lama ya ke didinga kita udah tak lagi nyangka boleh mulai ke pengingat kita nyerumba hari pengada RTM Miri ke 51 ya udah tak lagi kita macam pesan ke bisik dikirim ke ngage wifi Miri.

0: Eh, anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meluan nyadi panganuan, mai sada nyawa, cerita, enggau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subak nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati, tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meluan di hati stesen pemerintah Nuan.
2: Ya, berengkah natai kaji aku pesan ke bisa diterima kami ke tengah hari itu.
3: Ya, oh, jadi pesan ke Trubah itu, pesan kita sulit tu datai hari Roni anak tawain tau ke Nomi. Mandah ke ngetas ulit niang ini ya, ianya Lucy anak manggu, tau ke bini niang tuai rumah si kau anak sempun, tau ke ini Nomi. Kena malam 28 hari bulan 8, ianya pergila jam 8 malam dengah jalai semiang. Jadi dipinta semua ke pembelayan ke ngelalan niang ini Lucy, kenalah dirintai ke dito. Dipinta datai ngagai rumah Ucuk ya, bernot 2E, Jalai Satria Timur 6. Jadi penerang ke silet atau bertelepon ngagai Roni atau ke Nomi. Ucuk ni yang empu berkosong 019-826-8767 atau ke Christine Icet ya, berkosong 12-528-3832.
2: Pesan rabat kedua atau data hari selemah anak tugang hari Mahmud sebuti. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan baru rumah Misun nang Salau sebuti, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap sebuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang sebuti, rumah Ticue, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Jenat Genatan di Pidiak sebuti, ngau kabang belayan di Bakas sebuti, kabang belayan di Temam Nipak ngau Selepin Bakung, kabang belayan di Sah Ulu Nia ngau di Manu Nia, ngau semua kabang belayan di Miri Nia Bekenu Bintulu ngau semua ke bukai kan oleh dia sebut di tu. Jadi isi berita madah ke Cula atau ke Jabai anak tunggang, Cula atau ke Jabai anak tunggang udah nadai kena 27 hari bulan 8 pagi tu tadi ya. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu lalu dianjung nganti penatai kabang belayan. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ke rumah Lani abang yang mamut sebuti Miri.
3: Ya, jadi pesan ketiga tu pesan rapat megak ianya niang Rudi juing anak Kusau. Jadi pesan tu datai hari Sundai anak Banting ngari ke sidak sebilik dekat madah ke laki ya, nyak Rudi juing anak Kusau. Ya, nyak Rudi juing anak Kusau udah nadai kena 26 hari bulan 8 atau tadi lalu dekat di Sungai Balamayo kena 27 hari bulan 8 nyak Sarito di rumah Yampu di tuai rumah Lucy Batu 11 1-2 Jalan Oya di Sibu. Jadi serta dianjung ke pendam kena pagi 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemplayan ke ngelalan yang tu kelebih lagi ngagai nanga bawan kenawit Bukit Temenak Sedaya, Pasai Bun Sibu, Tanah Putih Sarikai, Sungai Melangan Sibu, pemegak di Kemeduk Sari, Kemena ngau di Seratuk serta kabang belayan ke Bukai Kelala Niang Rudi juing anak Kusau. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai Sundai anak Banting di 011-2587-3686 tau ke berismi anak Kusau berkusung 019-822-9696.
2: Ya, pesan rabat ke Siti tu pesan pemati sebaik anak janin. Jadi pesan tu di datai renyuin anak aluang tau kapai dila ngari ke sida sebilik madah ke inai sidayanya sebaik anak janin. Sebaik anak janin tau ke renyuin udah nadai kena 26 hari bulan 8 ba RPA Bandaria Pak Bintulu lalu ni yang dekat di Sungai RPA Banaria Pak Bintulu Blok D, lalu ni yang dekat di di Sungai 2 malam 26 atau 27 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Anjung ianya pergila 28 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke kabang belayan ke ngelala ni yang sebi anak janin, ni yang sebi anak janin tau kena nyuin ke diau baru Helena Empina nang merit kapit sita menua kabang belayan di Batara Jang Kapit kabang belayan baru Lidam empit pakan rumah kadam wak pakan nang tebuak ulu pakan nang rebuah wak pakan ngau di lubuk kerupuk kabo seratu di Bintulu Miri Sibu ngau kabang belayan bukai kena oleh di rintai kadito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon negeri Meluta yang ucuk ni yang kena lumur 019-881-3798 tau kang agai Ansi Nguyen 014-902-3994. Jadi sebenarnya nampun pesan ke bukai mengawak kita lagu hari Dosika Robert semampai bati YFM
3: Sekulai sejalai.
4: Apo, apo, apo si kara main uman ambo.
5: Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, bak frekuensi 95.7 FM.
6: Sekulai sejalai.

0: Okey, nampung baru pesan kita ke tengah hari tu. Gendong dulu be.
1: Mm-mm. Okey. Awak jadi terus ke pesan ke bisit cima kami di tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit. Datai dari Sudan anak munsang. Mandah ke pengok ngetas ulit untuk ayahnya embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Ngenak cara semayang. Jadi pengawal ngetas ulit dekat dia tu kena 28 hari bulan 8 ninya hari 5 pergilah nguan ulit lalu ngetas ulit kena dini hari 29 hari bulan 8 ninya hari 6 di rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan di Julau. Jadi pesan dituju ngagai semua kemembelayan ke Nangi Raja Watak ke Semak lebih lagi di Batang Lijan Jalai Antabai Jalai Sangkung, Piamagak di Ulu Kenawit, Merurun, Sujung Balut, Piamagak di Ranan Kenawit, Macan, Lasi, Ngau, semua kenglalan yang embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Jadi penanti silet tau bertelepon ngagai Indai Peter, menantu Nyang Po, berkusung 11-251-81261.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Maika na Bungkong, madah ke pengawal ngetah sulit Indaya ni yang Regina Dewi, Dewi anak Bantin tau ke Dewi anak Bantin. Barumah William juga skim gempuro na ngangungun Sungai Ngemah Kenawit. Kena 29 hari bulan 8 tuila, ianya hari 6 pukul 8 pagi. Lalu lemai 28 hari bulan 8 hari 5 ianya pengawak nguan ulit. Jadi pesan tu dituju ke Kabang Belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Hujang, di Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, di Kerangan Sibau, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, ngau skim gemburu nanga jagau ngau nanga niru semua tu di Sungai Ngemah Kenawit. Ngau semua kabang belayan bukai ke ngelala ni Regina Dewi anak Bantin ke nak ulih di rintai kadito. Jadi isi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Regina Dewi anak Bantin Barumah William juga skim gemburu nanga ngungun kena 29 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Jadi 28 hari bulan yang lemahnya bisa pengawal nguan ulit.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rapat mega datai hari mikar anak jagan madah ke pesan pemati apa ya nyanya jagan anak ikau tau ke lebih lagi dikelala ngau nama apai bunyau tau ke akimil dekat madah ke pengawal rapat tu lebih lagi kenglala niang jangan anak ikau. Jadi pesan tu dituju ngagai jalai pengalan lubang Ulu Bawan, Sikan, Daruk, Ulu Muka, Pemegat di Balingian, Temesu, Tiris, Megau, Bayan, Penyana, Jalai Selangau ngagai Muka, Suai, Ngau, Nia. Lalu pesan tu mendah ke niang tu udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Lalu niang tu dekat dibaik lalu di sungai di rumah Rami Jalai Pengalan Lubang di Sungai Bawan Baligian. Lalu dekat di Sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8. Jadi niang tu dekat dikubur kena pagi 28 hari bulan 8 hari 5 di pendam segayan pedam pesai bersimpang pengkalan lubang jam 6 pagi. Jadi penanti silat tau telefon ngagai mikar jangan berkusung 13-560-5312 tau ke munai jangan berkusung 13-819-4312.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari mikar anak canggan sebilik. Jadi pesan rabat tu madah ke apa
1: sih?
0: Sudah tadi. Sudah tadi. Ya. Oh, jadi ke Siti tu pesan dari Nelson anak cali ngari ke sidak menyadai ya madah ke pengawal ngetah sulit ini yang indai sidaya ianya libai anak mindar kena 30 hari bulan 8 2026 10 pagi barumah Bobi anak Andawi, Kampung Gerandi, Sri Aman. Jadi ngau tu sida sebilik Nesau, Balakabang Belayan datang ke pengawal tu inya ya ke ditujuannya ini ini pama di Miri ya timah di Kuching ya Munah di Sri Aman ya Mira di Miri ngau ya Gloria di Miri ngau kabam belayan ke diau rumah Bubi Grandi kabam belayan rumah Panjai Grandi Kuching Miri Grand A B C ngau I Banting serta kabam belayan ke Bukai kena oleh di rintai ke dito. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon agen Nelson anak Charlie atau ke Nir kena lumur 013-749-7775. Jadi atau ke ngagai Roslyn Siti anak Charlie kena lumur 019-45-95-699 ngau Jeffrey anak Charlie 014-59-55-667. Jadi seberau nampung pesan ke Bukai dulu mengawak kita istilah lagu hari Florence Low peminat nuan nangkan ke pesan tu.
2: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti bedau agin bisik masa besering baik lo hari kebangsaan ke hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu hati nyadi anak Malaysia tuat ke bak rumah bak kedai bak upis tok ke bak endur Bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngohari Malaysia, hari aku bio isi bulai ngoh YFM Miri.

0: Lagu hari Florence Low, peminat Wan. Peminat siapa peminat Adom?
1: Ya.
0: Peminat Bella, Nujia Adom. Bisa ayan Bella tadi Adom. Ya, lama. Jadi tu nampu pesan ke penodi tapi Wan dulu.
1: Jadi pesan ke Siti tu. Pesan hari James anak Jalin. Ngari ke Siah anak Abun madah ke pemati Indai Sidaya ianya Sati anak Gasa. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di bala di rumah Gesa Teluk Batu, rumah Muluk Selitut Tatau, pemanggar rumah Buta Gemuan Selitut Tatau, bala di Jelai Sepanjai Tatau Sangan, pemanggar bala di Bertungkat Jalai Tatau Sibu, bala Sira Japang Sebilik atau ke Apai Wini di Genan, kapal Melayan di Semuro Bakas bala Menyadik Anil anak Thomas Sebilik di Lambir Miri, pemegat Sira Konselor Janting Sebilik sepupu Ania XXM Jalin anak Dau rumah Andy Bendan Nangal Luau di Julau, pemegat Ngau Kaban bala Mayuh kenalah di Rintai ke Dito di Pintar Ratai ngagai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Niang tuai rumah Mors Subak kena 26 hari bulan 8 ya. Jadi Niang tu dekat di anjung ke Pendam ianya kena Sarito 27 hari bulan 8. Jadi penerang tik silik atau telefon ngagai James anak Jalin Bo di 013-599-8090.
0: Ya, pesan ke Siti Tau Datar Sudan anak Munsang madah ke pengawang atas sulit tuaya mbai anak tindin mai anak tin mbai anak tindin tau kena bangga kena cara semiang jadi pengawang atas sulit dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu ianya hari 5 Nguan Ulit lalu ngetah sulit inya dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari nambah rumah Runggo Nanga Sepayang Lijan Julau. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan ia ke ngelala niang baka di Batang Lijan, Jalai Entabai, Jalai Sangkuang, Ulu Kenawin, Merurun, Sucuk Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasik, ngau semua kebang belayang ke ngelala ni yang mbai anak tindian tau ke Inai Bangga. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ke Inai Peter yang menantu ni yang ngena lumur 011-2518-1261 011-2518-1261.
1: Ya, jadi ke pesan ke penuri tu, pesan ngetas ulit datai hari Lijai anak Jangga ngari ke Sidak Sepilik madah ke pengok ngetas ulit niang anak ayah nyanyi William Mandau anak Igang nyanyi William Mandau anak Igang jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas anda balu dekat dintu tak ke diatur kena 29 hari bulan 8 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Sepemanjai Batang Oya pemegat di Batang Bawah Celum tak ke Burak serta kapal Melayan kenalah dirintai ke Dito kengelalani yang William Mandau anak Igang. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah Langit Nangga Bawah di Dalat Nguan Ulit kena 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit kena 29 hari bulan 8 jam 5 pagi ngetas ulit sudahnya ditangkan ke ngau pengawak ngupas antar balu jam 7:30 malam. Jadi penanti silih atau telefon ngagai ating anak Igang nyanya mandik niang po berkusung 011-251-37968 tau ke Matthew anak Dana nyanya ipan niang po berkusung 019-500-1050.
0: Ya, pesan ke penudi hanya ngetah sulit tu datai dari Corina Johnny Wiss madah ke ngetah sulit apa ya ni yang ex-counselor Johnny Wiss engkaman kena 29 hari bulan 8 2026 yang lemai renam pukul 7 lemai baru mah pita tinggum bawang asan sibu jadi pengawal tu dekat diatur dengan cara semiang jadi sepengudahnya lalu ngupas entebalu Indai Sidaya jadi pesan tu nuju ke bang belayan bawang asan dengan telik kerian seratu dengan luau awet seratu Julau Sibu, Nengapak Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasin, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Ngau, Pelungak, Ruban. Lalu ngagai semua kebambelan ke ngelala ni yang ex-counselor Juni Wis Engkaman. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon Corina Juni Wis dengan nombor 012-88-34-711 atau ke ngagai Bujang Kalos 012-23-24-711. Jadi nyak pesan ke penudi ke diterima ke tengah hari itu. Jadi nangkan lagu hari CBRG sama nak nguai, kita terus nyingkang program temuai minggu tu.

0: Ya temui minggu tu bawa FM Miri. Jadi nampak selama maya dia tu jam kita bergulai baru bawa program temui minggu tu. Mm-hmm. Jadi di studio dah bergulai dengan kami dua Brenda. Hanya Mr. John anak Sudin dari klinik pengerai Bandaraya Miri. Selamat datang ke studio tuan. Nama berita lama nak bertemu tu dah.
1: Okay, selamat tengah hari DJ. Engkau sebab bola peninggal. Sekian lama kita ya, dah bertemu. Dah
2: sebabnya. Oh, sebab lama banyak dah ni.
0: Tahun tu, baru ya ni ke ke studio bergul abak program tu.
1: Nah, ni ke kita DJ.
0: Jadi awak kena masa jam topik kita sebuah adanya perkawan dengan program Kospen. Suai mega ngenang lama tu. Nah, Mr. John. Nah. Dan kira bakal orang ke renew lesen kereta sampai sampai keingat baru nak biar Mr. John ya. Jadi nama nota kita sebuah orang Kospennya Mr. John.
1: Okay DJ, terima kasih ya. Jadi program Kospen tahu ke nama penuhnya dikumai orang komuniti sehat pembina negara ianya City Initiative kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke KKM Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Jabatan Perpaduan Negara dengan Integrasi Nasional. Jadi idea inisiatif tu sudah dipenyadi mantan YB Menteri Pengerai Benua Malaysia Subak ianya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bulan 3 tahun 2013. Pengawal tu ditaga ngambil ke rakyat benua Malaysia nemu jaga pengerai diri dikena ngurang ke penyakit tindak berampit benua Malaysia. Penemu itu disukung mega oleh YB Menteri Pemansang Benua Pesisir segala wilayah. Ketegal kemas mayuah berjalan ke pengawak ti berserimai pendiau ngau bala mayuah. Dia kemas sudah dipilih jadi agensi ti bergulai ngau opis pengerai negeri ke pengawak. Ngerembai ke penemu nyaga pengerai diri bagenap iku rakyat benua Malaysia. Belalau ke rembai jaku holding hands atau ke pepegai jari dia opis pengerai dekat merik penemu teknikal ngagai pegawai kemas lalu sidak pengerja pengawak tinadai berbayar bak siti-siti genturang peniau diajar serta dilatih dekatnya di agent of changes atau ke agent perubahan bak uleh ti ngemeran ke pengawak jaga pengerai bak siti-siti rapat bansanya tadi penyakit tak berampit tu dikemeran ke dekat di tagiangnya bakal penyakit kemik manis, penyakit berkait engkau tungkul hati, bakal darah tinggi, penyakit jantung, engkau stroke, penyakit riman serta penyakit berkait engkau seput bakal ampus.
2: Oh, jadi itu tadi tuan, bakal ni tujuh engkau langgu penemu Kospen tau ke Kospen tu di penyadi tu tadi tuan. Minta menerangkan ngagai bala peninggal kita
1: Jadi bisa 47 utama langgur penemu Kospen tu ianya keterubah ngada keharapan bangsa ti berpengerai serta produktif ngena gaya penghidup berpengerai nyerumbak pemansang kerja pengawak diri nyangkung tikas penatih pemisi serta pemansang ketegak pagi yang kedua ngerembai ke jangkau program Kospen dikena nyadi keharapan bangsa berpengerai nadai ngembuan penyakit ndak berampit ti tau nyadi penanggul besai ngagai menua ke mayari ilak. Jadi ke ketiga ngenambah ke nilai program serta aktiviti di baruh Jabatan Kemas ngau Jepnin ianya bakal nerap ke elemen pendidikan asas pencegahan ngau cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit kena berampitnya tadi. Jadi ketiga negap kagi grup sukarelawan pengerai ti telatih bak genturang peniau ahli komuniti.
0: Lalu bakal ni ko program Kospen tu di pejalai ke Mr. John.
1: Ya. Jadi program Kospen di pejalai ke bak tiga strategi ya dikena negi ke individu engkau komuniti senentang gaya hidup ti berpengerai ianya kita terubah negap kagi penemu individu serta komuniti senentang penyakit ndak berampit faktor risiko penyakit tidak berampit, langkah pencegahan asas serta cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berampit. Yang kedua, negi kagi penemu pengerai ngagai perubahan tinggal laku ti engkeman engkau penduduk bak siti-siti sitak menua. Engkau ketiga, negap kagi rampak ti nyukung gaya hidup pengerainya tadi. Aktiviti Kospen bisi lima. Lima skop utama kena negi ke penyakit tidak berampit ianya bakal A. Makai secara sehat, B. Penghidup ti aktif, C. Tidak nginsap, di pengawal ngatur pemerat tubuh i ngecik atau kemeresa penyakit ndak nemu berampit tumbuh kagi hari seringan kesehatan. Jadi bisi tiga lagi skop tambah ianya keterubah program minda sehat. Kedua program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol. Engkau ketiga program CPR atau kadia pemenderi resuscitation.
2: Oh, jadi tu tadi Tuan Pakar ni locality program Kospen ke dekat dia tu ke tu ilang?
1: Locality tu yang keman oleh ngatur aktiviti Kospen ianya bakal ikut terubah. Lokaliti TBC ketua lokaliti serta peranak menua ti oleh meri kerjasama. Yang kedua, lokaliti ti oleh nyedia ke sekurang-kurangnya 5 ikut sukarelawan Kospen ti aktif serta komited. Yang ketiga, lokaliti ti besai kemudahan awam TBC kemudahan awam bakal balai raya dewan orang ramai serta kebukai. Yang keempat, lokaliti TBC kelas engkau aktiviti hari jabatan kemas engkau Jepenin serta ke kelima lokaliti ti benung berjalan ke program pengerai bak komuniti bakal program komunikasi untuk perubahan tinggal laku tau ke kombi tajak pihak siti-siti lokaliti ti berminat uliah ngadu ke aktiviti Kospen nitiah ke takak lokalitinya tadi. Jadi bakal kedia tu program Kospen udah diperjalai ke 8 lokaliti di menua Miri tu. Ianya Keterubah Kampung Selanyau Subis, kedua Kampung Bario Asal Miri, ketiga Kampung Kuala Sibuti Subis, keempat KRT atau ke kawasan rukun tetangga Desa Senadin Fasa 1 Miri, kelima rumah

0: Tu ke 8 semua tu nang ia ke meron aktif tu nah mesti jangan ya.
1: Tu sida lagi aktif meto DJ. Oh,
0: sida ke kang ngau tu tau minta ngagai upes kita ke beka pelilih menua atau ke kampung ke kang ngau masuk program tu. Tau bertemu ngau kita.
1: Tau bertemu ngau sida upes pengerai ba upes kami dia me.
0: Oh. Jadi sebenarnya kita nampak ranau ku jangan kaget mesti jangan mengau kita ngau lagu ku dah disedia ke kita sebuat. Udah tahu lagi kita ya. Bukalai baru ningak ke ranau ku jong kaki.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau ke hati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
3: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2B bau.

0: Bujang Ulu Sungai Rim Marina Jara kena mengawa temuai minggu tu kita ke tengah hari tu lalu nampak baru randau kita tiga tu Mr. John eh?
1: Yeah.
0: Program kospento oleh negap ke volunteer ba community nama reti volunteer pengerai ba site-site community tu Mr. John.
1: Ya yeah, DJ. Jadi volunteer pengerai ba community nya gunturung pendiau ba lokaliti ti dipilih oleh sida jatuh kuasa program kospen peringkat lokaliti di pengerusi ke ketua lokalitinya tadi. Jadi kriteria volunteer pengerai titik pilih ianya bakal ke keterubah. Ngambuan komitmen titik tinggi di siku volunteer pengerai. Ke kedua, berumur 18 tahun ke atas. Ketiga, ulih maca, ngaus nulis. Keempat, peranak menua ke tetap basiti-siti lokaliti. Serta kelima, nadai kepentingan peribadi. Kau kita ianya nadai bak politik ngau agama.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semua volunteer kospen ke dilatih bala sida ari opis pengerai menua Malaysia ngena modul latihan sukarelawan kospen. Jadi tikas pengawak ti dekat di adukas sida volunteer pengerai ke keterubah bertanggungjawab ngagak saringan faktor risiko penyakit nak berampit ngagai komuniti baka tinggi pemerat ngira BMI ukur lilit punggung, paras gula, ngau tekanan darah. Yang kedua, ngatur sidak klien ti ngembuan bacaan berpotensi bisi penyakit dirujuk ke klinik pengerai ti semak. Yang ketiga, berjalan ke aktiviti pengerai di peringkat komuniti baka program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sehat, serta majlis ngau program aktiviti fizikal mingguan. Serta yang keempat, meri jakul lalau pengerai ngagai peserta.
2: Okey. Jadi itu tadi tuan nanti nyemak bisik utai ditanya. Dini lain dua tau ke peranak menua tau boleh maklumat tau ke info berkawal dengan program kospen tau tadi tuan.
1: Jadi nanti bisik utai tidak ditanya tau ke info lanjut tentang program kospen nua nulih nalipun pejabat kesihatan bahagian miri bak talian 085-42-4722 atau ke melayari laman sesawang di www.infosehat.gov.my atau ke boleh megak ngagai unit penyakit kindak berampit bak pejabat kesihatan bahagian miri.
0: Oh. Lalu nama pesan ngagai peranak menua luar dienda Mr. John?
1: Aku seruran ngarap ke rakyat menua Malaysia uliah ngambil langkah ti engkeman dalam negi ke agi nyaga pengerai ngena cara negi ke gaya hidup dikena ngemerat ke pengerai ti berkualiti ngagai dirimpu orang ti dikesayau serta peranak menua kebukai.
2: Oh, jadi nak berasai randau kita dan berujung ni tu tadi Mr. John. Jadi sebenarnya kita nutup program kita bertemuai minggu tu. Jadi nama simpo jaku ti oleh di ditaga hari topik tu sari tu kita ngakai bala peningah tuan.
1: Okey, jadi penjurai hari program kospen ianya siti program pengerai hari community ngagai community barang siapa tiba umur 18 tahun ke atas sigi dikemerat ke ngagak saringan kesihatan secara tetap hari tim volunteer ti telatih sida ti ngambuan risiko kesihatan sigi kak diberi intervensi bak peringkat community serta kak dirujuk ke klinik pengerai ti semak ngau sida ngambil kauliah dipersa ngau silik lagi. Kerjasama hari semua agensi segi amat dikemeratkan ngambil ke program kospen tu uliah berjalan ke mana ngambil ke menua Malaysia uliah nagang penyakit nak berampit tu hari terus bertambah penudia kemerat kemeh gaya hidup pengerai hari cara kita nyaga pengerai dari impu nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
0: Ya, yeah. Terima kasih Mr. John kau dah berkongsi ke penerang ke mana berkawal dengan program kospen tau ke komuniti sihat pembina negara. Jadi maya bukai bertemu baru kita bawa program ke bukai Mr. John ya.
1: Ya, boleh DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi. Lalu udah tu lagi ke kami dua IBC mega nerima penatai temuai hari ATX GTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang berkau ngau program atau aktiviti ke dekat diatur sida ujung minggu tu. Sekali lagi terima kasih Mr. John.
1: Okey.

0: Ya, sekali lagi lalu ke bala peninggal kita banyak ke mendiang ke kami bawa RTM Klik atau ke bawa radio ke tengah hari itu. Terima kasih Mayu-Mayu. Kita bisa mega temuai nangkan Mr. John tadi. Jadi lalu ke Miss Faulin dari ATX JTM Campus Miri tidak ke berkongsi ke penerang kelebagi berkawal ngau program ke dekat di atas ida ujung minggu tuanya pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngomega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex 2026. Selamat tengah hari Miss, nama berita Nuan.
1: Okey, mana berita aku DJ?
2: Mana ni?
1: Oh,
2: jadi tu tadi Miss Pauline. Jadi oleh nonerang ke program atau ke berapa kali sudah kita ngatu program tu. Jadi tu kali ke berapa program tu diperjalai ke di menua Sarawak tu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi program itu convocation ke 29 ngau ICTEC 2026 tu dekat dia ada ke Biotech JTM Kampus Miri ke udah dipilih jadi tuai rumah ke pengerami itu cukup besar. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 28 ngau 29 Ogos 2026 ianya kena hari 5 ngau hari 6. Pia mega bisik jualan ramah ngau My Future Job Fair dianjur ke Pekeso mega kena dia kena ke 29 Ogos 2026.
0: Oh, Mayu program kreator kita tu. Jadi oleh nama dah ke ni pemayu bala graduan ke ngau masuk convocation ke tahun tu Miss Faulin.
1: Okey, dalam tahun tu bisa 719 ikut graduate yang kaum graduate dari kampus ATEC Miri, ATEC Kota Semerahan ngau ATEC Bintulu. Jadi pengerami itu dekat diatur by Dewan Interim ATEC JTM Kampus Miri. Kelimpah harinya bisik mega pengerami ICTEC 2026 ngau rambai jako IR 4.0 and Sustainable Energy.
2: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline kita masuk ngagai sitik lagi acara ke nak kurang nama tu tadi ke nak di dikerinduk ke jadi ianya Sarawak International Creative Innovation ngau Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex kini kan ngau tu sebenarnya CityTex
0: ICTEC
2: ne
0: silent S
1: international
2: Sarawak
1: international
2: ya minta tu nerang ke nyak tadi Miss Pauline.
1: Okey, jadi ICTEC 2026 ianya platform ngagai bala pelajar, ngagai bala pengajar serta pencipta inovasi mandangka idea, kreativiti serta teknologi baru sida. Okey, ianya merek peluang mega ngagai bala peserta mandangka projek inovasi sida.
0: Oh, artinya pelajar TV atau kesmina belajar ngena mesin aja sida mega oleh ngagak ngubah ngeripai ngau mega ngasih ke innovation baru naf ya Miss Pauline
1: ya betul. Jadi pengawak sida tu innovation tu nya berengke hari masalah ke kita temu dalam penghidup sari besari-sari udahnya kita tu ngigat jalai ngambil ke masalahnya uliah ditapik ngena teknologi baru serta kreativiti.
0: Jadi sebelah kita tiga nampak rana aku jauh kage mengawak kita ngol lagu ku dah di sedia ke tengah hari tu kena merina bala peninga ke benar-benar yang ke radio ninga online ba RTM Klik sambil ke belala udah lepas ke ngetu merarau ke tengah hari tu Pauline okay, kita berperindah dulu nginya What Rock kaban sampai mati YFM
2: Sekulai Sejalai.

0: Eh, anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sadar nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subak nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati. Tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerintah Nuan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami bahawa YFM Miri ke tengah hari itu hanya di 2009 bunyi ke di sebut kita tadi hari ke cukup bersejarah besar hati dengan bala orang kegawak bahawa RTM kelebih lagi bala peningat setia RTM ianya hari ulang tahun ke-51 RTM Miri. Jadi lengkap ke ceritanya nampuan baru randau kita tiga tu fallin ya. Yang dia tu ngalih ngagai attack JTM Campus Miri ke nyadi tuai rumah pengerami convocation ke-29 wilayah Borneo. Jadi nama nak tangguh pengawal attack Miri dalam pengerami tu.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi etek Miri temgah hati, jadi tuai rumah ketahuan tu. Okay, tanggung pengawak kami ianya jadi nyedia kepalan fasiliti serta nentu ke pengarami itu berjalan dengan lancar.
4: Oh, jadi itu tadi Miss Polly. Jadi pengarami itu atau ke convocation itu dengan IC Tech itu tadi. Nama ke aktiviti ke bukai ke bisik diatur program itu ilak.
3: Okey, buat pengarami itu orang Mayu mega tahu data yang agak beberapa aktiviti ke sudah disediakan. Antaranya bisi My Future Job Fair, kemerik peluang agak orang ke bergiga kerja ke Mayato. Pian mega bisi jualan ramah, ngambil ke komuniti atau sama-sama ngambil peluang. Serta kepentingan lagi kita tahu sama-sama nemu serta mendah hasil inovasi pelajar serta peserta estetik yang kengau bertandang.
2: Oh, Mayu Ahmad, program ke mana ke diatur kita Maya Toila? Nah, folian ya. Yeah. Jadi orang kedatai ukai semina datai ngolo pengerami convocation tentang mereka datai menda innovation ngiga pengawak puang atau ke kerja ke oleh ditangkap sida meli barang jualan ramah nyerombak jualan ramah mereka ya. Ya, kira baka 4 dalam 1 program tu ialah nabi yeah. Miss Pauline
3: Okey, kita aman ngasuh sida komuniti dari luar atau bala apa yang naik bala dari pelajarnya mega ngau sida alumni ke udah lepasan etek yang pu ngau nembiak sekolah serta balai mayu sampai magang lah datai ngagai etek JTM kampus sendiri.
2: Wow. Aku tertarik hati My Future Jobs Fair tu. Nama bagi pengawak puang ke visit tanya dia boleh ada kongsi ke ngagai balas peningan kasih danya ke data ini nemu rek benang iga pengawak ke baru habis bekerja Maya Tuila Maya company ke bisik ngatur pengawal interview muka booth sedar dia atau ke counter dia lah boleh.
3: Okey, jadi aku tadi bisik berjalan ngagai booth-booth ke bisik ke di sekitar lah banyak nak jawab rindu kami yang dua pengawal. Jadi komodanya bisik nama Bumi Uni Plus Sendirian Bahat, bisik hari OM Material, bisik hari
2: Kendro Sendirian Bahat industri
3: hari industri
2: oil and gas tak apa kenyak lah
3: oil and gas pun bisa MK
2: jadi lah kenalan terus nanya tu Brenda.
4: Jadi tu tadi Miss Pauline jadi sepedau kita nutup program kita atau kerandau kita sebuat cerita ni uji nuan madah ke ngagai bala nebiak kemayari dia tu nama jaku tangkan hari nuan tu ke nama jaku lala hari nuan buat program atau ila Miss Pauline.
3: Okey, so pesan aku ngagai bala nembiak rebek baru anan takut milih laluan TV tu. Jadi kemahiran ke kita belajar kemahiran itu tau jadi modal kedua hari lah ngagai apa inai beri meh sukung ngagai bala anak-anak kita ambil sida ya milih megak dalam pendidikan kemahiran tau ke penemu penglan dia. Okey, kami Sige ngasuh siapa tu? Ngasuh sila ke kurang dari segi akademik tu boleh nyubalah datang untuk tamat dalam Tibet.
2: Nampak pelajar ngambil dalam bidang teknik ke ternyata ada nak. Jadi hari segi gare ke dekena nama nak lalau nuan ngagai balau ke dekat datai maya atau ila atau Miss Pauline.
3: Okey, kami ngelalau ke bala mayu ke datai ngena gare ti kemas tu guna amat laban penampilan mandang ke sapa diri kita.
4: Oh, jadi kena nguju ke randau kita nadi nama tok ke program ke patut diingat ke bagi program tu Miss Pauline.
3: Okay, pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo serta Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke di Kangauran ICTech 2026 BAETEC JTM Kampus Miri. Kami ngasuh semua sampal datai serta sama-sama ngerami bala graduate, innovation serta potensi nembiak rebek baru kita.
2: Jadi terima kasih lagi nuan sekali lagi Miss Pauline, wakil dari ATEX GTM Campus Miri ke sudah berkongsi ke berita ke cukup mana hanggai bala peningah. Jadi sekali lagi anda ingat ngenatai kediri ngagai pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngam mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 ICTEC 2026 bau jo minggu tu lah kena sekali lagi no nyebut hari bulan 29
3: 29
2: semina sarinya aja oh.
3: Bisa 28-nya bertanding.
2: Oh, bertanding.
3: Bertanding. 29-nya sidaya konvol.
2: Oh, convocation. Kira ke bertanding, pameran, ngau mega ya ke my job my future job fair-nya. Berengkah hari 28-nya tadi ya. Oh, jadi mesti mayu tahun natai ke direnti sebab kita nak nak tentu sampai nama ATEX JTM Campus Miri ILP Miri
3: ke semua ILP dia tu upgrade
2: nak jauh hari hari matu dan ya nurun ke baru hanya kira depan saat isi jalan apa ya Pauline
3: ya betul.
2: Terima kasih sekali lagi ke berita nuan ngarap ke program convocation ngau mega ICTEC tu lah mujur dia tur kita mah. Jadi sekali lagi terima kasih ke berita nuan ke tengah hari tu ya.
3: Okey, sama-sama DJ.
2: Ya, jadi kena nutup randau kita sebuat merena bala kita ke belum dia ke wifi miri ke tengah hari tu lagu ke dipinta bala peninga kita ba titi tadi tu hari Veronica Natasha simpa nak bertampung wifi
4: sekulai sejalai.

0: Telagore Veronica Natasa simpan na betampung. Jadi sebenarnya kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Jadi sebengkah program ke dekat diatur di Bandaraya Miri, dua bengkah program tu hanya program bisnesi anti revis. Jadi ke terubah tu dekat diatur ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 rebulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi klimpernya mega di ni age palan kedua nur ngatur program tu dom ngau syara.
1: Ba ahong buat tudan. Ahong tudan kena ke 12 ngagai 13 rebulan 9 2026 pukul 9 ngagai 4 lemai.
0: Ya, pukul 9 ngagai 4 lemai. Jadi kita akan bisa nupe ukui tak kau dua. Jadi kempai bisa nerima vaksin anti rabies. Jadi anda ingat kena tai ke diri ngagai Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 rebulan 9 lalu ba ahong tudan 12 ngagai 13 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Okey, jadi udah tu kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Ninga ke penerang ke depan ke Premier Sarawak bekawa ngau pemesai guna sungai ba peniau ngau penghidup kita besar-besar.

0: sisir kita sejalan nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak Mansang seminat bak YFM Miri.
1: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari download saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile. Daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya. Tak berkelahi lah. Gia juga di Indochina. Indochina sikit ke? Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan ada. Sungai Sadong ada. Batang Lopar ada. Batang Baram ada. Batang Rajang ada. Semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita. Dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.

0: Okey, jadi sitik lagu nyerumba hari bangsa atau hari kebangsaan ke dekat dia sambut lama lagi 31 yeah. bulan 8 2026. Ke berapa tahun Syairah ngadum hari kebangsaan tahun tau?
1: Ke bapaknya.
0: Bapak Syairah. Kira dua dulu lagi dua itunya. 1957 dia tahu 2026.
2: Tahun ke
1: 81.
0: Jadi kemarin bisa penusah ke atau ke penusah kena tentu mana nyadi bah menua inya bah Nepal ngau mega bah sempadan Nepal ngau Himalaya Tibet China ya.
2: Iya,
0: jadi bisa nyadi bah tunggal ngujung ke 400 ekor bala temuai, bisa 50 ekor rakyat Malaysia di Lenyau, lalu 157 ekor parai ya. Udah bakal bisa tanah tusur ngubah tunggar bak sempadan Himalaya antara Nepal ngau Tibet China kemari ya. Jadi penusah tu udah ngujung ke genturong peniau ngau mega jalai aluan ngau projek tenaga rosak ya. Jadi karena bisa mega berita bukai ke dikunci bakal ngau penusah tu Vi.
2: Iya, jadi inti diperhati ke media ramah tu bala peningah laban utai tu tadi ngenyet deh laban penusah bah tu laban sidak kediau bah semak tebing tasik tidak salah ko. Jadi bisa nambah ke info DJ Bana tu tadi bisa 150 iko orang ke Nadai pembega bah menua Nepal tu tadi, lalu bisa 341 iko kira ke Lenyau. Jadi nyengkau mesti nak ke bangsa Amerika pun bisik tu tadi di Jepana.
0: Ya, abang mayuh bala temuai ke rawan kia.
2: Ya, biar mereka nanti di nanti dah salah ku, aku bisik maca info mereka bisik nyengkau bang, hari kita di Malaysia mereka bisik penusah bah tu tadi bisik kira-kira dalam 40 ikut mereka atau tadi di Jepana.
0: Oh, jadi nyau teka nyadi ngarap ke penusahnya orang Kelenyau pan uliah
2: ditemu
0: boleh ditemu boleh yeah. dia selamat ke jadi ngarap ke sidanya boleh dia selamat meh jadi kelemparannya mega kita berkongsi ke sekedar pengawal buka itu main pickleball sedua itu Rino main pickleball dom Syairah
3: nak kalah
0: nak kalah semina kalah medal dalam tanya jadi tu JCI Miri dekat ngatur pekit Rindo Hati ya main pickleball bergulai ngau NSJ atau ke Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak kena 20 hari bulan 9 2026. Dini Nur ya atau Nur tu berada ditetap ke atau nah Syairah ya
1: to be announced
0: jadi jamnya pukul 4 lemak pukul 5 pukul 6 lemak ya jadinya si teri main kelimparannya mega program bukai ke dekat dia tu uji sedua imadah program meresi tebian tasik atau program gotong royong tak ngerupa ngerupan ya meresi tebian tasik siapa ngatur tu
1: ke ngatur program tu ialah Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri Beach Cleaning.
0: Oh, di berapa hari bulan tu Syairah?
3: Kena ke 30 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu pukul 7 nyentuk ke 9 7 pagi nyentuk 9 pagi
0: ujung minggu tu ya
1: minggu
0: tu. Oh, ba dini tadi?
1: Kampung Pulau Melayu.
0: Oh, tapi yang tadi Kampung Pulau Melayu ya. Jadi nya teka dekat dia tu hujung minggu tu eh. Jadi
2: kira projek sukarelawan betul ne.
0: Iya,
2: jadi ngagai kita ke rindu ke ngau pengawat tu atau ke Ramadan Jokori by charity deh. Kita tahu terus Giga Brian berkosong 19488 1812 tau ke Cik Poh ianya berkosong 19 988 8492.
0: Ya. Jadi sebelum kita mai berita bukai untuk bala peningat ke buku lain kita sambil ngatai ke info ngatai ke berita berita bala peningat
2: minta lagu buat
0: lagu-lagu ke bisa sudah disediakan dalam playlist kita itu mega lagu ke dipinta bala peningat hari isna nalata pejuah ngelatengari
2: tuju ngagai pemikat Bella tu.

0: Gregory, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Jadi, laka kita tiga berkongsi dulu sebengkah program ke diatur Gerempuang ke Nyah Sarawak.
1: Iya, jadi itu jadi malam pinggan setiap program ke diatur di Gerempuang Bangsa ke Nyah Sarawak, nyepi KKS, dekat ngatur pengerami main asal ke Nyah Sarawak atau ke SKCF. Belabuh hari 31 Ogos, ngagai 4 hari bulan 9, 2006 di Palan Main Forum Asal Miri. Jadi minta seduai berkongsi ke nama program pukai ke bisik datua berprogram SKCF tu tadi.
2: Muka ke SKCF kena ke 31 Ogos tu, bisik pekit main badminton dengan main bol. Lalu sepamanya SKCF, mayuh macam aktiviti ngante, ianya ngenyeng kaum lumba ngau main rakyat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula mani, demonstration nyumai pemakai asal, bengke sampai ngau lutang.
3: Serta pekit ngagak motif engkau ngagak kerah pasal.
1: Iya, jadi muak ke malam nama program kita ke bisik datu atau setahira?
3: Muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
1: Iya, jadi ingat 31 hari bulan 8, kira ke minggu hari Sabtu ni. Hari Sabtu tu. Ya, ngagai 4 hari bulan 9, Palan Main Asal Forum. Jadi masuk atau bisik berbayar kini?
2: Masuk secara percuma.
1: Iya. Jadi anak tu sati sama bela kita ngagai orang miri sama bela ngelatai diri ngericah ke program Sarawak Kenyah Culture Festival 2006. Jadi setiap program tu hari Minggu tu deh seirang ngodum ianya program Miri International Bike Week 2006. Jadi minta Adom dulu berkongsi ke program tu dekat itu Minggu tu. Minggu tu.
2: Miri 5 Julai pengawal ngatu Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat dia tu hari 28 ngagai 31 Ogos. Di sana ngulih negap kemiri nyari palan dagang temuai lomba main serta gaya penghidup tek berpengerai.
1: Iya, jadi Sira terus ke berita kita.
3: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa atau ukai seminar nyempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam enggau luar menua dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan dagang temuai tidak dikerinduk. Kuk ia megak miri ngembuan pengelebih ari sukut pemandai rampak menua penyelaik budaya enggau penyerengguna hospitality ti ulia mata mayuah agai temuan domestik ngau antarabangsa.
1: Iya, hanya di nampung baru info tu tadi balap ninga ukai seminar bisi mantai ke Munyiko Jaku Ribai tu tadi bikers tu tadi ne. Kita bisi program ke bukai ke bisi Ratu Miri International Bike Week nya kena 30 hari hari bulan 8. Ianya bisi program Rockfest. Jadi bala peminang mainnya kita bisi Delima, pihak mereka bisi Lost in Vandal, ngau Night Dream Band, pihak mereka bisi band ari Pants on Fire, pihak mereka bisi Orzi Garden, ngau Sufi Bon. Jadi bisi 6 in-

0: Kumpulan hari sidak ke rindu dengar lagu metal lebih dengan sidak rock kapak tu tadi. Kita boleh sama-sama menatai diri buat program tau ke program MIBW. Ianya program Rock Fest kena 30 hari bulan 8 2026.
1: Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif wai. Merina bala peningang ngau dua buah lagu dari Loudness in Fire tinggal kenang. Lalu ditangkan ngau lagu dari Kelemayan Band One Brawler.
0: Yeah. YFM. Sekolah sejalan.

0: Ya, kelemah yang band Nuan Barulah dulu tadi ya, lagori Loudness and Fire tinggal kenang. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif why atau ke maca pesan dari Facebook ngam mega TikTok mai bala peningah berarti ke sebengkah program ke dekat diatur kelebih lagi tunggak ke utara Sarawak. Siapa dulu dom? Atau ke Syera?
1: Kem merasa pengerai pendiang hidung ngaur kuang 2026. Jabatan Otorinolaringologi Spital Miring ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngantu kem merasa pendiam hidung ngaur kuang 2026 bak klinik pengerai bario. Program tau dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 2026 hanya hari 6 9 pagi nyentuk ke 4.30 lemai. Mensia mayu kelebih agai peranak bario engau kandang menua ngelingi nya ditesau sampal datai nguliah ke peresa pengerai pendiang hidung ngau rekung nak berbayar. Mensia mayu tit peliliah menuanya diperansang datai kena ngemuju ke program tau.
2: Oh, jadinya siti program ke diatur di klinik pengerai bario. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook rasmi kita Imin FM atau ke titi berdompo atau ke titi kumpu laban bu ujung tu baru leh live tu tadi balau dinga. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook kita dulu ne. Oh, jadi minta teras doai dulu maca ke pesan ke bisikiru malap ninga kita ngagai Facebook rasmi Miri FM. Okey, jadi keterubah tu adum minta nak baca.
3: Ari Alexis Dewi Bijo, selamat tengah hari DJ 2B YFM Miri. Selamat mujub jalan ke pengawak gaya hari kami agak bisa jerebu tem bisa hujan malam tadi ko ya.
2: Okey, hari Cindy Edi tu amadah ke selamat tengah hari Nuan Dom ko ya, selamat berjalan ke pengawak berkonti. Oh, jadi tu minta nak baca tu sehira hari Alex Delta Bina.
1: Hari rumah joiners laja pentai baru engkilik. Selamat ngali hari serta selamat bertugas DJ ucok ke ngau DJ Brenda. Minta tebah ke lagu Maligai Pengerino hari Ari Anthony dikenak merindang Ernie Mead di selulap betul bulan pengerindau di Batu Nia Ripin nyandang engau Alexis David Piju di Betung Wellington Imai Richa Uncup di Simpang Simunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Cagat Margan Batai di Matang Jaya Libas Liben engau David Alo di Simunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akal Stemmer Stavely Stelov Apai Lambai Jupas Lagu Lina Bugis dan salam rindu saya selalu salam Malaysia Mendani serta salam kesejahteraan.
2: Ya, hari Alex Data Bina tu tadi. Jadi tu hari Clarence Midan, hari Kucing minta menebak ke lagu hari Duna, aku tetap sayau kena merindang semua malam peringat WiFi Miri. Apakah ke ngali hari tu kelebih lagi ngagai bala kru hari kawasan Babai atau ke Buku memang di Kucing ngau bala kaban ke Bukai kelebih lagi ngagai Sidak Syasya Manda di Sibu. Dan hari ini di Limbang ngau lalu nuju setuai ngau pemega kebukai harap terperindang. Okey, hari Clarence Midan tu okay, tadi.
0: Sebenarnya macam ke bukai, pesan bukai kita yang natai ke dulu bisik peminta bala peninggal minta tebah ke lagu Nape. Tu di face band kena berina bala peninggal ke bukulah yang kita sebut ke lemai tu.
4: Hai, aku Norman Adil hari Raban Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Engau Suai 95.1 MHz.

0: Ya, lagu Bidayuh napeh-napeh hari Raban Tony Pace Band. Kena berina bala kita kemudian ke WiFi Miri ngelating hari bahawa interaktif Y. Jadi sebelah kami nampuang pesan bahawa Facebook ngabungga bahawa titi. Jadi berserima yang hari bangsa atau hari kebangsaan kedekat dia sambut kena 31 hari bulan tu ialah. Jadi kena 30 hari bulan 8, 9 setengah malam. Bah dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dialai Menteri Besar Amr Bahumah Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat ngenatai ke Majlis Amanat Perdana berserima dengan Hari Kebangsaan tahun 2026. Jadi oleh dipendian kita bah ATM klik dengan megak bah TV1 ya. Jadi ngarap ke bala peninga sama bala ninga nama nak pesan berserima dengan Hari Kebangsaan 2026. Jadi nampuan baru pesan ke bisa di pos bala peninga ba Facebook rasmi Miri FM.
1: Ya. Jadi sebentar kami sebuat dekat macam pesan ke BCD kirim. Jadi kira ke kami sebuat meri awak ngagai bala peninga kita. Nanti dekat ngirim pesan ngena arus telefon kami di WiFi Miri. Kira semina nanti nanti penanggul. Dua ko tang nanti nyema jam tadi cemburu semina siko ajau. Jadi kita tak terus nguji telefon ngagai kami kusung 85427 kusung 53 tu tadi. Okey. Jadi saya nganti ke sur kangau tu adum ngau sehira. Jadi kita terus baca pesan tu ni. Jadi tu hari Lina Bugis madah ke selamat tengah hari minta lagu hari minta sebarang lagu ko yang kena merindang akumpu. Lalu nuju semua akan melayan ke Ngelala kelebih lagi di menua Sarawak tu. Hanya ajak terima kasih. Okey, nya pesan ini Nina Bugis. Jadi tu dom hari Stemus TV Still Love.
2: Selamat tengah hari DJ Ngos doainya. Selamat kerja ku pengawa ungkup ke sehari tu. Minta diputar ke lagu Temegah Ari Unan Mojun dikenal melindang semua bala kaban ke Ngelala. Terima kasih ya.
1: Okey, jadinya Ari Stemus. Hari itu Sira Ari Zek Ming.
3: Hari rumah minggu di Seratuak. Selamat tengah hari DJ. Hari kami buat Seratuak tengah hari itu panas. Laban ngagai bala peninga ke ke mending radio bakal tengah hari itu nyak jat DJ.
1: Iya. Jadi itu hari Uka Beach pada ke panas pendapat inat kami di Tok DJ. Suah besar dan suah semua anang kurang hirup air. Okey, maya panas kami di tu. Okey, nyari Uka Beach ke situ tu dom hari Dita Sapir Kardau.
2: Selamat ngalih hari DJ. Selamat berjalan ke pengamuan berkonti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Minta DJ nebah ke lagu Ari Anderson ngalai berai ngantai. Lagu kena merindang kaban aku. Ianya Seri Enti Maria B. Ngau madai aku Nora Piling. Ngarap pesan terperinan serta tucum selalu. Nyajak DJ berjimak pulai lagi. Terima kasih ya kuya.
1: Okay. Jadi aku baca di titi tu tu hari Sherry Etty madah keselamat ngali hari nuju setuai DJ hari induk Shell di tu. Oh, misi induk Shell ni dengan kita ini. Jadi tu hari Kujai. Kujai tu tadi dah tumu minta lagu hari Ricky Bungai Pinang tu tadi ngarap ke Tepinang di lagu di Tebah tadi. Madah keselamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawak koya. Jadi tu hari Ucuh Cawong hari selamat ngalih hari koya. Selamat berjalan ke pengawak ngagi kita. Panas kami di Sebauh di tu angat amat koya. Selamat tengah hari ngagi orang Sebauh. Tu hari Donald selamat lemai wai. Selamat lemai megak ngagi nuam. Sikup peninga tu nama yang nama Cina. Tang aku boleh perhati ke tengahnya ia bakal cek. Nanti aku salah minta ampun tau. Tadi ia madah ke minta lagu hari Stella Philip. Sulu ninga nak madah. Apo ne nama kebuah Sulu pergi. Sulu ninga nak madah. Jadi seminat nuan ajak kena mau laban nuan minta lagunya. Jadi ke situ tu madah ke hari McLean Mac. Ya madah ke steady DJ dah berkongsi ke program Miri Bike Week ko ya to hari peninga hari lubu antu jadi ya mupuk pukul 6 pagi pergilah. Jadi
2: wow
1: pelabak aku sidak ke ngena motor tu pukul 6 pagi mupuk hari lubu antu ti nak salah ke pukul 2 atau ke pukul 3 dah baru datang Miri. Laban sidak yang ngena motor deh. Jadi ke situ tu hari Rosita. Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Ulu Sebawah tu. Hari Nuan Dua. Hari bisik hari titik ini. Macam dua ikut pesan.
2: Kuna lah itu.
1: Nandai ni. Asal kau dah skrup batas sekali ni tadi.
0: Kita berperindang ke?
1: Iya, berperindang dulu. Lagu hari siapa ni DJ Panah?
0: Hari Jonas Junior Aman. Nanti saya internet kembuan setiap lagu ke Mujo Nyingkang agai final SSJ. Nak lama dah ke.
4: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami. EYFM Miri. Bergulai sejalan.

0: Ya, tinggal lebih kurang 19 minit lagi nora kita boleh bawa interaktif Y. Ngelah tinggal hari YFM Miri. Jadi, GBC pesan ke diterima bala peninga Facebook Miri FM.
1: Oh, okay. Jadi, tu hari Gramong Anil madah ke minta mutar ke lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku kena merindang menjadi ianya Dr. Jongga Gerinang di Unimas Kuching pemaga pengulu belawan Gerinang ngau Esther apa imu Cikgu Lumi ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisi dirintai ke dito madah ke Arab terperindang bakal ke tengah rito. Oh, terima kasih Gramong udahnya tu hari Rambli minta nak baca dom.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berkonti, semoga sehat selalu. Minta putar ke lagu Pulau Kesarang hari Jim Jana.
1: Pulai Kesarang sebenarnya.
2: Pulau Kesarang. Pulau Kesarang merindang semua bala-bala FB ke ya.
1: Okey, oh bisik typo bimin pendengar kita ini. Okey, nak nak cau. Okey tu hari James Anyau Sarah minta nak baca ke pesannya ke bisik ditinggal.
3: Selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan nebel lagu Juliana Ambo nama Rita Sulu kena merina dari empu.
1: Ya nanya nuannya Sarah.
3: Oh, ya mana berita kami kena merina dari empu kau ya.
1: Oh.
3: Mary Ubon, Marin, Emilia Sam, Indo Kenawi, Serina Sanau, Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sindu Edi, Margaret Uncing, Catherine Rubin, Nancy, Agnes, Maria ngau kabar FB ngau WhatsApp kelebihan ngagai kita. Ya, terima kasih.
1: Okey. Ya. Oh, jadi hanya pesan dari James. Hanya hari Titi bisik doang. Mari Titi nuan ke pesan balap pembidat nuan bisik nak bisik ke pesan.
2: Nara ni ngaku pesan. Cimina minta lagu ya Tito.
1: Minta lagu ne. Uji baca nuan siko hari siapa minta lagu tok tadi.
2: So hari tanya Pink Moonlight nama itu lagu baru Maxwell Lupa Aku ke.
1: Oh,
2: nah, ina mau ke lagu Maxwell tapi lagu baru ke ya.
1: Okay, oh jadi ku baca di titi tu Andrew Ibi pesan madah ke pesan tuju ngagai serumah berumah Awin angga merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama. Oh jadi tu hari apa long yang madah ke panas kami di tak tahu DJ. Oh, danya ke Siti tu ada semut merah mendung kami di Kapit. Ya, nama berita orang Kapit. Jadi tu hari Donald minta lagu hari Ricky L Jayau Selemai. Danya tu hari Alistair John Selamat Lemai DJ minta lagu hari minta lagu Sayau Semaya Balang hari Ita Medin. Okey, terima kasih Alistair laban udah mulai dengan kami sebut hari pukul 12 tadi inti dan salah aku ne. Oh, jadi ke Siti tu hari GB madah ke selamat ngelari DJ boleh minta lagu hari Sylvia G Asap Lia pelabak ku udah kita nembah ke lagu hari Sylvia G tadi ne tang okay. Lagu bukai okey tu tadi Dom hari Jeffrey Jeff minta nak baca pesannya
2: hari batu kawa kuci selamat ngelari hari selamat bertukar di konti DJ nama ke aku tetap saya hari dunia tuyo ke semua kaban FB aku ngagai lima Thomas di Bayun Serike nama berita lalu ngagai semua meningkat Radio Miri FM ke hari empat tu maga ngagai seduai ke ya.
0: Okay, kita berperindahan dulu sebelum kita nama tu maca bak rengat ke penudi lagi ya. Tu siapa ke minta lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku harap ke terperindah mah ngabala peringah ke bukai.

0: Ya, jauh ya ngapung laloh aku. Kita tiga akan ngapung laloh orang.
1: Nainya alo buai ke tepinya. Jauh ke tepi munyi ke kami semua.
0: Ya ke lalohnya ya ke mana-mana dah ke tira ngai ka no cara.
2: Ai me.
1: Jauh ke tepi deh sira.
0: Oke, ini kira lebih kurang 5 minit dah peluang kita tiga macam san.
1: Iya, oke.
0: Facebook kita ya.
3: Atau televisi siko. Hari HDKK song atau DJ minta putar ke lagu hari penyanyi robot ngalang lagi patah ke tiang sukong ke.
1: Tahu. Oke, awalnya hari dombo jadi di titi tu bisi peringat kita JBL selamat ngelari minta putar ke lagu merampau hari Alex One lagunya baik bisi ne. Tang tengah cau lagi kita nguji napa lagu Alex One ke bukai lagi ne. Awalnya jadi tu hari Stella Joro selamat ngari dengan Wan minta masang lagu sebarang lagu koya. Oke. Oh, jadi kita nguyang ngagai Facebook Mirai FM. Jadi minta nak baca pesan tu hari Flora Ladum tu Sahira.
2: Selamat tengah hari serta berjalan ke pengawak.
0: Sebenarnya apa aja nya Flo.
2: Apa aja.
1: Ya. Okey, jadi
0: lebarnya siapa ke di tu Dublin ke bajapan madah diri bisa mendiang ke YPM Mirai.
1: Oh, jadi apa lambai pemisi di tu?
0: Sebenarnya apa aja, terima kasih. Alice Spencer pan madah ke yang bisa tu. Dia baca doa itu, Syara.
2: Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Panas buat sepawah di tu. So, minta diterbaikan lagu dari Anthony Usan. Nak boleh aku ambau dikenal merindang Lili Laka bak permai jaya miri apa kibi bak api di miri indai mau indai bunda bak tanju baru pakau anakku Michelle Fiona bak ulu ibau kapit kami serumah serta semua ke ngelala raka terperindang rindok me selalu.
1: Ya, jadi biasanya apa kita itu Christopher Hijau ngau bundau babi wai pun biasa itu. Jadi itu Don minta nak
0: udah
1: tu tadi nih, udah tu tadi. Kau minta baca baru tu tu. Okay tu, dua hari
3: David Alo. Selamat tengah hari dengan guys dua. Selamat balik ke pengawas dua tengah hari toko ya. Abawan hari sejarah simpan semuanya balai ringi minta sedua muta ke lagu hari Anderson ngalai bungai pinan di kena merenam kabar melayan kabar petunggah serta kabar menyadik kau ya serta nama kita tu. Serta kabar menyadik ngau kabar ke bukai mega. Pesan kita jaga pengenai jaga runing ngai kita semua.
1: Jadi apa bisik pesan dia selamat hari mereka ko ya hari David Alok.
0: Ya, okay, Andrew sengal lain ngam main lagunya.
1: Rekin Andrew. Ke situ tu hari Petrus Unji madah ke selamat tengah hari. Moga ngagen wan. Minta muta ke lagu hari Alex Wan lagu tu dituju yang ngagai Harry Ron ngau Jimmy ke Mendong Gawak bakal ke Sarito. Terima kasih DJ. Sama-sama ngagen wan Petrus. Jadi tu Sera.
0: Udah.
1: Okay. Tu Sera.
2: Hari Ladan Kangi Enjub. Selamat tengah hari. Panas hari Tauga Basungai Amang Kapit. Minta lagu hari Ricky Ribot Penguji Besulu kena merindai indah gisang indah nyawa yang gau indah muni di Kapit.
1: Ya. Jadi Siti pesan ke penudi tu hari Mary Nanta madah ke panas kami di Kapit. Minta dapat lagu hari Maligai Pengrindu hari Anthony kena berindang derimpu ngau orang ke ngelala. Klik bagi di Facebook, WhatsApp ngau bala mandi ya di Sarikai ngau di Kucing. Ya, jadinya pesan ke penudi hari Mary Nanta.
0: Bisa seminggu seminit dah.
1: Seminit ini. Okey. Doam tu hari Nur Agat.
3: Tu ya selamat ngale hari. Selamat biarlah ke pengawal bakal ke ngale hari tu minta setuai muta ke lagu kaku di tempaya hari Richard Lee dikenal merindang semua peningawa FM Miri bakal ke ngale hari tu. Harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu. Hari SK Ulu Durin Kiba Sibu.
1: Iya. Awalnya di Sahira tu hari Debbie payah tu.
2: Selamat hari selamat jalan ke pengawal menuju ke pesan balaku di Kucing Serian ngarap ke sida gara-gara mai selalu minta lagu minta tebah ke lagu drang Durok Pengerindo Stella Philip.
1: Okey. Jadi
0: bisa seminit lagi.
3: Atau sebenarnya apa Wira Wen Junior. Terima kasih minta lagu nak berita hari Anderson ngalai.
1: Jadi itu hari Bob Vincent.
2: Selamat ngali hari. Cukup angan hari tu buat si Bujaya. Minta butakan lagu ngapung lalu aku. Kena aku minta semua bala peninga buat radio Miri FM bakal ketengah hari tau.
1: Ya. Okey, atau hari Valencia. Selamat tengah hari ngagai nuan mega 7. Selamat menjalankan pengawak nuju ke pesan ngusung bala ku bak Johor, bak Kuching ngau bak kampung Lubang Batu. Terpegang dia ngarap sida gerai selalu salam saya hari aku. Indai panggil nuju sida DJ boleh minta lagu nape-nape. Udah tadi nape. DJ Bidayuh kena merindang. Jadi lagu yang tadi udah ditebah ni Valencia. Jadi ngarap ke Terperindang. Oh, jadi tu hari Sirini
0: ya, jam kita pun sudah suntuk kata nyerahkan benar jam. Jadi pesan ke penudi hari kita tiga. Sebenarnya kita nyerah ke penuduk ngagai ini bunga nampung program jadi, kita datang lagi.
3: Pesan aku laban dari tu jerebu iri iruk meh mayo ai kurang ke aktiviti beluar ngau jaga pengerai.
2: Ya. Sama metod tadi anang dah hirup air anang lalu berkeluar lama-lama.
1: Oh, jadi ya, okey. Jadi terima kasih dengan kepala peninggal lah sudah buku lain dengan kami. Geng Nobi, kau pihak mega, ngadum, ngasirah hari pukul 12 jentuk ke jam ke dia tu. Hanya di pesan seluai tadi, laban hari kita di Meri cukup hangat. Jadi anak-anak ngirup mayuh amat. Ngirup air amat. Okey.
0: Udah tu lagi, peninggal di pilih menawa bukai, ningga ke rentang oleh hari-hari YFM di Kuching, di Meri, ningga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah. Kena ngujung ke ngelah tengah hari-hari YFM Meri. Semina Kaban Hari Intan Bayang featuring Eliza Navida.

0: kita finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Rentak finale hari. YFM, segulai sejalan.

Selamat Ngalihari, selamat kita bertemu baru pedinya dalam segmen Rentak Ngalihari YFM kena sehari itu 27 hari bulan 8 2026. Okey, jadi ke Ngalihari itu mulai ngawal ke Raja Smoking atau ke RB dalam pengelama 3 jam meringkari pukul 3 Ngalihari nyentuh ngagai pukul 6 lemai lagi. Jadi dulu merah terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, okay, DJ Brenda, gal DJ Bana Jimbat, sudah bergulang kita dalam segmen ngelatih hari, okay, bergulang sudah hari YFM Miri hari itu, okay, jadi peninya lalu ke kita dengar ke kami dari Kuching tu, lihat dengar ke kami kena gelombangin, tahu ke frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah kesrian. Lihat ingat ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta kita kedia bandur-ndur kebukai bahkan di Seriaman, di Sibu, okay, pemegia kita kedia di Bintulu, okay, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur kita diau. Jadi bandur kebukai bahkan di Miri, jam kedia tu kita lagi dengar ke siaran dalam jaku Kayan. Lalu di Limbang, okey, boleh ninya ke siaran dalam jaku Bisaya. Okey, tang tu ya. Kita kediau di Bintu di Miri, okey Bintulu. Di Miri, di Limbang, di Lawas, entikat ninya ke kami, kita tahu ninya ke kami ngena cara online. Kita tahu ninya ke kami ngena website atau ke aplikasi RTM Klik. Okey, boleh mengikat ninya ke kami ngena channel Astro 871. My TV, okay, pemegia portal radio.rtm.gov.my, okay, boleh dengar kami dengan acara online, okay. Ya, yeah, kita ke benua terima kereta beruntuk jalan jam ke dia tu, ngerap kesam jima serta sama rata bandur ke dituju. Terima kasih ya, laba milik kami buat YFM menjadi stesen pemerintah kita ke nyali hari itu, okay. Terus segala sejalan kami 24 jam YFM merindang kita semua.

Semangat kita, elti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Bub nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkat dijual engau rega RM3 aja. Enggak suap pada sagi, ianya bat tiap itu bob ti dibeli, kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bob 6 mit, fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, melibub jimat mesai, engkau kita deka mai pulai emas.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu Ari Ulin. Lagu kaduri nama Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Mai jam kita ke dia tu pukul 3:20 minit ngelari. Jadi, mari selamat ngelari, selamat dengan ke kami dalam segmen tau ke awak rentak ngelari YFM. Okey, sehari itu 27/8/2026. Bagulah yang jawab aku, Rajas Booking. Okey, bisi kaban kita yang ada ke diri. Benar dengan ke YFM jam ke dia tu, ngena RTM klik ku ya. Selamat dengan ke kami, ngena RTM klik. Okey, kita ke bedau download. Kita boleh download aplikasi RTM klik bah Google Play atau ke App Store. Okey, di kena kita dengar ke kami engkau cara online. Okey. Ya, jadi peningkat kita kena online bah Facebook jam ke dia tu. Kita mereka tahu like dulu fanpage kami Facebook rasmi YFM Iban. Nanti kita udah like, udah follow Facebook kami, kita udah ninggal ke pesan rindu hati atau ke lagu peminta ba Facebook kami YFM Iban ke lemah itu. Ambil ke BC dua caku. Okey, ke lemah itu dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey. Ya, yeah, jadi merina kita dengar enggak lagu ke sekali itu lagu Ari Hani J. Lagu ke diberi nama Anang Laju, enggak lagu Ari Covelen, lagu sidak ke diberi nama Udah Nasib Tua. Okey. Terus tinggal ke kami rentak ngelari YFM segulai sejalai.

Okey, terima kasih dengan lah bagi terus saya Gulai Sejalai ningak ke awak rentak ngelari YFM. Okey, baka ke udah didinya kita tadi nyameh 12 siti lagu ke dekat berpekit berenggat ke penudi atau ke final ACSC anugerah carta sampai juara ke 9. Okey, ke dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Mar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 bulan 10 2026 tu. Okey, baka ke udah didinya kita tadi malah finalis ke bisa disebut tadi ianya Ramles Walter, Donny Lang, Darah Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, PB Chloe, Mawat, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece Ngau, Tanah Bernyang Ben. Okey, jadi kena 3 bulan 10 tilak. Ngagai kita sama-sama mari kita sampal datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Mar Stephen Kaloningkan sama-sama kita nyukung ni bagi penanyi atau ke band di kerinduk kita. Sampai kita datai berbalam mayuah nyukung industri muzik Teban, nyukung anugerah carta sapa juara SSJ ke 9. Okey. Ya, jadi aging lalu ke semua kita. Kita akan menunggu online bah Facebook jam kira itu. Terus anjuang komen kita lagu peminta enggak pesan rindu hati. Okey, bah Facebook kami YFM Iban. Lagi aku baca pukul 4. Ya, nyentuh lagi pukul 5. Lemai tu lagi aku baca komen KBC dan juga kita bah Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berperinang ninga ke lagu ke sekali itu. Okey, kita bisi lagu Ari Urai. Okey, lagu kita beri nama Dilah Tanah. Jadi nanti kita ingat Urai itu siku Ari penangi KBC mungkin apa pekit bah anugerah carta sapa juara tahun Siti Nyen kemari ke 8 kreator bah Spower. Lalu Urai boleh anugerah leka lagu pemadu mana ngau lagu kita beri nama Jeritan ba SSJ tahun Siti Nyen kemari SSJ ke 8 kreator bas Power Betuang. Okey, terus dengar ke lagu Ari Urai lagu baru Aria kita beri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami rentak lari YFM segulai sejalai.

Ya, oke guys, kali itu dia mari kita berarti ke info berita ngenang bekawel ngau 200 siku nembiak sekolah SMK Meraduang di Bintangor. Oke, bisa nerima insentif pelajar dari Kaban Kunsi Negeri Sita Meraduang. Ianya Dato Ding Kuang Hing. Oke, 133 iku hari sedatu nerima insentifnya. Pengudah sidak kenerima kangau 60 pelajar ba university. Lalu 67 iku agi kebukai nerima insentif laban kudah nyulut ba prosa PUMNAM atau ke STPM tahun 2025. Okey, Dato Ding, madahkah insentif di Kinabalan Nembiaknya membelajar by university nang udah dipercayai ke kenyari tahun 2017 subah. Jadi insentif kedikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta merangsang bala nembiak ngambil ke mansang ba perkara pelajar. Jadi yang maksud ke jago tu, ba pengawan dur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur ba sekolah SMK Meraduang, okay, di Bintangor. Jadinya Siti Info Berita dikunci kaku ngau kita ke ngalih hari itu ke bisi dengan kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari UFM. Okay, terus sanjung komen kita, terus sanjung lagu peminta kita bah Facebook kami UFM Iban. Okay, kita ke bedau subscribe YouTube channel YFM Iban Mega. Aku minta kita semua buka YouTube dia tu. Dan kiranya website bak PC kini tau kena apps YouTube. Okey, giga kita akaun rasmi YFM Iban. Minta kita sama-sama subscribe akaun rasmi YouTube YFM Iban. Terima kasih semua. Okey, ya, jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Florence Low, ngau lagu Seinci Nada Dendam, ngau lagu Ari Data, lagu ke diberi nama Berani. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, kita terus dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awal rentang lari YFM.

Maya ari ke bala angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Runtang Nyalai YFM
2: segulai sejalai.

Okey, dengan itih ke report RUP Sting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, berengkari pukul 4 lemah itu 27 hari bulan 8 2026. Okey, itu dianjung sedang lagi email kami YFM Iban. Okey, muak ke lemah itu ribut kudi, hujan dengan ribut kudi di Pelabak Kenyadi senur bakal Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Miri hingga Limbang. Lalu muak ke malam, hujan di Pelabak Kenyadi senur bakal Kuching, Serian, Semerahan, Kapit, Miri hingga Limbang. Jadi yang tadi info Gayari RUP Sting Mata ke Gayari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, berengkari pukul 4 lemah itu dalam keadaan 12 jam. Jadi terima kasih ngagai pemesai RUP Sting Mata ke Gayari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil sudah berkongsi dengan kami info Gayari kita ke lemah itu. Okey, jadi pak jam kedua tu dengar munyi ikut tadi semaya aku tadi nur aku maca komen, maca lagu peminta, maca pesan kita kelemah itu KBC Dianjuang bak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, Lina Bugis. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke penyawak ngenuan bak konti YFM. Hari Kota Masai Johor minta main ke lagu Andrew Senyalai. Sulu Jawa di Mata, di Kedah Merindang, di Rimpu. Di Kedah Merindang, kami serumah kuya di Nanya Ulin, Sungai Poi, Kenawit. Dawa Tenguling, Induk Kenawit, Melaya di Kapit, Pangkas Sunggang, James Anyau, Empara Jubang. Menantu Ngau Ucu ya di Sibu, Jaya. Mary Ubung Martin Sinon Edi lalu nujungan aduan Bak Konti dan Mekan DJ Njau Jakusan salam lenyau nuju kita semuanya jat. Terima kasih kita sama-sama. Okey, Abad Dum mada ke diri Ari Simunjan ti boleh minta main ke lagu When lagunya ditujuk dengan okay, semua orang ke ngalah. Thank you di jadwi kita sama-sama. Okey, udahnya komen Ari Mem N. Selamat lemah DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Nuan Taban Aku ke Bulan Ari Achan di Kedah Merindang Derimpu. Ngau semua ke Beroninga YFM jam ke dia tu. Catherine Robin bagi si komen ke lemah itu. Selamat berjalan ke penyawa dengan Nuan Bak Konti Raja. Minta main ke lagu nama tu sebarang lagu di Kedah Merindang Sida Indai Tony ke dia Basrat tu. Mak Gary di Miri serta semua ke Ngelala bagi balakaban Facebook. Ngarap ke sedaya semua senang lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisi komen Ari Jonas Tulang. Nah, kapan kita Jonas Tulang tu si komen bagi ya. Request lagu Bungai Pinang di By Rican Rusen di Kedah Merindang semua balakaban Facebook. Mayuah balakaban Facebook di tag dia ni. Okey, Jeffrey Jang, selamat lemai panas Gary kami di Pakan tu DJ. Antulia minta

Serini Cendan Serini, Ari HDKK Suang. Okey. Selama berjalan ke pengawal DJ, henti boleh minta main ke lagu Ari Robert Nyalang, lagu Patah Tiang Sukuang di kedamarina semua belakangan Facebook, belakangan WhatsApp, ngau grup PWI, grup sama gawak atau kerja, ngau semua meninggal WFB Ban, Bak Semaran Dur Sediau. Selamat berperinang menuju semua ninga ke WFM ke lemah itu aku ya. Okey, Bapak Vincent berkasi komen tu. Madah ke diri Arisi Bujaya. Nanti uliah yang minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku. Di kena merindang semua bela peninga Radio WFM Kuching. Bakal ke lemah itu. Ngarap ke sedaya terperinam eh. Terima kasih di jalan bersama-sama. Udahnya Anita Nawai, Heidi Jarvis, selamat-lamai. Selamat berjalan ke pengawa, hari hangat. Atau ke panas, bak sepawah. Okey, ngarap ke bisu hujan lagi kau ya. Okey, itu danjung ya, 6 minit ke udah lalu. Okey, Alexis David Biju, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawa, hari kami di Betuang itu. Agi bisu sebuah untuk ke Jerbu. Pesan Runati. Nuju semua, minta main ke lagu Menyadi di Baik Masterpiece di kedua-dua semua belakaban Facebook. Mayuh belakaban di tag dia serta semua belakaban kebukaan meh. Ngarap ke semua sidaya terperindang. Jessica Itan, selamat lemai DJ berguntur, beribut, bersebun. Petang gaya kami di bau kuya pun eh. Minta main ke lagu Repak hari penanyi Rawing Syarish di kedua-dua bala peminat setia YFM Bak Serata Menua Sarawak. Terima kasih di jalan bersama-sama. Okey, jadinya sekedar komen KBC Danjung bala kaban kita bala pendengar bak Facebook kami YFM Ban ke lemah itu.

Ya, ngarap ke balap dengar kita, balap ke ban kita, kami si minta, minta dimainkan lagu Raweng Syarish yang tadi sudah terperindang, ingat ke kami ke lemai tu, okey, dalam awak tahu ke segmen Rentak Ngalih Hari UFM, okey. Agi bisa awak nur aku maca, sekedar komen, kami si danjong balap kita, balap ke ban kita, buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, tang sebenarnya bisi balakaban madah kediri benoninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu ngau 94.3 MHz di Kapit. Jadi kita kediau di Sibu ngau Kapit serta berendur ke Semak selama dengan ke kami rentak lari WFM ke lemai tu, okey. Dalam segmen kita berengkah hari pukul 3 tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Komen ke sekali tu. Indai Tiffany Isah mere selamat lemai ngau pesan rindu hati dituju ngagai Ma Ayut tau ke Mary anak gayau di Serau Julau. Okey, pemegah dituju ngagai tua ya, kedia baulu sebawah silas. Okey, ngagai apa ngomak ya. Bak batu 15 Jalai Bintulu Miri. Ya bala madik, bala ipar, bala menantu, ya bala kawan belayan ke ngelala. Ya yukusan ngarap ke sidaya meruan gerai belama semasa DJ sama-sama. Okey, Richa Uno, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawa. Bedua dengan wan dalam kereta tu. Ari Sriaman pulai ke Simpang Simunjan. Apa ni? Nanti dia minta main ke lagu Sylvia Banyi. Dia ke Tegal Sayau. Di kena merindah terimpu. Ngau semua belakaban Facebook yang lala aku ya. Okey. Komen tu dan jung ya. Nyokak just sejam tu ni. 55 minit ku dah lalu. Pulau aku yang kayaknya dah datai ke ni. Bedau ke ni. Okey. Lagi komen kita tu. Okey. Alex Delta Bina. Madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentik Baru Engkelili. Okey, selamat lemai. Tu boleh minta main ke lagu hari Igu Anteni, lagu Melegai Pengrindu. Di kena merindah semua belah kaban Facebook. Ya, menyuah bala kabannya. Ditulis ke dia. Okey, ditulis ke nama. Bak komen kita. Ini boleh dibaca ke habis tau. Okey, sesila kumit. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Antik Mehaku Ari Raban Tajuk Remawang. Okey, dikena merindah semua orang ke ngelala aku ya. Nora Piling. Okey, selamat lemai di Jarbi. Madah ke diri Ari Betuniah. Panas gari kami ditu. Selamat berjalan ke pengawa. Minta main ke lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Nuju semua wala ke ngelala. Ngerap semua sedai gerai serta terperindah dengan ke WFM ke lemai tu aku ya. Okey. Udahnya kapan kita kena nama pengrindu bintang tu buat Facebook. Selamat lemai di Jarbi merah ke daerah Kuching. Pesan dituju ngaga Indai Peni sebiliat di Kenawit, Mok sebiliat di Bintulu, Matthew sebiliat di Batu Kudi, Carol sebiliat di Tabuan serta semua peminat ke peningnya YFM. Ngau jakusan anang kurang ngirup air suam. Okey, mana pesannya ni? Okey, adanya Jeremy K. Selamat berjalan ke pengawal dengan berkonti dari Rajes. Kami di Miri Saritu. Mana hari hari ku ya? Minta main ke lagu Arwin Albert. Bisik Gantin Wan. Nanti sempat lagi meh ku ya. Nanti nak sempat lemai tu. Malam lagi gak ku ya. DJ kebukai gak ku ya. Oh, pian man. Okey, lagu di kita berinang. Semua orang ke ngala. Bak Facebook. Nak boleh disebut kita memagang. Ngarap ke senai besi ni ngam ke lemai tu. Okey. Selamat berlalak. Nuju kita semua. Ke belum berlalak jam kena tu ku ya. Okey. Ya, jadinya komen. Ke besi dan jom balap ringan kita. Balai kaban kita. Bak Facebook kami. YFM Iban. Kita ke berdau like. Kita ke berdau follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow, ngau like Facebook kami, type aja YFM Iban.

Okey, Mary Camilla Galago kategori nama 7 mimpi. Okey, main jam kita ke dia tu pukul 4:39 minit lemai. Okey, terima kasih pentingnya. Lama lagi terus sekolah sejalan dengan ke kami dalam segmen Tegu Awak Rentang Lari WFM berengkari pukul 3 tadi nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Ya, jadi di streaman boleh dengar ke kami kena frekuensi 89.5 MHz. Okey, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sabah, di Semelaju, di Semelajau, okey, di Suai boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, nyak di Bintulu serta perandur ke semak yang kaum di Kidurung. Okey, menunduk ke Bukai meh. Okey, ya, jadi lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban Charlie Ramos, selamat lemai DJ Panas gari kami di Sibur itu, selamat berjalan ke pengawan-ngawan. Nanti boleh minta main ke sebarang lagu Aristella Philip. Dia kena merindang ibu ya, ianya Indai Ate, nyau Indai Kogo di Selangau dia. Kau ya, okay, nuju Indai Kogo ngau Indai Ate ni. Ngarakan sudah istrinya WFM jam kena tu. Okay. Siapa lagi komen kepada ada baca tu ni. James Pengiran tu dah nak baca aku tadi. Madah ke gari sibu panas minta main ke lagu Wari War Rock kaban sampai mati. Ayu Birbi Aris Langau minta main ke lagu Sir Philip Anang Lindi yang aku dikena berina semua kebunuh ninya wife Miban ngarap ke sedaya gerai selalu Anang naingat ngirup air laban hari itu angat amat ku ya. Betul. Udahnya Johnny John madah ke diri Ari Sandakan mana hari kami di toko ya tulis minta main ke lagu Ibu Agis Steady Arya Chan dikira berina bala bak nanga sesawak suang din ngarap ke sinai gerai berlama. Okey, anang kurang hirup air lalu nyajak. Terima kasih DJ ku ya. Okey, benar ke macam mana tadi tulis balik-balik kita itu ni. Okey, ya, Nora pilih yang tu dah yang minta lagu Todi tadi. Okey, dengnya atau kebunuh dia saya ku kebedau dibaca aku Lily Anthony, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa mana panas gari kami di Limbang. Tulis minta main ke lagu hari Winnie Albert ndak ngigak lebih dikena merindah semua peninga YFM Iban. Okey, ya, jadi terima kasih semua, terima kasih mayu-mayu kita kudang nganjung lagu peminta. Okey, pesan rindu hati kelemah itu bak Facebook kami YFM Iban. Jadi tinggal berapa minit lagi andor aku mai kita sama dengan ke berita. Okey, utama 5 petang hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu ba jam ke penudi lagi berinya pukul lebih kurang pukul 5:25 minit lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey. Ya, yeah, terima kasih berinya. Lama lagi terus sekolah sejalan dengan ke kami Rentang Lari WFM. Dalam program 3 jam berhingga hari pukul 3 ngalih hari tadi untuk ngalih pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu Ari Linda dan bisik lagu Ari Priscilla Jane lagu Ari Carly Bau ngawan di Ali. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngalih Hari WFM 24 jam merinang kita semua sekolah sejalan.

0: Arab kita enti akomadah kita ulah menang emas tulen engau semina meli City Bub nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu Bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beri Bob Anamir Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar engkau kita dekat Mai Pulai Emas.
1: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita uliah berkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ya. Ari kerja nuan kini ari bisnis nuan kini ari semua tak diterima nuan
2: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: ni tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenal ke penguji data ebak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiuh, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lepas kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya nama ke buah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat di pejurai ke kita, bak program pelasa jurai 635, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke bergulang kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program pelasa jurai 635, ke minggu tu, ke sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh bergulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi, aku megak bersampi ke semua kita, nak ngira dini dua kita. Jam ke dia tu, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, lantang, gagak-gagak hati megak. Lalu, terima kasih megak ke sarito. Temuai kita, udah bak muak aku. Terima kasih, ngagaya lah banak lejuk bergulai dengan kita, berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajal, ke ulih diperhati ke kita, abalah peningat. Jadi ngoto aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer. Habung lengok kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tu minggu tu Pastor.
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya, sudah ngelalu kaku datai ngagai studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi tua sigit nak leju. Ba program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita. Hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nyanya prinsip ngau konsep kita ke ba Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nih Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga mega mana bakal kesar itu.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi enam utai kecukup mana laban semua kita ngomong berita ke mana sar itu. Nada utai itu oleh ngasuh kita atau sehati. Nada utai itu oleh ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi kau dah daripada aku bak pemungkal jakut tadi minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawal ngau topik berkat. Ya, lalu lepas tu nyebut pasal berkat tok Pastor, pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku ianya berkat tu utai ke sigit dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai siku orang ngai ke berkat, nadai siku orang lari ke berkat ne Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega. Ya.
0: Jadi nanti kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peningat. Jadi Pastor ngau tuang pun ke ranau bak topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana hantik nuan ulih madah ke dulu nama reti berkat ke dekat di pejurai ketua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita medak dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh? Ya.
1: Jadi inti kita berarti kita selalu kita madah nanti kita nak gawa dia, nanti kita nak boleh hutanya, kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya, nama arti rezeki, lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas, sebenarnya aku manjai kata, bak utai ditanya nuanya tadi, jadi aku dekat maca bak jaku Tuhan, bak buah kudus, ianya bak ulang adat, bagi ke 28, genteran ke 2, ngagai ke 6. Kuya dia madah, ngasih ke Tuhan tiala-tala kita, lalu kita dekat ngempu berkat ia ti munitu. Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelesak. Kita dekat boleh gandum, boleh sapi, engau bedus. Tuhan dekat merkat ke gandum, engau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya, jaku ke pasau berkat, orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuahnya. Meraih anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang. Nak mati bas mengat yang tau boleh penghidup di Meruan bak John 3:16. Nyak dekumai kita berkat di cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nyak berkat penghidup di Meruan. Lalu, contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Lepas aku selalu nyebut pak pekerim-pekerim kau dah berkat tu berjaku ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai, lebuah kita digerai kari sakit mega nyak berkat. Lepas nama kebuah semina pak Tuhan aja bisi pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga, berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak. Anak induk kini, tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka. Ti diturunka ngagai setiap ikut orang ke beranaknya. Artinya, nyak tu kena sebut Mazmur 127 ayat 3. Ianya anak berkat pusaka tidak tairi Tuhan. Lalu pihak muka, contoh keempat mereka berkat mayuh tadi nak boleh disebut tua tu puan pini tu tuan buat cerita. Jadi keempat mereka kita berarti ke rumah kereta megaknya dikumai tua berkat seagi-agi tuan boleh kutanya hari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat. Lalu berkini ke rezeki dah.
0: Oh, rezeki
1: dah. Rezekinya tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, berkini ke kita, nanti kita nak tulis, okay, rezeki aku. Jadi, rezeki tu tadi, ianya subway dari berkat. Oh, ya, belak nak jauh.
0: Anak yang menyanda pastor.
1: Anak kepada berkat tu dah, reti ya tadi. Jadi, itu kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi, mukat kini. Tuan nak boleh undang, tau kena boleh ikan. Oh, nadai rezeki. Mertua dia. Artinya, kena ikut ke boleh tuan. Nanti utainya nadai dia. Kira kena ada rezeki dia, mertua. Nanti tuan ngasu, tuan nak boleh jelu. Tuan nak boleh rusak, tuan nak boleh babi kini. Artinya, nadai. Merusak, nadai. Membabi dia, artinya. Nadai rezeki tuan, nanti ya rezeki tuan. Artinya tadi, utainya. Sigi boleh tuan, ya lah. Lepas tuannya nang orang diberkat Tuhan. Bak tiga yangnya, kumai kita cabutan bertuah. Oh, cabutan bertuah tu mayuah tu ke cabutan hamper kini tau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosikal kini ti tuan nak boleh dia ok rezeki tuan menyalatinya laban tuan tau nak bolehnya labannya rezeki ti udah rezeki tuan sikit empu tuan ya. Ya pian ya jadi pian maka nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan oh tu kai rezeki ku nganya di laban perambu Tuhan kan kai dia kini nuan di tempat dia bandu bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
0: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhatikan kita kau sudah diterangkan pastor tadi reti berkat ngau nama reti rezeki itu kurang lebih semakan kita berarti ke tentang berkat tu tadi ngemuan skop ke lebih besar ya kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari nini katakan dek bakal tu dia pastor. Lama tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya okay perambu Tuhan kita ya benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi ke kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti kak ngunti indoknya tua nak tulis ke okay rezeki tua ngempu ya kini
1: ya bak tua ke bap bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tua nyak tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tolah rusuak kita reti ke kita mesti back to the Bible. Ngan jadi ku tengok mai Tadi ngawa aku dah berpangan ngui atang aku nak ada rezeki aku jadi ngui ya ngai nyadi. Perawak melaki bini tu ngai dah kumbai tua rezeki-rezeki ya. Laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan. Utai ke di kumbai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki. Laban rezeki tu ianya menginyau jakut dunia nyak kita nyabung nasib. Nyak nginyau jakut dunia. Tang bak tenyak tadi kita berarti ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan, nak ngasuh, nak boleh jelu nadai rezeki. Mak kita dia lama tanya segi nadai dia. Tak kita nguji baru ke bandua kebuka PRT ya.
0: Okey, terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi. Ngarap ke penerangnya tadi bala peningau udah meri namanya ku aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngaga kita nanti nyema utai yang lama tu rapas tu ke kulap-kulap kini dia tu kita sudah mendak penampak abak utai ke abak rundi yang kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi mega pastor deh mudah ba siko-siko mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya unggup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya, aku cakap Melayu. Ironi ya, berkat-berkat tu ulih nguyang karunia yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala. Nama kebuah ya, laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu, lebih lagi berat ke hal diri empu, hari tik ngeberat ke Tuhan dalam penghidup. Minta nuan nerang lo sili lagi, pastor perkara tu.
1: Okey, manah mai, teka disebut nuannya tadi, Puan Penny ya. Lalu ti kita berarti ke orang ti bangsa tu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mega orang ke bangsa tu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih bayar. Nyak kengujuang kia tu tadi buat de aja ko jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai bayar. Ti kita berarti yau. Ti ko merik nuan sarito ianya Puan Pini ti ko merik nuan durian. Nama teka disebut nuan ngagih aku.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ya. Nuan mesti merik terima kasih merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama teka diberi kita yang agai siku-siku orangnya. Orangnya akan madah ke oh terima kasih sano. Nama artinya. Artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja. Tang tua mega perlu kasih. Artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja tang tua mega perlu merik terima kasih. Lalu tua mesti merik terima kasih ngagai apa itu di surga. Ti udah merik kita berkat. Lalu anang kita nya tadi semina ngarap ka jatang kita mega patut berbagi ke berkat ke bisi bagi kita ya kelebihannya tadi. Ti kedua ketua mer berarti ya. Anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah merkat mayu hagi orang. Berkatnya ukai ungkup nuan siku aja. Tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan ngena nuan tadi jadi kepun berkat.
0: Saluran berkat.
1: Saluran berkat atau kepun berkat. Hari kerja nuan kini, hari bisnes nuan kini, hari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda. Bekeni ke nuan ngena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengarap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bekeni kaya kena guna aku kita nak tahu nak berbagi nya kebuahnya ukai ungkup kita aja kita mesti berbagi ngau tai ka ia kelebih siapa orang ka patut ngempunya kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya nanti ambil ke bandi nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan ti tai nyo bisi lebih nama salah tua berbagi ngociran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah ti berkat agi orang ti meri ariti nerima bless well be blessed.
0: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi ingat berkat ke diterima nuan ngaku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au dan berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi Nuan Megak Bisi udah nerang ke ngakai bala peringat kita, kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu, berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiwah ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi itu kita berarti ke penghidup kita orang Kristian, kita ada cara pukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita yang tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita, lepuh kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Ta'ala, dia kita ngulih ke berkat. Ukai engkau cara ti salah mengikat kupon tadi aw. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi skop yang saya tapan rezeki tu hari sebagian hari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih kau tanya engkau cara ti betul. Aw jadi tu meh cara ti ke betul ianya engkau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti nyawah ke atau kenyegang kau tu engkau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuh tua bergigak ke pengawa, lebuh tua bergigak ke utai, bergigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawa tua, tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi, belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngirian kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai, bapanggai, bak utai ke ukai bepun hari berkat. Kita mesti bapanggai bepun semua berkat. Nama pun semua berkat. Ianya Allah Ta'ala meh pun semua berkat menyadai au. Ti kita berarti kita ngai minak nerima tau ke diberi uraikan aja. Kita megak dekat bisik gintai. Kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan. Biaya tadi artinya kita ukai tak Dulu gua aja awak keberkatnya labuh hari langit. Nah dah ya bukannya pun pening ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekeni ketua dekat pulih berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Nyadinya uteka patut diperhati ke kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bakma semua bisi ditulis Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
0: Okey, terima kasih pastor hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin keterubah bala peninga ba program Pelasa Jurai 635 lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Mana kita ngangkat ke sitik lagu dulu udah nyak lagi boleh baru ngau kami ba program Pelasa Jurai 635.

0: program Pelaksa Jurai 635. Asarito kita berjurai ke topik berkat agi buat muaku agi boleh ngaku Reverend Pastor Tony Maya. Hanya di tadi Pastor Maya hutai dari berjurai ketua abak pusin ke truba tua nampung baru ranau tua Pastor. Hanya di tok de Pastor nanti kita berarti buat penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko. Mayuh utai tau ke hal ke ulih nagang berkat Tuhan tu diirik ke tau ke disiuh ke bak penghidup kita. Siti ari perkara ke ulih nagang berkat Tuhan tu ianya mensia agi hidup nitiah ke pengingin tubuh. Terang lo sila agi tu Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitiah ke pengingin tubuh atau ke daging kita. Nya mega nekua kita nerima berkat tidi siuh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang kehidup nitiah ke daging tau ke nitiah ke pengingin hati yang pu udah nampak penghidup yang pu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ia nak uliah ngemaruah ke diri buat mua Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan tu mega bisa ditulis ba Rom 8 genteran 7 ngau 8 kenyebut nya kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermunsuah ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar ia nak nunduk ngagai adatnya lalu orang ka diperintah peneka mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita nyadi munsuh Allah Ta'ala kuaku laban kita nya tadi nyau rindau ke dunia rindau ke pengingin tubuh kita rindau kita ke pengamuk dalam penghidup kita ujung ke kita nyamuk rindu ke penguat dunia kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi nyai pepuannya tadi au. Jadi kita mesti ingat berkat rezeki nya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita, ukai megat datai ari pengamuk kita.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor ke saud anuan nyak tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita, ko udah diterang ke nuannya tadi. Nama agi perkara ke ulih nekua berkato ari diterima kita mensia.
1: Jadi tok patut diperhati ke kita Puan Peninyo, pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laban lebuah kita ingin ke dunia dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu contoh ya mensiat materialistik tau ke dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Jadinya kebuah perkara tu bisa disebut Jesus bakal ditulis dalam Luke 12 genteran ke-15 kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira. Nyalai munyi ya tik nuan ingat tu. Yeah. Dini bisi munyinya pastor siapa orang nak bapangai bak reta tengkira. Ni ya. Semua orangnya tadi bapangai bak reta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tu malam nyadi. Laban ya kak kita ya tadi boleh serta nerima berkat nyak ngau cara kebetul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai itu ulih nyadi penekul utai itu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Ya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkeramba. dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngusah penghidup kita. Laban kita nyo dekat beruman ngocara kesalah. Boleh tanya, nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, nanti kita nyo tadi ngocara kebetul kita percaya Tuhan tetap merkat kita. Laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komadah, berkat ianya semina direkognize Tuhan bak penghidup kita. Nya meh berkati benar.
0: Okey, bala peringannya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali itu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke hudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tua nyau nada mayu hage pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke hudah di pejurai ke tua tadi pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan ba'ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berhati ke ada masa berkat lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayuh mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisik ya. Nama tai ke kemisik nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai hari Tuhan. Lalu ketiga, mega pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat ti lebih bak kita ngage orang ke berguna ke ya.
0: Okay, terima kasih ke simpul pastor tadi bak topik kita sarito berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega hari program Pelasa Jurai 6.35 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor mulai baru ngaga nuan ngirian kita bak sampi.
1: Okey, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan aban nuan. Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelamak tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 6.35 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu Nuan nang sigi badas, nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringannya nak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus bergelengok kami bak minggu barunya nila.

0: Tak jatuh belum mendiangkan YFM sekulai sejalan.
1: Terima kasih YFM di Kuching Datuk. Kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningan semua di Sadari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang Belabore dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi bekas selama orang pukul 8 pukul 6 15 minit lemah itu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bintulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama, lalu pukul 8 malam kita bisi 7:30 lemai kita bisi berita lemah ke di Tabat Rosari YFM di Kuching. 8 malam kita bisi program main asal makanya ketusun program di Sada Hari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Yang dah berasa peningat semua dah 27 hari kita bak bulan ti ke 8 2026. Jadi tinggal pergilah sari lagi bala anak kita ke dekat pembisi school nah. 31 dah nyabut hari kebangsaan, 1 hari bulan dah cuti. Nyentuh ngegai berapa nih? Seminggu bukannya sudah cuti nah. Jadi terus ke bergulai ngau aku di YFM Limbang bakal ke sekali tahun.

0: Ya, yeah, begini apa tadi pendengar semua. Lagu ke baru udah di dinga kita nya. Tadi lagu dari Via Chang. Ujung Via Chang ngau lagu kada ke nuaninga. Okey. Ujung ke jam kita pukul 6.17 minit lemai munyi ke aku disebut aku ripun program tu tadi. Aku terus kemai kita ba hello Y Bintulu begulai ngau DJ Seron. Kita terus ke Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai ngagai semua peningah ke penuh begulian kita jam ke dia tu. Bakas lama hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dipungsi ke aku yang nyak berkaul ngau program jualan Rahmah Madani ke dekat diatur kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam ke dekat diatur di e-konsep Kidurung ngau e-konsep Paragon. Jadi program kesepakan megak diatur di Rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai nya sebengkak program ke dia tu rujung minggu tu ianya program jualan Rahmah Madani ngau program jualan Rahmah Madani bergerak ba rumah panjai Rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri yang diinangkan kenya. Berita kedua ke dipungsi kaku ianya berkawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 udah bertukar palan Nur Ngatur ke baru ianya ba Naim Street Mall Paragon Bintulu. Jadi penyerta agi dibuka untuk ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ngagai kita kedekat ngau ngambil bagi ba program Sarawak Aerobic Day 2026 tu kita tahu ngelawak ngagai page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Lalu berita ke penudi ke dipungsi kaku untuk peningah ianya SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawak lombak ngomain ianya sukan tahunan B Kemas gabungan sekolah kurang murid Zon Binyok ianya SK Kuala Binyok SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Siguk. Jadi pengawak tu peningah dekat diatur kena 8 hari bulan 9 untuk ngagai 11 hari bulan 9 sekedar main ke diatur mayanya nyengkawum sukan bola baling udahnya bisik Mobile Legend bang-bang sukan olahraga karaoke nembiak bisik mega lumba perauk sakai 4, 5, 6 karaoke PIBG bola tanpa PIBG pekit nyumpit PIBG ngau sukan prasekolah. Jadi SK Kuala Binyok ngelalu ke penatai semua orang hari menua Binyok selejo lalu buat gala serta ya ke bersemak peniau ngau sekolah tu ni. Jadi ngarap ke kita ke dia bersemak peniau ngau SK Kuala Binyok tu kita dipinta ratai sama nyukung pengawak sekolah tu ilak. Jadi ngau nyak peningah tiga berita ke dipukusi kaku bawa hello Y ke sekali tu ngujung ke berita kami hari YFM Iban Bintulu ngau nyak pulai baru ngagai Dom di Konti Limbang FM. Selamat jalan ke pengawak Dom.
0: Terima kasih Yon di Bintulu. Jadi begini ke tadi cerita atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di Sada hari Limbang.

0: kami sa Darilimbang. Ngayon nga rin pat, pukul 6 lamay, nyentua nga kay pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Yang bernyanyi tadi lagu Ari Basil Tedong, Oh Dara Bintulu. Okay. Ha, ngujung jam kita pukul 6. 26 ini lemai. Jadi ngenang berita ke gaya hari kita di Limbang. Lemai tadi lebuahku kenurun kondi tadi. Nak mukai-mukai di jalai penyiaran tu, tau ke RTM tu, baluar RTM tu tadi hujan. Tambah rumah ku din ada hujan. Aku nama aku buah kenya jauh dari rumah ku enggak upias tu tadi. Oh, jadi nyak mai gaya hari kita kita nak nemu ne. Tajak penye sama di Limbang dak kira ke nak sampai 3 kilometer pun sekedar hujan, sekedar nak hujan. Jadi engka ba menua kita tadi benu hujan kini ngarap ke bajimat di rantau jala ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di Wat. Kita ke city tu keterubah tu pesan pemati datang hari selemah anak tugang hari Mahmud Sibuti Miri Sarawak. Pesan menuju kabad melayan di rumah Mison nang Salo Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai ngau rumah Lani Bujang di Song Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticui, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pidek Sibuti, kebelayan di Bakas Sibuti, kebelayan di Tamam Anipa ngau Selepin Bakung, kebelayan di Sah Uluniah, kebelayan di Manong Niah ngau kebelayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban kena oleh disebut nama di tu. Jadi si berita mada kecula atau kejabai anak tugang udah nadai kena 27 hari bulan 8 2026 pukul 5:30 pagi. Jadi niang tu dekat Sungai Balamayuah kena malam tu lalu dekat di Anjung pergila 28 hari bulan 8 2026 bak penam Anglican lambir di Miri lalu leka di Perantu kena 29 hari bulan 8 2026 hari 6. Jadi semua ke dipesan tu dipindah datai ke gaya rumah Lani Banging Mahmud Sibuti Miri. Jadi ke siti tu pesan datai dari Sudan anak Munsang dekat madah ke pengau tersulit entua ya mai anak tindin atau ke inai bangga ngena cara semiang. Jadi pengawal kata sulit dekat diadu ke kena 28 hari bulan 8 2026 Wan Ulit Sarito. Lalu kata sulit kena dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari 6 ba rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu menuju kabar melayan ndak ngira jauh atau kesemak kelebih lagi ba batang Lijan jalai Entabai, jalai Sangkong Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi ngau semua kelala niang mai nak tinian tau ke Indai Bangga. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Indai Peter menantu niang tu ba 011-251-81261. Jadi ke siti tu peningat semua pesan ngetah sulit datai hari Roni anak tawan tau ke Nomi ngetah sulit niang ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang tu rumah Sigau anak Sempon tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ngau jalai semayang. Jadi dipinta sama kabar melayan kengelala niang ini Lucy kena lah dirintai itu datai ngagai rumah Ucuk ya nombor 2E jalai Sataria Timur 6. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Roni tahu ke Nomi Ucuk niang 019-826-8767 atau ke Christine Icit Niang 012-528-3832. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pemati Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datang dari Sundai anak Banting ngari ke sesebilik dekat madah ke laki ya Rudi Juyang anak Kusau di udah nadai kena 26 hari bulan 8 2026
Lalu dekat di Segai Bala Mayu kena 27 hari bulan 8 2026. Inya Sarito hari 4 di Rumah Yempu ba tuai rumah Lucy baru 11 setengah Jalai Uya Sibu serta dekat di Anjung Kependam kena pagi 29 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan menuju Kabang Melayan atau ke Bakiah ngau semua kelala ya. Ba Nanga Bawan Kenawit Bukit Temedak Sedaya Pasai Bon Sibu Tanah Putih Serikai Sungai Melangan Sibu Kemedu Sari Kemenas Ngau di Seratua. Jadi Kabang Melayan tindak oleh dirintah itu ngelala ke ngelala ni yang Rudi Juyang Anak Kusau sama dibinta datai ngesah penusah tu. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur ke disebut aku di itu Sundai Anak Banting 011-2587-3686 tau ke Ismi Anak Kusau 019-822-8696. Nah kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali itu.

0: Mesti main kau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanah merti David. Sejarah dengan Bujang Beraninya ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ingetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemaya tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Pihak mega ngai kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Aua David, kita rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga kang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap, merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua, diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Pengkoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, #demi negara. Jumpa lagi.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak. Tang bisik ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan serta megak ngembuan julu ati tik sama yang dirayat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan maerti Islam nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14 nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah ngambil ke pengelekas, pemanai hati serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih ngambil ke pemanah enggau pengelurus.
1: Curak biru ngambil ke penghidup serakup dirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, berteman baru kita ke lemai tu peningat semua ba program Jaku Sempama ungkap kita ke minggu tu hari 27 hari bulan 8 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ke di pekunsi kaku peningat semua ianya baka api ke makai seko. Ha. Reti Sempama tu nyemak ngagai orang ke itua nyebut utai. Udah pan orang nimbal ya tang agi gaya berjaku lalu ngungut bakapi ke makai seku ngai padam-padam jaku enya. Jalai ngena jaku sempat mato. Na makai ya nama udah berjaku ngai badu-badu. Ta itu benda nyebut utai bakapi ke makai seku padai. Dini alas awat jaku ya ke ngungut bakanya. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah baka api ke makai seku. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke BC dipinta bala peninggal kita. Kena kita menggal jago sempama kita ke terubah. Kita bertemu baru, tusun tik kedua udah tok lagi.

Ya, lagu hari Riza Reho. Anang guai ya. Jadi kita ba tusun ti kedua jaku sempama ungkup ke minggu tu. Lalu pian mega jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama ianya salah panyuan baka duko. Arti sempama tu banding agak orang ti dekat berengkah berjaku tak kenusi utai bukai tak nak nemu bagi utai ke disebut ya dulu. Ya nak nemu berkeni ke ngepun ke leka jaku ti meruan serta gerantang di dengan orang mayu. Jadi utai ke disebut ya nyak tadi nyau ngelipat ke bukai tau ke ya nyau nyebut utai ke bukai. Jalan yang nak tau ke contoh ayat dikenal kita nyebut jakut sempama tu nama jakut nuan yang ngelipat ke bukai salah panyuan baka duku tak nadai pengkalan mimit jakut nuan nama nak utai deka disebut nuan padah mana ngambil kami nemunya tadi. Jakut sempama kita kedua salah panyuan baka duku jadinya tadi dua bengkah jaku sempama ke dipekunsi kaku ke minggu tu jadi bakal selamang ke bisik kita peninga ke landia ke nemu kelebih lagi ngagai orang tuai ke bisik mendiang ke program tu engkau kita boleh dekat berkunci dengan aku buat program jaku sempama kita tahu inbox aku buat Facebook ini kita tahu merik jaku sempama engkau reti sekali di sempulang ke engkau nama atau ayat dikenak kita nyebut jaku sempamanya tadi au kena kita berkunci ke penemu kelebih lagi dengan kita ke rindu ninga sada hari limbang.

Ya, bukannya sampai tadi pertinggal semua Siti lagu hari Alun Luping Bujang Semalam. Di Kena Merindang kita kaki bergulai engkau kami di Sada hari Limbang. Jadi terima kasih ya Mamayo, kita ke BC Muda Live. Kami live aku kebenar ya Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati engkau live di tu aku. Terima kasih ya kita ke BC 661 Eko orang ke Medak hari tadi. Ya sekedar hari bala-bala ke BC komen. Ianya Alista Juen IDJ nama berita mana Alista. Pia Mega single father. Single father hari temurung tu. Ipar bibi indai. Oh, ipar bibi. Okey, hari temurung. Lalu Pia Mega mayogi peninga-peninga kita ke BC Medal live aku ke malam tu. Jadi bakal selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi kita terus berperindang sementara kita nganti berita lemai.

ke Rita Botrosari YFM di Kuching. Jadi Siti lagi lagu ke bisi dipinta peninga ke lemai itu ianya lagu hari Florent Law.

Arus internet tindak entap tau ke Penanggul blind spot di Limbang Ngau Lawas patut diputar ke Ngau Lengkas. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ketup kara ke cukup berguna laban pemansang teknologi Ngau Utai Kedengguna Rakyat udah majak berpanggai bak servis digital. Ia madah ke internet tindak manah megak udah nanggul agensi perintah lebuh dekat merik bantu Ngau servis ngagai rakyat. Sama belak terkerugak ianya sektor dagang. Nyalah yang nyukung gempung kerjasama kerit tanggap antara Sarawak Digital Economy Corporation dengan Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi konektiviti digital di Limbang, Engau Lawas. Berbangunnya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi madah ke pengawal ngelatih ke internet di bagi Mula Limbang tak mudah lagi dikerja laban bagi menuanya Dato' udah disambung ke ngagai grid karan. Gridnya disadang oleh nyop ngerumban pengawal perintah tidak akan ngerembai ke arus telecommunication di Limbang Ngau Lawas ianya ari pengawal tiniri ke mayuhagi tiang telecommunication. Perkara termegat dekat dipesawab ke Ngau Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia. Ia madah ke Lawas sudah disambung ke ngagai sistem grid kuasa karan dalam bulan 12 tahun siti itu kemarin lalu Limbang disambung ke ngagai gridnya kena 31 hari bulan 7 tu tadi. Spital Lawas Kebaru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tu ilak berguna kemayagi orang gawak ngintup ngerai. Kaban Konsul Negeri Sita Bak Kelalan Baru Bian mada ketuk dikena nentu ke spitalnya boleh dibuka enggau kapasiti penuh. Spitalnya tinya di Spital Pakar Mir boleh muat nyentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Tajak pihak jam ke dia tu, seminat 300 itik pengawak ajak sudah diisi. Lalu ada penyampaunya seminat kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu, ianya orang ada kandang menua nyampu. Nyalai yang ngansak meyagi orang ada lawas ke gawak ngintup ngerai, pulai gawak bak menua diri. Barubian mansut ke penerang tu, sudah ia kena muai ngabas spitalnya, bergulai dengan Direktur Spital Lawas, Dr. Douglas Chu Chin Kun. Berbak ngenyak berubian bisik benar pengharap ke Spital Lawas Kebaru boleh nambah ke servis ngintup ngerai ke rakyat di utara Sarawak. Spital ni megak boleh nyeliah ke rakyat bak kandang menuanya hari tindak boleh hendak nganjur diri berubat ke Limbang, Miri tau ke Kuching. Spital barunya bisik nyedia ke 76 itik katil standard kelimpari 4 katil bak high defensi unit HDU. Kelimparinya, spital tu megak bisi disedia ke ngau makmal ngau farmasi, unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat, unit emergency ngau trauma serta klinik ngeli. Kebukainya, nyengkau bilik belajar bak unit pediatrik, ngambil kebalan nembiak ti diperubat ke dalam timpuh kelama, agi uliah nerus ke pelajar sidak. Projek angkat ke pemanah stesen pam booster bak kampung Apar Singai di bungkus RM3 juta ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, kampung Apar, kampung Baring, ngau kampung Segong. Kaban Konsel Negeri Sitat Tasik Biru Dato' Henry Heriginep mada ke stesen yang diatur oleh ngeluar kenyentuk ke 100,000 galen air sehari ke guna orang mayuh bak 4 genturung peniaunya. Projek itu dipercayai ke kena mutar ke isu air bak genturung peniaunya di suah tanggul ketegal air tindak kuat tak kena daya air. Ia mansut ke Jakutu lebih ke ngulu pengawal Nur nyerah ke projek itu bak stesen pan booster Kampung Apar di Bau. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC sudah mansut ke Jakut Tangkan tahap 3. Ungkup Selatan ASEAN berduduk risiko subuh nasab hari menobukai pengudah kanandur tiangat dengan subuh nasab kemajak kusut. Bak Jakut lalu tidiayan ke bak website rasmi sidak ASMC mereka ketuknya di ketegal hari bak kandang menuanya ti lama kemarau. Pengawak matahari setelah ngayan ke subuh nasab di tebal, ngau ke jalan penebal udah malut kandang menua ti besai, kebepun hari kanandur ti angat keritemu di Kalimantan. Berbak ngenya subuh nasab hari Kalimantan Barat Megak, ditetap ke Gunung Rembai nuju ke utara. ASMC menah ke subuh nasab ke tebal ngau jalan penebal hari Kalimantan Barat, ditemu ngelekai ngagai tungak ke barat Sarawak. Berbangunnya tiga kandang menua di Sarawak sehari itu tadi, agi ngerikut ke Indeks Pengamal Angin, IPU, tindak manah ke pengerai. Nakak pukul 3 ngali hari tadi, Samarahan ngau Sri Aman sama ngerikut ke IPU 157, lalu Serian ngerikut ke IPU 156. Kananur kebukainya ngerikut ke angin di Jalan Pemersi antara 58 ngagai 90. Julu artis rawati kat ngemansang ke ekonomi tiba pelasar ke teknologi tinggi, nyak endang berpangai bak pengawak ting ngelatih ke Raban Nembiak ke Landiak ngenak jaku English, lalu sama belak dikemeran ke ia nyak pelajar sains, teknologi, engineering, enggau, matematik, STEM. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki, pada kesebengkah hari pengawak ting bisi dipercalai kena nyapai julu artis itu, ia nyak merangsang orang rinduk macam. STEM mega udah jadi atur ke cukup berguna, dik kena nyungkap pengelandiak rakyat berfikir, lalu madah ke pengakti balak berpanggai bak kerban digitalnya, tau benar ngerugak pengerindu orang maca. Dato' Hi Chang Ki mansur ke Jakarta untuk bak pengawak Nur melancar ke Big Bad Wolf Books di Kuching. Programnya kreaturnya untuk ke 6.9 tu ilak, bisa nyeria ke main macam mutai baca ke dijual, enggau rega kepatut. 155 ekor orang bisik ngonrimak pingat ngau tanda bahasa menua Sarawak bak sebengkah pengawak kediatur bak Astana Negeri di Petra Jaya Kuching sarih itu tadi. Dulu agi nerimak tanda bahasa dito, ianya 14 ikut penerima darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Ti Nyengkaum D.O. Bukit Mabung, Jabang Juntan, ngau D.O. Sri Aman, Syarif Bujang. Bak pengawak kesebaka 23 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti, lalu 15 ikut nerima ahli Bintang Sarawak. Kelimpah harinya 21 ikut orang nerima ahli Bintang Kenyalang, 39 ikut nerima pingat perkhidmatan terpuji, lalu 43 ikut nerima bentara Bintang Sarawak. Pengawak beri tanda bahasa itu dipenyari Tuai Pemegai Menua, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Siko Inotuai umur ditemu orang udan adai dalam parit klinik pengerai Petra Jaya pagi tadi. Penderang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madaka ia, ti ditemu udan adai ditu, ianya Sadiah Abdul Hamid, kebu umur 63 tahun. Upis bomba nerima kangau hari polis berkaul dengan Karato, urung pukul 9.34 minit pagi, alai ngambil induknya. Niang tu megak sudah diserahkan gai polis ngambil ke utai ti patut ulih di pejalaika. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Grade kuasa karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang enggau lawas. Spital lawas kebaru dibuka bulan 9 tu berguna ke mayuh hagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko subuh nasab hari menua bukai, SFMC mansut ke Jakut Tangkan tahap 3. Nyaraga kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Rosie Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat malam Aib ni dengan dia tu kita mai kita terus boleh secara ingat YFM Limbang bawa sada ada Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gelbet sudah maca berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching dia tu kita boleh ingat YFM Limbang.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan maerti Islam nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14 nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah ngambil ke pengelekas pemanai hati serta engkau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih ngambil ke pemanah engkau pengelurus.
1: Curak biru ngambil ke penghidup serakup tirukun engkau penyenang.
0: Curak kuning ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja engkau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan engkau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bertemu baru kita ke malam tu peningan semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat dengan Mike kita mendiang ke Siti agi Main Asal kita Iban. Ianya aku diberi nama Ganu. Jadi orang ke Beganu ke kita ke malam tu ianya Ibu Layam Anak Aji dari Rumah Geri Jalai Sibu Bintulu. Terima meh Ganu. Lebuah ibu tu berganu mayang ngetau ke munyi tu.

amiyam pa abaan at ang pipi at atarabay na yaman.

kita asa uliah hinai kita yang kuang hinai benar. Namai kita tiga ila ucau asar jamaah nyana ngai kaku lebu amalanya. Ukai kita tiga bisa apa hinai amal.

Ngamay atun na maluoy na kita abagadaew tae na yaman.

Curang. Oh, kena yang sakit tu ini tak jauh kita ucau kuma yang nama kita uliah ni teh ke apa jeng de urang panai mentai uang amanua kita

Ya ta ya o ya o ga yo ka ma ti ya tu wa sa tu ka ni ya nga tu ma no.

0: Ahora ya no buscas.
1: Kanya dulu kita ningak ke Ganu Mayang Ngetau ba program main asal ari Limbang Ulai baru minggu ke baru ngau main asal kebukai semina di YFM Limbang.
2: Halo bijakro di haya pengilima kaya
3: kita kat ningak tau nanti kita kak ingat meh program main asal Ari Limbang tiang rempat
4: gelai nai tino tabako kenok malu diem pedu kandang dado
3: di YFM Limbang.

Ya, kita pergi mengkang bergulai ngau waktu di sada hari Limbang. Nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi peningah aku dekat berkongsi ke sekedar berita ke bisinya di Limbang. Jadi ianya berkawal ngau arus internet tenda entap tau ke penanggul blind spot di Limbang ngau lawas patut diputar ke ngau Lengkas. Jadi sapi premier Dato' Amma Awang Tengah Ali Hassan madah kata perkara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai berservis digital. Jadi ia madah ke internet tindak manah mega udah nanggu agensi perintah lebuh tidak kemerik bantu ngau servis ngagai rakyat. Jadi sama belak terkeruga ianya sektor dagang. Nyalai ia nyukung gerempuang kerjasama ke ditanggam antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelati kagi connectivity digital di Limbang ngau di lawas. Nya tadi berkawal dengan berita internet. Jadi kedua tu nya kelimpah nya atau keberbat nya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madak ke pengawal ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tau mudah agi dikerja. Laban bagi menuanya dia tu udah disambung ke ngagai grade karan. Jadi grade-nya disadang oleh nyawab ngerumban pengawal perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang ngau lawas ianya ari pengawal tiniri kemayu lagi tiang telecommunication. Jadi perkara tu megah dekat di pesawab ke ngau UPS Communication ngau Multimedia Malaysia. Jadi yang madah ke lawas udah disambung ke ngagai sistem grade kuasa karan dalam bulan 12 tahun Siti tu kemari lalu Limbang disambung ke grade kena 31 hari bulan 7 tu tadinya tadi berita berkawal ngau kuasa karan di menua kita di Limbang ngau di lawas.

Ketika Siti Dagi berita inya berkawal dengan penanggul internet ba Indo Opis polis pilih menua atau ke IPD lawas patut nak oleh diputar ke laban penanggulnya ngasuh communication tidak lancar kelimpah hari tingeruga pengurusan perkara pengelikuan ngau pengawak ti patut dikerja anti semua penusah ngenyet bisinya di lebuah ti mantai ke perkara tu sampai premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah ke perkara penyambung ke digital kemaya hari tu udah majak berguna nyauka semua sektor megau udah majak berpanggai berarus internet tentap nyengkau membuat perkara pengelikuan perkara pelajar pengerai pengawak dagang ngau servis perintah jadi ia maksud ke Jakob tu udah ya tinggi mata ke pengawak nur bersilih ke sempekat perjadi di dalam kesaling hubungan limbang ngau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy berhad di lawas bedaul lama tu kemari. Jadi pian mega nyata di berita ke bisi dikunci kaku peninga. Jadi pian mega Siti ke berita inya berbak ngau nya baru bian bisi benar atau ke ini berkawal ngau spital lawas ke baru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tuila berguna kemayu hagi orang gawak ngintu pengerai jadi kaban kaunsel negeri Sita Bekelalan ianya baru bian madah ke tu dikena nentu ke spitalnya uleh dibuka ngau kapasiti penuh jadi spitalnya tinya di spital pakar miet uleh muat jentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Jadi tajak pihak jam ke dia tu semina kira 300 titik pengawak ajak udah diisi lalu hari penyampaunya semina kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu ianya orang ari kandang menua nyampu. Jadi nyalai ya ngansa mayu lagi orang ari lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak ba menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu udah ya ke nemuai ngagai spitalnya bugulai ngau direktur spital lawas Dr. Douglas Chukin Sun. Jadi berbangnya baru bian bisi benda pengharap pengharap ke spital lawas ke baru boleh nambah ke sebis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Jadi spitalnya megah boleh nyeliah ke rakyat kandang menuanya hari tindak boleh nak nganyo diri berubat ke Limbang, Miri atau ke Kuching. Jadi spital barunya bisi di bisinya dia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bahai dependensi unit SDU kelimpah harinya spital temega bisi disediakan ngau makmal ngau pemasi unit dialisis ke ditambah dua kali lipat unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik kebukainya nyengkawan bilik belajar buat unit pediatrik ngambil ke bala nembiak di perubat ke dalam tempoh kelama agi oleh nerus ke pelajar sida nya tadi berita ke di perkunci kaku dalam awak sada hari limbang ke sekali tau.

Hanya tadi peningan semua The Waiting lagu baru di YFM Limbang. Tujuh Mimpi Mary Kemali Anggau. Lagu kau dah didengar kita hanya tadi. Lagu Hari Karen Lee Bao Merwandi Kesayau. Ke ujung ke jam kita pukul 8.40 minit malam. Jadi sebengkah lagi pengerami ke dekat di atur di menua lawas. Ianya River Rafting Challenge Festival Bak Long Tenguak kedekadia 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi pengawal tu berlabuh bunyi ke disebut aku tadi kena 4 ngau 5 hari bulan 9 ya. Jadi pengawal tu ilak dekat di Guluk Yang Berhormat Dato' Henry Sum Agong. Jadi mayuh pengawal ke dekat diatur kelebih lagi pengawal lumbak ngemain kelimpah hari nyumpit nangkap si manuak pekit main ball terbuka piala Dato' Henry Sum Agong. Lalu pekit batak tali, pekit keroke lagu murut pertandingan Agaton, jabut tiket bertuah, lalu pia mega bisi mega mandang ke tanda asal hari persatuan atau ke gerbong Tagal Okolot, pia mega pengawa berbada ngau kelawon, pengawa artis murut, nyat tadi. Pengawal ke bisi diatur di Long Tenguak di lawas. Jadi pihak mega berserimbai ngonya bisi mega diatur pekit nyurak ungkup anak mid kena 5/9/2026 inya hari 6. Ianya bisi kategori dibuka inya terdika 5 hingga 6 tahun sekolah rendah tahap 1 7 hingga 9 tahun sekolah rendah tahap 2 10 hingga 12 tahun. Jadi pemegang bisi pekit karaoke lagu murut kena 4 hari bulan 9 2026 hari 5 terbuka hingga semua lagu kita mesti lagu murut iuran ya RM10. Lalu pemegang pekit tu dekat dia tu 20 hari bulan kepenudi nganjung nama ianya 28/8/2026 ianya pergi lalu pekit main ball terbuka ke dekat dia tu 4/5 hari bulan 9/2026. Jadi pihak mega pekit rakit tradisional terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau maya tu ilak kena 5/9/2026 hari 6. Lalu pekit si mano catching tu aku nak nemu nama pekit tu ni pekit kena sebut si mano catching. Lalu pihak mega bisi diatur pekit kelawon ngau berbada kena kena diatur kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 minyak pekit kelian gau kumang gawai tu maka kita akan atur pekit kumang gawai kelawon gau babada. Okey, jadi pekit batak tali terbuka irau asis simpung inya pekit batak tali ungkup lelaki gau indo ya. Jadi inya tadi berkawal gau pengerami Long Tenguak River Rafting Challenge Festival 4 gau 5 hari bulan 9 2026. Okey, hanya tadi berita mana agai kita ke dekat nguluk pengawak ke disebutnya tadi nak kurangnya rami menolimbang gau di lawas.

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu ke penudi di Sada Hari Limbang Minggu tu hari 427 hari bulan 8 2026. Ngarapkan kitanya tadi berapa terperindang lagu-lagu kau udah ditebah aku enggak sekedar berita info enggak program ke udah di tusun aku ke lemai itu anda ingat bertemu baru maya kebukai bah sadar limbang minggu barunya di pebula bula enggak kami bah hari 6 tu bah ngelah tengah hari jadi enggaknya aku mupo dulu selamat malam semua.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Okey, lagu Aku Bingung, lagu Rina Dinamik. Rina kita bawa YFM pemerintah malam sehari itu. Tadi kita ingin dengar ke YFM 5 menggelanggang Dominic Indau hari pukul 6 nyentuk dengan pukul 9 malam. Okey, dan lepas berita pukul 9 nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi, kita menggelanggang aku Daniel Stephen 27/8/2026 sehari itu. Rina kita gawa lagu-lagu nyatai ke info serta mega maik ke kita lagi bisik program Romantik Kawai pukul 11 malam tu lagi, lalu pukul 10 malam kami dekat nabur ke berita hari YFM. Okey, harap kita berperindah ke sekali tu. Andrew Sungalai, Semina duduk berimai.

0: nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama uti kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbahasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisa piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku serga aku
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik, bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, hari ulah diteriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuah teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengangkut.

lagori majestika ya sati. Okey, berpak engkau hari ke angan serta bersebun tu dia kes orang ke bisi kawa engkau support je tadi tahu ke bisi kawa engkau saluran pernafasan hati nanti ke berita tu jangkitan saluran pernafasan akut tahu ke urti. Jadi bisi kawa engkau orang ke tusan support je tadi bisi nambah 124.4%. Jadi inti sebenarnya tu ianya 160,637 buat minggu sebenar tu tang minggu ke baru tu tadi nambah ngagai 3,600 lebih kes ya ke bisi kawal ngau orang ke tusan sejeput atau ke jangkitan saluran pernafasan akut atau ke urti. Bagaimana orang ke sengak pun bisa nambah di nitiah ke ditu orang ke sengak buat minggu sebenar sebun subak bisi 61 kes dan udah ke bisi sebun serta gaya hari ke angkat tu bisik nambah gagai 259%, ianya 158 kes. Okey, ni kawal ngau hari ke angkat serta bersebut tu tadi udah ngerunggak penggerai kita kelebih lagi sedak ya ke sengak ngau sedak ya ke anemin ngau ratuai meh. Okey, ni kawal ngau pendosah sebut ya keulih ngerunggak penggerai kita. Okey, lagu sekali tu dinanggau Nicholas Fredericks, Aku Rindu Aku Sayang.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngau tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku ngomai keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya. Bak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat malam, Dato Kami Nabur ke Berita RYFM. Unit Perkara Pengarah Bukai Sarawak Unifo dah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000. Ngagak gerempung pengarah Buda Batu Niah dikena ngagak bangunan baru sida. Sapi Menteri Pemasaran Orang Indo Gawnambi Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah ke bantunya ngayan ke komitmen perintah. Dalam ngangkat ke mana perengkaguna untuk perkara pengarah bukai. Hari Maya bengkak jalan pengarap di negeri itu.

ada ke Pramun Nur ngaga bangunan patut diberi perhati yang kaum nentu ke tabak ke keman sekali ke Bandur ke Sebaka atau ke didiri ke Bandur ti baru. Berbangkanya cik sepenyampau RM21,000 megak bisa disuak ke ngagai komite penglikun ngau pemansang genturun pediau. Rumah Nelson Ingkan dikena berjalan ke projek ngangkat ke mana rumah Mesra Sarawak hari atur pengawal di Berupan. Festival Vungai Ngau Lampu Kucing KLFF dibuka baru ungkup edisen ti ketiga. Pengawal tu diatur bak Taman Botani Kucing berengkai hari demalam nyentuk ngagai 16 hari bulan 9 tuila. Nitiah ke penerangan Dewan Bandaraya Kucing Utara di BKU, pengerami tawan tu bisik berbeda hari sebenar tu nyentiah ke mayuh macam perkara ti narit ati. Aktiviti serta ruang ti lantang nun diri sebilik ngau balam beraman begulai. Antara ya dia pengawal berjual ke bungai ngau utai tubuh penghias pengawal pemandang bungai ngau Luna Lights Wonderland. Festival tu dibuka ngagai mensia mayo hari pukul 7 Mei nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Padawan Raf Safari 2026 dekat diatur kena 3 bulan 10 tuila. Chairman UPS Council Pembandaran Pendawan, Konselor Tan Kai, mana ke pengawaknya diatur berserima dengan Pendawan Discovery Festival 2026. Nombori peluang ngagai mensia mayuh ngasai ke penlebak berakhir tindak irau ke penekul asai maya berpikir. Yang pada ke format tu ikarau ke tau mata penyerta hari ruang bilik Raban Koprat ngau sidak dirindu ke pengawal adventure. Kelimpah mata orang ti ke terubah yang dekat nguji ke pengawal berakhir. Aktiviti bukai ke bisi diatur yang niat pengawal dagang, lumak ngau main, dagang temuai ngau main asal. Pengerami itu begak dikarauke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak ditu serta negap ke penduduk Pendawan. Jadi palan dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawal adventure. Tiga ikut bakal penusah berbadi jalan lun tinuntung sebuah perangka pengangkut bangsa 4-wheel drive ngau sebuah motosikal bak jalan besar Pen Bonio Sri Aman Betung pagi tadi. Palan operasen UPS Bumba ngau penyah penusah Sarawak terima kangau ngejit pukul 11.24 pagi. Lalu Raban Pembesai Ari UPS Bumba ngau penyah penusah Sri Aman terus ngelawak Nur Palan penusah nyadi. Dua ikut orang ke depan kereta 4-wheel drive-nya bakal bak palak. Lalu orang ke nak motosikal bakal bak palak lengan ngau kaki. Raban Bumba beri perubat tubuh sebenar dua ikutnya ke depan 4-wheel drive dibaik ngagai Hospital Sri Aman 2 ngenak jentera EMRS. Orang ke ngenak motosikal pula ditambat ngagai Hospital penggunaan terima perubat dari Raban Pembesai Perubat. Dorakan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Manadi Kesejahteraan Dinikmati.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

seperti dikeluarkan bapun tahun 2000 lagu Harry Maxwell penguji di dunia injau nama lagunya. Okey, terima kasih lagi bergelang dengan kami bawa FM tu main pemerintah malam. Kita bergelang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam sehari tu bakal selama meh pemerintah malam tentu yang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam. Okey, polis tahu ke polis lah IPD polis di bau udah berjalan ke operasi kalau operasi di pejalan kesedaya bak kandang pasar bau dan ke pandang kandang menua bau ke alai sedaya berjalan ke operasi 1:30 ngalih hari tadi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari kalau bak operasinya sedaya udah bisik keluar ke 11 saman lalu bisik 27 bengkah perangkap pengangkut di persa jadi saman dikeluar ke sedaya hari mayuh macam penyalah ya ke dikerja bak jalan alun meh. Okey, yang berita ke bisi diatur kalau polis bawa udah keluar ke sebelah saman bawa operasi ngempel jalan alun di perjalanan ke tadi. Okey, kita tinggal ke Bagai M. Jalil. Salam betul, aku terima YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagu hari ini yang Jeffrey nyalui pukul 8 malam dan Datuk Ukai pukul 8 malam pukul 10.43 minit malam. Okey, di Kuching lemai tu tadi, ngali hari tadi sujan bisi meribut buku di lalu ribut ia ke balatnya tadi ujung ke sekedar nurnya tadi bisi pun kayu tumpang yang kaum dipendin ngau megak sekedar agi nur bukai jadi mayuh meh bukayu tumpang dan kayu nya tadi bisi terperingkas meh laban dipuput ke ributnya tadi begau sekedar nur di Kuching itu laban hari ke balat amat beributnya tadi pihak megak atap sebengkah mall di Kuching di tahun tadi bisi terbaik mega di puput keribut yang tu ke terbaik agak dua perumahan orang nya pemalat ribut ia ke berpuput di Kuching di tahun ngalih hari tadi yang tu agak lemai tadi ia ke bisi jadi okay 10 malam ke 10 malam 11 malam kita dekat mengelai buat program Romantika Y kita tinggalkan mulai penghujung Edric Transmission.

Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Book anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.

Okey, lagu Rihani J, pilih aku ke pengke Romantika Y kita ke malam tu. Romantika Y nebah ke kita semua lagu-lagu romantik, lagu rambutan, lagu iban, lagu Melayu ditebah ungkup kita semua. Okey, ke sekali tu, kita tinggal ke Boyzone, Everyday I Love You.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Romantika Y.
2: Ni tengah rimpat
1: pukul 11 malam.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okey, lagu Reminisce of Francis Pengrindu udah berkelarah. Lagu romantik kita ke serito. Kalau kita bergulai bahawa romantika why, semua lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Melayu, lagu orang putih ditebang untuk kita semua bahawa romantika why. Okey, sekali itu Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Musim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama Winter Sonata. Okey, kita berpindah ke skrito Baromantika Y. Ke skrito dengar ke Richard Wanda, Pengrindu Maya Bapangan.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama, duit nadai duit. Kita kerepai dia, kita ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Baik, kita ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyari ada ulah diterima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ada ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: 12 tengah malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kucing.
1: Satu.
0: Kosong.
1: Satu.
0: Point.
1: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
4: Aku orang Iban. Nan Norindu.
5: Akek Cakenya.
4: Kok Lok Melanau.
2: Oku Nya'a Bidayo.
3: Ambo Orek Latte.
5: Wosu Huaren.
6: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka Mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya'a Lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia Mansia Mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh Mansia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, Mansia Mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya Mansia Mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk
8: Ari YFM.
7: Info temuan. Sekali itu kami mai kita temui ngagai pilih menol bantu Siti Ari bagi menua ya kita pegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua. Pasar Lubang Batu tu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu tu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jaman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya sebab udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubang Batu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jakuk kena iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau kena tadi antu terlempai. Siti dagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuah maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau Bungai Nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi tu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia Bungai Nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu keritetak Bungai Nuyangnya tadi uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya keriatu. Bisik megak Siti cerita tuai keritampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ya keribai ari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemanah kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar Lubaan tu, nuju ngagai wong mirah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK Lubaan tu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jungle trekking. Wong mirah Lubaan tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau air wong mirah tu. Nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak kenemuai kenduar tu, bisik tertemu ke bungai refresia. Ia tarik sebangsa bungai yang kemaduk besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai manah ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisik ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita berada tadi bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak Lubaan tu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: Tak jatuh menemani angka YFM Sekulai Sejalai.
1: So, 99.8 FM
2: Sekulai Sejalai.

0: Semina DYFM.
1: Begulai sejalan.
2: Bintulu 97.5 FM.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan mau kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Pi, pedak deh mak. Petuanya, patuak nak mu mampu mulut.
2: Ya, mak anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut neh. Nanti kita yang rampe ya.
1: Ya, mang, tu pemampu mulut ngoidung. Break ngaji petuanya lah.
3: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke percak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai kita kengemuan garik lalu mayu baruma
2: tau beri garik kita.

0: Eh, padaanuan? Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uli ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam setiap pis, tentu mayung buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah temu kini tu ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, mudah rindu-rindu mudah jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Hey, nama tu kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
1: Tuan, nama pengawal dia? Apa anak hack Facebook orang di tuan?
0: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, kena ngasot lelengah, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngerti dah lockout. Ya, sama, sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, bawa FM.
3: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang pilih. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke Medai.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti medak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai, sejalai,
4: YFM.
5: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisa bega atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana. Jakut ti pancar, enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan, nyaga dila, nyaga mulut, lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu, nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
6: Okay. Sebenarnya aku nyawet, tanya dengan nyak puan pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti babiluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Wai seberai.
4: WAI
1: YFM.
4: Ya baru ngam
1: kan?
4: WAI.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM, Sibu 87.6
1: FM.

0: Aku Roni Bukon. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.
1: Nemu padam mesti ninggalka aku.
2: Yo.
3: Ui, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang serinya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malannya.
2: Bah, yo. Amat tergenung. Aram, lupa tu
3: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.

0: tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apa kau sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM
2: segulai sejalai ngau kami ba YFM.

0: Tuo, faji riwai.
1: Nganai bala ne, mana puaka? Matamanmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Dan aku, Siti, aku perangsang hari ini yang aku sebab. Ngesal aku ini aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Ini waktu dia bawa menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
2: Hanya kepada mana. Ini akhir kuantri aku nemu semua. Akhir aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berbini gim menua lulu.
3: Anak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Simpang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku umuran saya akan.

0: Terus bergulai sejalai dengan kami Bawa FM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Dengar ke

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Hashtag nenni active dear to. Oleh dia kita Ijen Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mayu orang nanya, berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: layout sebab ya seminar dua kali nang sigi kena kena entertainment.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tapi ni. Okay. Tak ke bajet nak tang mana dia tak ke.
2: Yeah.
1: Hashtag #numpia aktif.
3: But YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelau tengah hari.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balanek belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang hari.

0: Nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala Nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita di Teng Ari Luar
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag lebih aktif.
5: Hai Monica.
6: Mayu orang nanya berkedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: Tech ng Biya Active.
1: Ba YFM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM segulai sejalai.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM dan RTM.

Noah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udara.

0: Kes culi atau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sibu 87.6

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat ti serantak tu. Sikap ba ia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah ba ia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil kia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak ti limpang, ngulu sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labanyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngubai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu, engkau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak ti majak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa engkau penglandik serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kita. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena ai ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliwet penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngeremai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut, tinggal suah, hari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digalak, segar serta rinda, hari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerahku bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Saup ia ngaraban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap ba penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambil kedikena ngadil nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya ba perintah nuan. Kemaju kia badunya di atas, lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku, awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku, awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, yang nyak menyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang mana ngelarimbak. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau, anang kita talenggak. Nebang.

0: Ikena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema kayu gaoda rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang tarak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak baka subak nebang ga anang rindang ila umai mata gunung benda angus jerak tawun subak umai ga kitae angus nyamai kitae gawak umai barang alai bukit tanah payak bukit ke dulu mimit paya dudi gagak tuk kenaka jaku dinga adi akak kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila.
1: Kami merindang kita nintian hari bermacam lagu yang

Okey, janji tinggal mimpi Ari William Mawiyang ya. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarto. 28 hari bulan 8 2026. Kalai ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani pihak muka kita ke beranjung ke balan biak ke nurun bersekolah ke pagi itu. Pihak muka kita ke bisik mendiang ke YFM di serata menua Sarawak. Kuliah mendiang ke YFM hari stesen RTM ke semak ngau kita ya. Rupiah megah kuliah didinga kita hari RTM klik ngau megah apa channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi ba tusun program kita nak baka selama peninggal jam kedua atau lagi maca pesan ke bisik diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tok lagi pukulai pak program 2 pagi wai bakal selama okey nyok ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Okey, jadi bedau ngenatai ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu ya. Ngau lagu-lagu ke udah disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari ID Utai Orang.

0: Raya hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik, mandang kepenusah berbadi bak jalan lun di Sarawak.

kasih lagu Ari Linda yang kawal hati tua. Aku kena merindang kita ke pagi tau. Ke engkau dah tumu. Pak Rantu Jalai, Nurun Kawak. Pihak muka kita ke beranjung ke Balan Biak ke bersekolah. Ya. Tang Siti Penerang ke bisik dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak kemari. Kalem adah ke semua palan pelajar ngobega sekolah ke dipegai upis pelajar pilih menua Lubuk Antu ya. Ditutup sarito hari 5/28 hari bulan 8. Kalem pengawal nutup sementara sekolah tu ke Tegal baca IPU pilih menuanya ke nak mana ke pengerai ya. Jadi itu nyerangkum 28 buah sekolah primary kemungkur 2,242 ekonomi ya. Dan maka 2 buah sekolah secondary ya kemungkur 1,793 ekonomi ya. Ke dipegai upis pelajar pilih Lubuk Antu. Okey, jadi penerang ke Madok baru bakawal ngau muka sekolah tu dekat dipadah ke upis pelajar pilih upis pelajar menua Sarawak ya. Lalu nanti diperhati kemega baca IPU ba website APIM ke pagi tu. Kalau pilih menua Seri Aman ngerikut ke baca IPU bahawa ikas ke pemadu tinggi ianya 185 ya. Lalu di Serian 167 dengan beka di Serikai 152 ianya 3 kanendor ke lagi ngerikut ke baca IPU ke benda mana ke pengerai kalau iba kanan nur ke bukai baca IPU jalan ya pemersi kalau di Kuching maka baca IPU ke pagi tu ke dikeluar ke website APIM seianya 95 angka tu hari bring di hari bisi hujan lemai kemari di Kuching bisik sekedar kanan luarnya ke hujan kodik ya biar balai kalau kita bisik meda bak media rama kemari ya bak sebuah palan pembeli barang ke balat aman di rusak ya ke Tegal biar balai atau ke kodik lemai kemari maka ngujung ke sekedar pun kayu ke bisi tumbang di Kuching ya. Okeynya berkongsi ke penerang ke Madok Baru berkawal ngau pengawal penerang ke dikeluar ke upis pelajar palilih menua. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu peningan. Bedau ngelantai ke penerang ke Bukai. Lalu pihak muka bedau macam pesan hari peninggal kita pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Napa nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tuno ku teh di tu. Ah, mo de.
0: Oke pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku teh seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari itu nak kucah-kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak apa ku tan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nak apa tan nak kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Cepat nulung ku ngunsai api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Kuji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi itu ngatai ke pesan ya, ke diterima hari peningat kita ke pagi itu. Pesan ke terubah itu hari JK anak Kasim, madah ke apa isida, Kasim anak Umiang, Kasim anak Umiang udah nadai. Lalu niang itu dekat di Sengai Balamayu, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Haliah, nanga semeh daro. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Jeki anak Kasim pu abak lumur kusung 112-518-8780. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga semua Mawang, Naman, Julau, Dibintulu, Kapit, Durin, Serikai, Bintangur, Miri, Igan, ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Madah ke Kasim ane Umiang, Kasim ane Umiang tau ke Pai BJ udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah Sedempu, ianya ba rumah Haliah nanga semeh daro. Lalu mayang nganjung pai ditetap ke hagi ya. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari tuai rumah Merawi ane Unggeng, madah ke Ucu ya, Fernando Morientes Cenang anak Michael, ngau Linggun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Merawi gua Miang Sri Aman lemai tu lagi ya, 28/8/2026. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba gua Selepung, Keramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Kemintin, Kelawah, Pangkil, Ran, Punggo, Sebemban, Sungai Besai, Sepanjang, Kara, Lacau, Bangkuang, Kubah, Bait, Pelancau, Seri Aman, Batu, Bebini, Lubuk Antu, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Fernando Morientes Jendang anak Michael, ngau Lingkun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam terlegi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Merawi gua Miang Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Elizabeth anak Francis. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Romel anak Nero ya, Romel anak Nero udah nadai meka. Lalu niang Romel anak Nero tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila, malam hari 6 29/8 aba rumah Sidampu, inya aba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ba betuang Anglican Cemetery. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selatan Nur kena oleh disebut itu magang, madah ke Romil anak Nero, Romil anak Nero udah nadai. Lalu ke di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga, ianya ari sembai anak mangku, madah ke lakia incam anak Marian ya, incam anak Marian tau ka paimai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 29/8 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Buma entalun sekarang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kristina Rebai Lipat, rumah Jengin Kejemut, tabut, lidung, duri bangat, awur bangat, tebaruang, pentia, batu lapan, maloi, pelasuk sekerang, buno, mujan, mejuang, murat, nibuang, buno beging, geluang, ungkap, batu lintang layar, pematuh, teban ulu, pais, remabuang, bala apa skim sekerang, di batu ni ya, ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke incam anak marin, incam anak marin tau ke paimai udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai palamai wah malam pergi lah pa rumah sidampu. Inya ba rumah buma taluan sekarang lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna tau ke pai kaloi madah ke apa ya tuan rumah Juna anak sumua ya tuan rumah Juna anak sumua udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai apala mayu ba rumah sidampu inya ba sungai sangan tatau. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke hagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sangan muput lubu laduang pu sibu sibu jaya durin entajum pasir nangka batang anap di bintulu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai enturan pu balumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah Juna anak semua tuai rumah Juna anak semua udah nadai ya. Lalu dekat di sengai palamayu ba rumah sidampu inya ba sungai sangan tatau lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya ari tuan rumah Michael jala anak Kenawang madah ke sembiang 100 hari ke bini ya inya niang Roslin Lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 pukul 5 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Romeh Sidampu inya Pak Romeh Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai DSP Roni kebal umur 013-814-4141 tahu kenuju Cikgu DC ya 013-577-7682 tahu kenuju Puan Rosita Sani 019-894-1401. Jadi pesannya nuju kaban belayan Pak Nanga Macan Ulu Macan Kapit Pengulu Lembat ngau bala ke dipegaya ba pedai bawan ngau tua api meka kaban belayan ke bukai jadi pesan tu tadi madah ke pengawal semiang ke 100 hari keniang Roslin Lada na Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 tu ialah pukul 5 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah meka la jala Sungai Bawan ke Nawit. Okey, hanya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Dah terlugi nampung maca pesan ke bukai. Berperinang dulu lagu Arya Chan Ku Kai Penyangkai merinang kita ke pagi tu.

Ngenatai ke pesan Bokai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau hari selemah anak tugang. Pesan madah ke Cula atau ke Jabai anak tugang. Udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tau lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah Lani Bangiang. Mamut sebuti lalu dekat di perantau ke 29/8/2026. Okey, hanya pesan moga ke bisa diterima hari peninggal kita. Lalu pesan tu nuju kaban belayan Pak Rumah Misun Nanga Salu Sebuti, Rumah Hapin, Rumah Timai, Rumah Lani Bujang, Sungai Kuap Sebuti, Rumah Nyuai, Rumah Belang, Kelitang, Rumah Tecoy, Rumah Naomi, Rumah Jika, Rumah William, Rumah Genatan, Pidik, Rumah Kaban Belayan ke Bukai. Hanya tadi pesan madah ke Cula Anak Jabai atau ke Jabai Anak Tugang udah nadai. Lalu niang tau dekat di perantau ke 29/8/2026 ya, hari 6. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah hanya hari Mas Muni anak Gindu madah ke getah sulit niang Inai Sida hanya niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur pergila 29/8/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Jadi penerang ke silik okay, kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 113-979-8434 atau ke lumur 010-946-3415. Jadinya tadi pesan dari pesan ke madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu ke niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur lemai pergila apa Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Silvista anak Banyan madah ke ngetah sulit niang apa ya niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ke dekat diatur ianya pagi 30/8/2026 hari Minggu. Lalu pengawalnya diatur bar rumah Sedempu ianya bar rumah juga Sungai Liu, Mapan Palingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak DJ, Bawah, Tepus Palingian, Batang Muka, Bayan, Sebetung, Tasik, Lubuk Subung, Lubuk Antu, Brunei, Selangau, Ngomegak, Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Indai Saran 019-836-9379 atau kenuju serta 014-205-6653. Yang tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau nyuak kentabalu niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ya ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak 30/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban Palingian. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan hari Patrick Bala madah ke ngetah solid niang Atang anak Siam ya ke dekat diatur pergila 29/8/2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu ngetas ulit ke niang tau ya. Dan jadi pengawalnya diatur pak rumah Sidampu enyok pak rumah Himba bawang asan Sibu
Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan pak rumah Monica Kiri, Sepau Stabar, rumah Kaya Durian Sibu, rumah Sophia Tanjung Latap, Mupu Stubah Singat, Sungai Lengan, Sungai Tabelian, Tanjung Bekakap, Melangan, rumah Suda Bawang Asan, Batang Lasak, Serban, Ngau.

Timur 013-860-3952 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang atang anak siam tau ke pai jelian ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilak. Okey, ngoi yang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Enya pesan hari Mbuyana anak jungka madah ke Injan atau ke Magdalene anak Tamin ya. Magdalene anak Tamin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sedempu enya ba rumah nyangkau bangkit remai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak seruai nanga bangkit, bangkit Kemantan, bangkit Rembai Asal, bangkit Iju, Suri, Jerai, Lubu, Putus, Sepelawa, Tebro, Munggu, Gernis, Serudit E Ngobi, Matup, Beduro, Tanjung E Ngobi, Pelandu, Penunus, Menyalin E Ngobi, Tarum, Ulu Teru, Dulang, Nanga Kayau, teru atas ngau baruah ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di tu makang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-611-82-041 nyatali pesan madah ke Injan tau ke Magdalene anak Tamin tau ke bini Mbuyana anak jungka udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah pa rumah sedempu inya pa rumah nyanggau bangkit rembai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, kita berperinan dulu. Ngau lagu hari Antonio ke pagi tu, piring 8.

Okey, hari Antonio ya, piring 8 ke pagi tau. Jadi pukul 7.30 pagi tau lagi nabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu hari Wan Di Ali, Angai Di Nak Ka. Lagu kena merindang kita ke pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. Kata rubah tu, batang berita. Raban orang ke bumbu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka, nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Muzium Sarawak ngagak dokumentation koleksi periuk Melanau di lebih 100 tahun umur. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sepenyampau 429 sidak ke bumbu tanah temudak bangsa asal NCR bak kena menua kerian nerima palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Mungkul 520 lot hingga pemesai 679.6 hektar. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah pengawak nyukat perimeter ti dipejalai ke Aribaruh Seksyen 6, ukai dikena nguliah ke tanah ngik rakyat. Tang proses tu ngembuan tuju dikena nentu, ngerikut serta nyaga tanah NCR sebedar pala tanah sikut-sikut orangnya dikeluar ke Aribaruah Seksyen 18. Yang madah ke hak bempu Aribaruah Seksyen 18-nya meruan serta dikelawang ke Ari Cukai Tanah ngau bayar premium. Pengawak nyerah kenya mungkul kana menua Sungai Kerian ngau Sungai Kabo, Entebu, Selambung ngau Kampung Sipuak Kerian. Ia maksud ke Jakutu bah pengerami nunyuak ke surat bempu palak tanah Seksyen 18 di Seratu. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Len ngelalau sidak ke bempu tanah di Sarawak. Ngambil ke nak nyuau tanah ke udah bisik palak tanah di semina nguliah ke penguntung dalam timpuh panda aja. Tanahnya patut dikemansang ke cara produktif, jadi kepun penatai pemisik tiada nak putus serta nyamin ekonomi ruang bilia. Ia madah ke perintah nyedia ke mayuh macam bantu ngau inisiatif ungkup pengawak bertanam ngau pemansang tanah diulih dikena sidak ke ngempu tanah. Orang ke ngempu tanah mega diperansang ngau masuk program modernisasi pengawak bertanam dikena nentu ke tanah pesakanya meruan produktif. Peminta bak raban profesional dalam bidang sains pengerai bersekutu majak berguna. Bidang tu berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis jangka pengerai cara komprehensif di Serata Sarawak. Direktur Pengerai Negeri Sarawak, Dr. Veronica Lugah, madah ke pemesai geografi negeri itu serta pemal ke ditapik lebih nyedia ke servis pengerai berguna ke pengerja pengawak tik kompeten serta ngembuan pengelandi khas. Ia madah ke spital, klinik pengerai ngau pala rehabilitasi berguna ke mayuh agir raban profesional berindia ari penambah kes penyakit nak berampit bakal kemih manis, hipertensi, riman ngau penyakit jantung. Teks Jakuya dikenatai ke Sapit Direktur Pengerai Negeri Sarawak ngelik Dr. Misah Mat Ramli maya program pengawal pemandang pelajar ngau kerjaya sains kesihatan bersekutu 2026 di Kuching. Upis Museum Sarawak benung ngagak dokumentation koleksi periuk asal raban bangsa Melanau di pelabak ke berumur lebih 100 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator Upis Museum Sarawak, Eldrin John Hugh, madah ke proses dokumentation berguna amat dikenang rekod ke nilai sejarah ngau budaya artifak tu. Ia madah ke tinjau tumu, mandang ke koleksinya, ngembuan nilai sejarah, estetika ngau budaya tertinggi. Bak penemuai ke Sebaka dia rabannya megak bisi berarti ke proses ngasih ke sagu tendang bisi kawurat ngau gaya penghidup asal komuniti menuanya. Atunya nyadi sebagi ari inisiatif Upis Museum Sarawak berjalai ke pengawak dokumentation serta ngintu pesaka asal Reta Tengkira ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai media di muka. Dia tu kita menung-mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Unit Perkara Pengarap Bukai Sarawak, Unifor, udah ngagih ke belanja sepenyampa RM550,000 ngagih gerempuang pengarap Buda Batu Niah dikena ngaga begunan baru sida. Sapit Menteri Pemansang Orang Indo ngau nembiak Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah kebantunya ngayan ke komitmen perintah dalam ngangkat ke pemanah perangka guna ungkup perkara pengarap komuniti hari mayuh bengkah jalan pengarap di negeri itu. Yang madah ke perambu andung agak begunan patut diberi perhati nyengkau menentu ke tabak ke engkeman sekali ke bandua ke sebaka tau ke didiri ke bandua tik baru. Berbak ngonyak cek penyampau RM21,000 maga bisi disuak ke ngagai komiti pengelikun ngah pemansang genturung pendiau rumah Nelson Ningkan dikena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah rumah mesra Sarawak dengan atur pengawal berupan. Projek Irham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan muka peluang ngagai balan nembiak nyerungkai mayuh macam peluang belajar ngau kerjaya dikena nempak pemuju Jemaah Elak. Sapin Menteri Bau Upis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali madah pengawal nyedia ke penerang tumunya berguna amat ngagai nembiak berarti ke perkara pelajarnya nang jalai non nempak pemuju. Yang madah ke projek Irham ukai seminar program motivation tangnya di Pelasau dikenang rembai ke perspektif nembiak maya milih pelajar ngau kerjaya sida Jemaah Elak. Program tu diatur Sarawak Student Association United Kingdom ngau kerjasama serakup nembiak Bangsa Bersatu Sarawak Pampang Samariang ngau Mambong. Belak merangsang nembiak ti belajar bak menua luar pulai serta bersedia merik pemerik sida ngagai komuniti. Sepenyampau 451 ikun nembiak kemas hari pelilih menua Batang Sadung dekan terima pemayak hari program kerja jurai pengelandia nyadi apai indai Parlimen Batang Sadung. Sapi Menteri Perangka Guna ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariu madah ke pengelandia nyadi apai indai berguna amat dalam nentu ke pengerembai perkara emosi ulah ngau perkara pelajar bala anak. Ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sadung Jaya madah ke apai indai ti cakah mega ulah ngerapit ke kawa antara ruang bilik raban pengajar ngau kemas. Program ke diatur bak balai mensia mayuh Kampung Jai yang bisi mandang ke mayuh macam aktiviti pelalau ke diri sebilik kelimpah menjadi ke bulan kebangsaan ngau kimpin nuat ke Jalur Gemilang. Application Sarawak Pass ngau My Digital ID diperambu dekat disegulai ke dalam bulan 10 di dekat data itu ngambil ke Peranak Sarawak seminar guna Siti Application ajak ungkup pengawal ngesah ke data diri. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Dato' Hi Chang Ki madah ke perkaranya udah dipersetuju antara kedua-dua perintah Sarawak ngau perintah besar. Yang natai ke penerangnya ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Nakak ke dia tu urung 1.9 juta rakyat Sarawak udah download application Sarawak Pass. Application ke dipenyadi bulan 10 tahun yang tadi jadi pintu penama perkara digital ngujung ke rakyat negeri tu oleh akses ngagai mayuh macam servis perintah serta tau nak ibuah berkenak ke proses ngesah ke penerang diri ngau cara bertandu. Polis minta bantu ari mensi mayuh ngigak siku induk berumur 20 tahun ti direport ke Lenyau, Kenyau ari lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke induk ke Lenyaunya dikelala ngau nama Sakir Vincent ke penudi di pedak ngimai taman Kuang Tiong Bak Jalai Stephen Yong orang pukul 3 ngali hari. Maya ke penudi di pedak yang ngena blouse curak kelabu ngau tancut curak celum. Pemangku Superintendent Barry William ngesah ke kes orang Lenyaunya dengan penerang media di Kuching.
Mensia mayuh ke bisik penerang bekawa ngau induk tu dipintang natai ke penerang. Ngagi pemesai pemansia kes hari upis polis Batu Kawah Sajen Yusman Jemain ngana nombor 019-8866-740 tau ke bilik operation induk upis polis pilih IPD Padawan 082-862-233. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Raban orang ke bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agi raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau ti lebih 100 tahun umur. Yang nak berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal itu nyadi kelai si Tagi Singkang ti beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilung Kuching besar lagi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya yang madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga padang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jakuk sarito, ianya tupuak. Tupuak. Reti tupuak, ianya pemaduk penyuntuak. Semua utai dikenadai, tau ke serantak. Contoh ayat, sida angup sebiliak, tupuak amai tahun tu. Laban padi sida nadai jadi seleka ketegal dempak cit. Udah ke rumah sida angus bedau lama tu tadi. Nyak nakak selekah jakuk sarito.
5: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bab 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku atau merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lawannya subak lain dah besar nyo gedor.
1: Catherine Charlie ke, semua agi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang. Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mai ke ingat nama ku ke. Nama ingat gama ingat. Ya to sebilia ngaku ya so pak. Kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata.
2: Boleh mata apa budi yang.
1: Kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu mai nemu nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2